0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Bubu minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan, sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dijumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggera Kelantrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanto nyaring-nyaring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali, sarang titiang gongge Sintia. Rekelantrai, manfaat talet produk napike manten dari hasil olahan lokal atau tangan wargi Indonesia, utawi wargi Bali, kentan ngeira kesane menggunakan produk lokal, harusnya nih ngewantu untuk mempromosikan. Nge. Tata cara mempromosikan produk lokal, niki Rekelantrai dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya nih sampun di era digital, jadi memanfaatkan media sosial niki semeton nge. Dengan cara membuat video pendek minap niki nge wentra kelantrai sane seneng angen HP colak-colek dados pun niki nge sesekali membuat video pendek berupa produk lokal yang digunakan atau sekedar foto manten unggah ke Facebook minap niki nge rakelantrai kan akeh semeton sami angen Facebook dados diunggah atau niki membuat ulasan jujur di platform sekadi wenten Instagram zaman mangkin nge seneng-seneng angen metiktokan minap niki dados sesekali kenten nge membuat ulasan tentang produk yang digunakan. Talar wenten niki kolaborasi nggih aja kerjasama tokoh masyarakat ini Rekelantrai sebagai dari pelaku UMKM niki nggih Rekelantrai yang wenten puniki produk-produk yang ingin ditawarkan dados niki berkolaborasi dengan tokoh masyarakat nggih Rekelantrai atau niki influencer lokal nggih Rekelantrai atau bisa dikatakan orang-orang terkenal kenten nggih Rekelantrai yang sampun meduwe puniki nggih pengikut ring media sosial akeh. Tapi niki diberdayakanlah dumun influencer lokal nge. Tentunya niki sesuai target pasar masing-masing nge. Kan wenten niki setiap hari Minggu direnon. Nah niki salah satu wenten galahnya nih sane becik nge Rekelantrai angin menawarkan produk lokal wenten sane wastane Car Free Day kenten nge di daerah Renon nge Rekelantrai niki dados ke angin genah tetujon nge Rekelantrai untuk menawarkan produk lokal. Dan tentunya niki tidak kalah penting lakukan kerjasama antar pelaku usaha lokal untuk saling mendukung promosi produk. Minap niki sane bergabung ring palatan kaping kali dados selaku pelaku UMKM langsung kemanten nyarengin enek bantang budaya menggunakan produk lokal nge. Ring pesawat telepon 0361-223361 sirapun niki sane nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi
1: Om Swastiastu, Rahajeng, Gongget, selamat pagi.
0: Inggih Om Swastiastu, Rahajeng Muali, Pak Mang Pandu, Widangan Tanjung Bungka.
1: Inggih.
0: Patut pisan. Sampun api getra, Pak Mang, kena?
1: Pastung karo, Gongget. Inggih, sampun.
0: Sampun, sampun pole penyemang.
1: Durung.
0: Durung. Kecawis pasti durung, Niki.
1: Sangat, inggih.
0: Ngiatan kenapa Mali Bos usan on air nih galahnya nih nge, Pak Mangge dados poli penyembang Mali Bos nih ya.
1: Nggih, Mali Bos nunas.
0: Nggih, sampun saya ge penyembang nih sedurung ketunas Mali Bos.
1: Sampun asahna
0: nih. Ampun 4/5 sempurna nih ke Pak Bang. Nggih. Nggih, ning sampun mangkin mau sambung. Nggih, napi dika?
1: Tahu mengkukus, tempe kukus, kenten.
0: Oh, patas kadini ayuna berarti niki bermacam-macam protein niki. Wenten tahu, tempe, talu, kenten Pak Mangge.
1: Niki rentang, Pak. Napi niki
0: kaya. Niki ngemosong dumun. Oh, cuaca, napi.
1: Ten, bantang, kenten.
0: Oh, bantang. Bantangnya nih, ngeninin di produk lokal niki Pak Mang. Pak Mang kan biasanya dados pengangon meri niki kan Pak Mangge. Nggih, pasti kan niki Pak Mang sebagai napi wasnanya pun niki kesempatan lah untuk tamu-tamu rindu dan negara memperkenalkan lebih mengenal dalam tentang produk lokal niki pemekas nyaring Bali. Sapun napi pengalamannya nih Pak Mang?
1: Nggih, yen niki kan sampun janten niki nggih produk lokal niki ditawarkan niki nggih napi manten sana wenten niki ring UKM ring Bali sana sampun ngelima nggih sampun berkembang nggih pun niki sekali batik nggih batik sampun kenten yen produk Bali asli nika kain nika kan ndak nika nggih
0: kain ndak
1: oh ndak nika sanepi ni memang produk asli Bali nika utaminya ni wenten ring wewidangan kangin daerah Bali,
0: Pulau Bali. Oh, contohnya nih skadi kangen-kangen mantan kelungkung Karangasem, tapi Bali nih?
1: Karangasem, tidak man Karangasem. Nika kalar wentan renggo widangan Gianyar nih.
0: Oh, widangan Gianyar.
1: Kelungkung, Gianyar, kelungkung, Karangasem nika sana sana terkenal kentennya nih. Nggak.
0: Nah, selian iki ring kain-kain batik kenten nggih sane sampun ngelimba kantos dure negara. Selain nika wonten produk-produk sane kaanggen ten sehari-hari niki, Pak Mang.
1: Yen titiang niki ngangen endak sampun janten nggih seneng tiang nika tes nika. Nggih, endak kenten batik kari tiang duwe ngenen. Nggih sampun kenten tas tieng nika sana sekali tas mangku nika angin tiang luas telar nika.
0: Nika berupa anyaman tan Pak Mang?
1: Anyaman nika.
0: Anyaman nika nika nge.
1: Tali nika telar tali kentan nika napi duk nika. Nge talinya nika duk nika menggulung-gulung nika. Nge duk nika angin tali. Nge nika selain tiang angin tas telar sering nika tanjian tiang ke tamu nika. Ring wewidangan puayo sekawati kan wentan karing ulat-ulat kenten.
0: Oh, nge kuda nih ke ajin ini ke Pak Mang?
1: Yang lumun tiang numas kari nge 100 ribuan.
0: 100 ribuan. Oh, pun api respon ring tamiu-tamiu nih ke Pak Mang?
1: Nge nih ke sampun nikangan duung nih ke produk lokal anyaman dari ya handicraft nih ke tangan nih ke nge. Kerajinan tangan asli Bali nih ke, tas-tas nanti tas dari bambu nih ke.
0: Enggih. Nah seliana widangan si kangen-kangen nih ke Pak Mang. Wenten tan widangan si kau-kau minap nih ke Pak Mang menemukan produk lokal nih ke Pak Mang.
1: Yang sekadi ring tabanan nih ke wenten nih ke tiang kerajinan ring buleleng nih ke kerajinan bambu nih ke nge. Lampu-lampu nih ke ring widangan Banjar nih ke nge. Lampu nanti hiasan lampu nika ngangganting nika hiasan dinding nika anyaman-anyaman dari penyekat ruangan nika dari nanti dan Liliana nika.
0: Berarti nika isian rumah, pelengkap isian rumah lah Pak Mang.
1: Nika kenter ngangganting batang-batang tuh nika nge. Batang-batang kayu nika kan kenter nake ring wewidangan buleleng nika ring Taman Nasional nih kan gih, akeh Liliana deka, nih kan yang mekilit-kilit sekali, tapi tidak tir nih ke, nih nih ke anginnya penyekat ruangan nih ke.
0: Kenten gih, yang ngemosong ini makin bantang nih kan Pak Mang tenkirang informasi Pak Mang sampun melalang buana nih ki Pak Mang gih, sampun unding nih ki widangannya nih medui produk napi mantan.
1: Nge wenten taler ring wewidangan Bangli nika wenten ngariana bokor nika utawi hiasan-hiasan dari tembaga nika nge hiasan tembaga ampun kenten wenten dari kulit-kulit nanti wasan nika jagung nika ganda
0: jagung nika. Oh, berarti bahan dasarnya memang dari kulit jagung nika berarti Pak Mang.
1: Dari kulit jagung wenten wenten wenten tas dari kulit jagung kene iki tiyang kari meduwe dompet kulit jagung.
0: Oh, reng pakubon Pak Mangan napi mantan sane ampun ke tumbas Pak Mang di beberapa informasi Pak Mang iki.
1: Nggih wenten wenten dari bambu nika. Nggih anyaman bambu nika mungkin kenten wenten niki hiasan dinding nika. Nggih hiasan dinding. Tapi mungkin sampun agak kenten agak kotor kan ni, ampun agak tapi kan kotor tapi kan nika ampun agak luntur warna
0: luntur nge,
1: ampun kenten tas nika nge, kenten dompet dari pandan dan dari kulit jagung nih yang tenang.
0: Inge Pak Mang, inge suksema Pak Mang informasinya nih Pak Mang.
1: Inge suksema nika Bu Eka tolong nih kita yang minta informasi untuk obat gosok nika.
0: Nggih, niki jantos kok nalar Bu Eka menjanji ngicen foto ring WA niki.
1: Bu Eka, nalar Ibu Vera nggih semangat terus niki. Terus penjahit nah niki sampun Ibu Vera niki kan nyait-nyait kenten batik niki.
0: Nggih, nyait-nyait batik. Ampun nikang wau kain-kain batik akeh menten pelanggan niki.
1: Nalar Ibu ini kita talar nggih menjahitan niki dados angen-angen kenten niki jadi kenten ring tapi wewidangan lagu gianyar nih kan gih nih ke mental nih ke dianyam berbentuk ketupat tapi yang kenangan hiasan nih ke nih sekali tipat lampul nih kan berbentuk burung nih kan
0: burung nih
1: kamu nih ke mantan gue nih
0: semua adalah
1: nih titi yang mau pamit om santi om.
0: Inggi, pas niki nge target gongge sarang pendengar salah satunya nih Pak Mang Pandu nak ngangon meri kenten nge rakelantre pastikan niki nge napi wasane tujuan utama nge manggihin produk-produk lokal pamekasnya nering Bali kepada tamu-tamu Pak Mang Pandu titiang niki nge sampun si kangin-kangin si kau-kau nge sampun uning produk-produknya nih napi kemanten mogi-mogi je napi wasane nge kepukur wakasan wentan nge semeton sami bisa lebih mengenalkan produk-produk lokal kita kepada tamu-tamu yang memang berwisata ring uwidangan Bali niki nge rakelan trai mali cepas gongge pacang sapa sanggre mewari ring line telepon sana makin mesanakan dumo gongge berkesempatan dumo niki jagi pacang sapa sanggre ring WhatsApp pro 4 wentan Mbah Indira niki nge dari segi kesehatan Mbah Indira sampun ngangen produk lokal berupa minyak urut niki nge mah nge niki diurut malam gongge sebelum tidur niki nge berarti mau tidur Mbak Indira wajib menggunakan minyak yang satu niki nge produk dari olahan pelaku UMKM Bali pasti niki Mbak Indira nge widangan api niki Mbak bisa diinformasikan. Wenton nalar Kak Angga niki sampun nyarengin salam majang Ibu Eka gongge sampun gongge sampaikan Kak Angga nge suksuma sampun nyarengin ring Facebook nalar puniki sampun wenton Pak De Apong nge kalau ngontegak sampun nyarengin wenton taler Pak Wayan Siaje Aba Basa sang pelanggan Gianyar Bapak Nito Mong Soroka dan Bangli sampun nyarengin Aji Bagus Budiantara taler oh Ibu Janura niki mewali nyarengin nge suksuma sana makin mesendakan dumun ke atur tembang niki Raklan Rai.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Bukat dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Inggih, selamat pagi rekan-rekan Rai, Gongnya Sindia mewalingi nyaringin Ring Pro 4 RRI dan Pas.

0: WSU Mantan.
1: Ngedageng iki napi adaran selo mantu beli san selo muram gitu.
0: Telas nika.
1: Napi topik ni nak masak cak cicik ni tu kan boma meli ketel janganan lokal kal nenen tu.
0: Nggih, nika salah satunya ni minyak urut kentan bange. Nika berbahan dasar napi nika minyak urut mbah.
1: Niko bahan napi rempah-rempah kan niko kecap ge. Niki jerawan manuragon ini Jerman nyaringin ge.
0: Suksama ni Jerman.
1: Ge mani jebos mungan ini. Ye niko mah angen mah ampun pun suwe mah angen niko ge. Minyak urut.
0: Kudang tahun niko mah.
1: Sampai ya, kelima jenis yang ampun ngelah botol ni yang segitu tu ge.
0: Oh, kudang tahun dah dosnya ampun ngangge niko.
1: Yang tani uang dari tahun 2016.
0: 2016. Angin napi nih ke?
1: Angin urut dan boleh diminum nih ke? 2013 yang lu bulanin ada promosi melin dah soal 2013 lah ngangon tonton ya.
0: 2000-an ya Cian Niki betul.
1: 2013.
0: Oh 2013.
1: Oh mah lah Niko nak suwe angin bah Niko ge nak tenawa gawagin pengangin nak sebab Niko mahal ge. Nah mahal lah bagi mbah kenten.
0: Berapa nih ke harganya mbah?
1: Dados sebut hargana.
0: Harganya dados yang produknya yang pun yang dumun.
1: Nih 150 nih
0: kok. Oh 150. Ngge. Berarti nih kok cocok di untuk semua usia nih ke minyaknya mbah?
1: Cocok sami. Nah dibian di bawah umur 5 tahun ton.
0: Oh yang dia.
1: Nih 5 tahun. Dan dados. Lan mbah nih ke sami bawa nih ada gunut yang ngajak bubuk nih ke. Aku ni memalu batik dari Indonesia ni ke banyak lalap sirap ni.
0: Nah, selain minyak ni kan wentan kursi-kursi goyang rotan ni ke mbah? Ni kan salah satu contoh produk lokal naleri ke mbah?
1: Napi tu gak kursi.
0: Kursi goyang ni ke?
1: Oh, kursi goyang. Oh, iya, wentan gak. Napi ni ke bahan bambu nak bunter ni ke gak
0: rotan ni ke rotan
1: oh nge ni ke pun numas iki masih dawang ni ke setel aji 450 kayak ni gak
0: iya yang sampun angin rotan agak ajine lebih tinggi gede
1: nge ni ke ben yang numas dawang ni ke tentau tempat alamat gak yang si dagang soto kudus ni ke jangan minggu kalau ni gak nah hati tetangga bertanya-tanya ajak toko kudus siapa ini enggak tahu orang nitip di sana katanya
0: wenten jasa nitip ternyata trikangnya
1: wenten akhirnya enggak hilang karena masih mbah ampun bayar duluan dan aku nanti kehilangan 450 daun nikon si kakek numas nih kan dia bengek ngen menjemung dan ke kursi najang di natah jaragan
0: kantun awet makin kursi goyang nih mbah
1: kali kari makin
0: kantun
1: benten malih lantas dagang tanya nih ke mesorok gaji sepedo nih ke gak numas masih yang nyalin masih nih ke tempat tidur kayak turis pun masih mbah di rumah gak
0: oh launing gong gak biasanya wenten di hotel-hotel nih ke nak berjemur di pantai nge
1: Niko beli masa Niko harga anda tahu tiang apa nak lah nuli yang itu kita.
0: Coba naik angin makin mbah.
1: Itu
0: selalu kacamata bis tu mbah.
1: Terus dia tiang angin Niko kayak yang tapi dan tempat tidur Niko kayak mendengar kan tiang ini nak gaya dan cerita ni.
0: Ten kenapi gaya modal sendiri ten kenapi mbah.
1: Nih, ngangi bomba topi pantan bang. Kalau mah aku selam mani banyak nih nek ini.
0: Persis sekali bule kerambitan mula sekan iki.
1: Bule pun tiang dados nak kulit mah putih.
0: Atas sampai bawah putih samian nge.
1: Tapi lucu, itu kok sing putih gak? Anggap masa sing putih bulu nalis mah.
0: Ada rambut nih putih sampun awet muda nih kemeciri.
1: Ciri-ciri sudah
0: semua sih kita kayak yang samun akeh wenton produk lokal salah satu mencintai niki produk-produk Indonesia Bali niki suksema mbak.

0: Menika kan ya boleh mah ngaturan
1: Nggih.
0: ya niki sironya meni makayunan niki kari galah kasan kinge gak
1: Nggih, kantor malah siki penelpon kok nggak sanggran
0: niki. Ini malah siki penelpon ini Jerman munggah mungkin ini sironya sana durung kenten gak
1: Nggih, patut.
0: Nggih, galah he kenten ya
1: Nggih, ulamin-ulamin di muntreng ambara sih rasanya nenten pulih ngeranjing nika.
0: Nggih, maksudnya makayunan munggah nggak Cynthia sarang niki buat Cinta mungkin ring penatin niki kalau menek niki mungkin regane nggak
1: enggak sukses mangge Bu Cinta
0: mungkin galah wali yang kijang aja ngagung Cynthia mangge seta kena setate mungkin rajang tugas galah sinep mah untuk Pramu Santi Om Santi Om
1: enggak sukses mang Mbak Indira sama nyarengin Malaysia ki mantan niki rekalan rai kanton galanya neka angin Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Cynthia.
1: Nggih, selamat pagi nih Ita. Melinggih dumun nih, jak sibuk mantan napi krosok-krosok ke.
2: Dan ini negah nih ki Gongge.
1: Napi ini ke krosok-krosok. Kadang jak sibuk, gen samang-samang nini tiang niki.
2: Negah nini nyesep biu Gongge.
1: Oh, biu napi nih ke?
2: Pisang niki, pisang matahan niko. Nah, mau doang kari wende pungkat. Itu makin sesep ngene itu, Gongge.
1: Nggih, wenten kegiatan.
2: Dalam niki pisang.
1: Iya. Nak mulatan dadi ngoyong nini tiang, yang wenten gaye jak jemak tan wenten gaye ngerara gaye.
2: Inge, nene ngoyong nak ten nasi segar apa Gongge?
1: Nggih, yang menang mantan tanya segar.
2: Yang putih mah gaye tidur ngambil dong edan. Pangsan bas berat, pangsan bas ngoyong, dengan Gongge.
1: Nggih, patut. Ampunan, nyemak keginan berat-berat nih, kangnya sani ringan-ringan mantan. Niki wenton salam saking Kak Angga dumun nih.
2: Napi topik ini Gongge?
1: Nggih, sedurung topik niki wenton salam saking Kak Angga niki kalah nih sarang nih Itan.
2: Nggih, sedurung Kak Angga, nak Kak Angga ulang sing mencet tuh Gongge.
1: Ampun Nini geles-geles semencet Nini ya boleh ngeranji
2: mungkin. Nih kita mencet sih man man buduk nyarangnya sesama mang buduk.
1: Nih sesama bu mang. Mungkin ini topiknya ini barang-barang lokal, barang-barang Indonesia, barang Bali, ring pekubon ini. Ten wenten ngangge kain batik, minyak urut dari Bali, minap niki utawi Indonesia barangnya nih.
2: Iya namanya urut nih kalau nak. Nah, bermacam-macam.
1: Bermacam-macam iki.
2: Anak-anak masang Gongge.
1: Nggih.
2: Eh, mau ning nek ana mukana macam-macam minyak
1: kene.
2: Nggih, abu-abu yang lengis kenten nurut. Nurut yang males.
1: Lah, dados males ngapung numas
2: ta. Males ngange yen ten masuk kengkengen ten mek kita mapun nggih ten Gongge.
1: Sira ijengin nini minyak yen ten angge ni.
2: Ya ti nak mulih bo anak apa nak ya iku ati ai. Coba nek nyimang ge ta.
1: Oh, kenten. Selianan minyak. Nggih, sampun ngoyong-ngoyongan ngapung numas minyak nika ni. Selian minyak ten wonten barang-barang sane lianan ni. Barang hasil olahan ring pelaku UMKM Indonesia, UMKM Bali, kenten nih.
2: Ya, ini pun nak rumah, nak ten ini, nak ten kita Gongge pulung anu. Nah, untuk anak-anak ni ke mak tuang, kenten apa menuju yang kijo luas ten kijo, kenten nak batik kan bahasa kenten apa Gongge.
1: Oh, batik mantan kenten.
2: Nih,
1: kena.
2: Tadi ano kursi roda kursi ni melindar kita Gongge.
1: Nggih.
2: Itu nak rijek kan masih niki tiang rumah nak makan niki wenten tu.
1: Okey.
2: Nah anak hotel ni kau tu ane rijek hotel waktu ampun mulai kita.
1: Okey, wenten. Nggih. Kan wenten ane dados bakte wenten sana ninten gini nggih. Iya nih nini biasanya kan demen niki nini mepayas.
2: Kita ni kalau nafsi jadi ni dan mangai biko kencan, tapi bukan kalau nak tiak kencan, bukan?
1: Gini nini, nini kan demen niki mepayas nih. Iya tan wentan anggen tas lokal Bali niki nih, tas dari buatan wargi Bali nih.
2: Ya si nak kencan rumah si siang nak sewit tiba-tiba ni kau mang ide betan lu ni abang tak kene. Kencan betan nini nak kencan nenek bijo Gongge.
1: Dan maksudnya
2: mak ya nan ini mak melali mak tidur yatro. Kijo ya ni mak tidur yatro kita nini di mana?
1: Oh, nggih budal ring kita yatro nika. Oke, enten nggih utamakan berarti minyak urut mantan iki nggih. Nggih, nggih.
2: Oke,
1: enten. Enten makan api budal kenten ni.
2: Nggih, tu minang saja milang lah kono kong eh.
1: Napi?
2: Rabu tak milang, cina. Ano, napi wasan gelombang.
1: Oh, gelombang kenten.
2: Nggih, tak milang. Kau perlu satu beliling, perlu bintek kau kenten
1: mungkin. Oh, kenten.
2: Maka ya kenten hilang ni, maka kalau hilang kita jadi ini ketekau, bano perempat kenten mungkin.
1: Oh.
2: Maka jadi jajan di siang mungkin ya non, ada tu hilang, maka kalau ni pentirak yang ano penikan penyiar kenten mungkin.
1: Okay, kenten api ya pikobat nani kange gelombang bisa berubah.
2: Okay, mungkin kita serang sami mungkin.
1: Nih kange nunggu ni, ni kita bantu
2: tak lah. Cepetan seneng nyaring sama-sama ni. Ini. Nini Ayuna pun nomor satu tu, bukan?
1: Nini Ayuna nomor kali ni, Bu Vera nomor siki.
2: Saya yakin Bu Vera nomor.
1: Be, jek kencang ragane mula.
2: Yen kencang, mau salah kencang ngerara kemerdekaan kau rakan kencang. Injero nini kencang ngorto kan, bukan?
1: Tan kenapa? Yang penting kan patah-patah kencang ni. Wentan kencang ne, wentan ciri khas kencang. Ini
2: bukan, mungkin dok kena sesuatu bukan?
1: Sekarang.
2: Lianan, Winton galah munga mungkin boleh kah dereng boleh cungi.
1: Sira,
2: boleh kah bebe?
1: Iya, sampun, sampunan takkan Bu Eka setiap hari pun
2: boleh. Ya, mau ke debu bukan?
1: Mantas, sampun ragane
2: pun. Ada dua C semua. Semangang sore, nikah dua C tu.
1: Nggih, cak-cak cik-cik dumun. Elingan mesanekan ini ngajeng.
2: Nggih, ya semua. Niko jo paling malu Niko tu anu. Nah, ajeng-ajeng nan
1: niko. Nggih, sampunan kelinta.
2: Wen dadosan nan nyemak gae.
1: Nggih, patut ten mentan energi enten mendaging.
2: Nggih, sedo mau ngge.
1: Sukses sama Mali.
2: Mau pamit Om Santi Om.
1: Nggih, sukses sama Nita. Dadas panel pun nggih terakhir ring acara Rahajang Bali mangke. Mali siki niki informasi rakelan rai karena niki pas pisan nggih ngemaosang indi produk lokal selain produk wenten naler pastikan nggih UMKM sane menawarkan nggih minap niki ajeng-ajengan tapi ajengan khas Bali atau khas lokal pastikan nyane niki rakelan rai nggih wenten beberapa deretan niki informasi acara-acara ring Bali utawi daftar event kantor nggih sane menarik di Bali ring akhir Agustus niki dados dikunjungi. Selain mantan festival budaya pastikan menawarkan napi wasitane nggih produk-produk lokal nggih rakelan rai kegiatan lingkungan hingga pertunjukan musik dan juga hiburan. Wenten Buleleng Festival niki nggih diadakan dari napi wasitane puniki 23 kantos 28 Agustus 2026 niki nggih. Talor wenten nggih rakelan rai sane berlangsung kantos mangkin niki nggih memadukan seni kuliner. Nah, niki kuliner pastikan diburu sematan sami ringo widangan tabanan niki nggih. Sematan tabanan akeh wau sane ngeranjing diurus malah jebol semakin hari terakhir ring Tanah Lot Art lan Food Festival niki sematan nggih destinasi wisata berupa paling ikonik di Bali nggih wenten pertunjukan tradisional memadukan seni taler kuliner niki nggih ring daerah pererenan malisiki wenten Bali Beach Clean Up niki sematan nggih. Kantos makin manten ternyata rakelan rai hingga pukul 11 siang nggih ring Badung sematan Badung durus ke pererenan wentan event utawi acara menarik niki sematan nggih. Nika dumun informasinya nih sane gongnya Cynthia Kutip saking tribunnews.com. Suksema sane sampun nyarengin ring line telepon WhatsApp 4 talaring Facebook program budaya RRI Denpasar ini bantang budaya menggunakan produk lokal mogi-mogi mepikenoh ring arsa talar kayun pamiar sesami tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rekaden Rai. Pengelola TPA Sung, Dwi Arbani, mengatakan area yang terdampak kebakaran relatif di area sekitar 70 meter, mohon maaf maksud kami 75 meter persegi. Menurutnya, meskipun hingga saat ini belum dapat dipastikan secara spesifik, namun kondisi cuaca yang panas di kawasan TPA Sung diduga menjadi salah satu pemicu munculnya titik api dan kemungkinan adanya benda tertentu yang menjadi sumber api atau peningkatan gas metan di dalam tumpukan sampah. Dwi Arbani menambahkan, untuk mengantisipasi kebakaran akibat kondisi panas, TPA Sung sudah menyiapkan 2 unit tangki air yang dilengkapi nozzle disiagakan dan juga 3 alat berat guna mengisolasi tumpukan sampah sekaligus membantu petugas ketika melakukan pemadaman dan pendinginan termasuk penyiraman rutin tumpukan sampah setiap 2 hari sekali. Rekaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Besaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Silojuti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besaki rupa-rupanya diambil dari kata Basuki, yang artinya selama. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancenatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besaki, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besaki seperti sekarang.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak Petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kelantrawi, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Kanton Sarantitiang Gongge, Sintia. Raka Lantrawi, Senemangken, Renggala Jam Sia, Lintang Dasa Menit, Kantos Nampak, Renggala Malijibos, Renggala Jam Dasa, Nyarengin Ring Acara Rahajeng Bali Dumun, Mawali, Niki Wenton, Pebeli Bagan, Komunitas Kegonjaan, ini murdanya nih, nih Raka Lantrawi, ngeninin ini negeri maritim. Ring acara puniki, nggih Raka Lantrawi Gongge Sintia, Talar Bugong Krisna pamit bertugas dumun nggih. Malih pos Renggala Jam Dasa kantos jam 3 sanja wenten beli dede sane nyarengin semeton sami. Ya ning wenten atur Gongge ring ambara sane durung manut, Gongge senang ngelusur gangrena pengampura. Mugi-mugi selami 5 jam niki bertugas, Bugong Krisna, Talar Gongge Sintia menghibur semeton sami ring pekubon songsong utawi ring gendang mekarya, nggih tetap semangat berjuang niki semeton sami di hari Senin, hari yang penuh kekroditan ya, tapi tetap santai niki beraktivitas. Ingra Kelantrai, Ring Margi Hayu Muruk, Pitung Desa Denpasar, Gongge Taler Bugong Krisna mempamit dumun, maka wasananing atur, Bupetang Gongge Sintia, Taler Bugong Krisna, untuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Yen kenah-kenahang, sengado anake megae abedek, nanging mesekayo gede. Apa buwin sing megae, kewalo apanglah. Yen kenah-kenahang, sengado anake megae abedek, nanging mesekayo gede. Apa buwin sing megae, kewalo apanglah. Ah, dijot akonan sengado keto. Unuk boseng ngemang. Unuk ke boseng ado keto. Unuk ke boseng ngemang to. Ado masih anake tepuk ki dewek. Jag aloh-aloh hang magae. Jag mapi koleh gede. Keto masih uli semengan kanti kesanyo tuyoh. Sing reren-rerenan megae. Mesekayo abedek. Harah. Ken-ken kaden. Sing keno ben ngundukan. Udah gak dimedato-dato bakat rambang. Idewek ngelah. Suwa darmo medagang. Jakto dogen. Ya subo gelengan. Dan subo mau buka warungnya. Medagang. Ada nak mau belanja. Ngelah subo idewek pipis. Jani pang sengengal ngerako kalian ken langganan ne. Supo makelo matutok. Kalian ngelah gahe. Jani bien. Jani inci-inci. Buka warungnya jani. Danan kadung matutup terus kadeno idewek subut medagangnya. Seng ado nak nengokin. Apo mencemak gahe mana. Bah. Mau belanja subo maro masin bedek kepekan jani kal ke warung malunen.

0: Ya gelor-gelor saja, gak ada bongol, gak ada no.
1: Aja cek itu ngencol, gitu tuang.
0: Maro api kadang hidup mati yang panggenggal, gitu kena he.
1: Oke, nen malu. Yen yen kene teng pejalan ne, sebilang semang ne ge bakat anu ramang.
0: Men ira gelor. Aduh, nak masak kene mad, masak kene tu mad gitu.
1: Sajo.
0: Ne kuang ke suno, bende kal ke warung yang kene, kal kijo ne.
1: Iye, tiang bina yang kal jajakan tiang mau lo mai pai ngaleng. Okay. Pang mat milu bareng, pang sing kedidian, apa kedidian telanta atlente sana majalah.
0: Nah, mang kita main lah bareng-bareng. Nah.
1: Ya, milu saya milunya, ingal mau tutupnya, mau lo asrinya.
2: Nak, ibu minta tolong.
3: Minta tolong apa? Bu,
2: tolong belikan ibu cabai di pasar.
3: Malas ah bu.
2: Loh kok jawabannya malas?
3: Ya iyalah bu, pasar tradisional itu sudah krodit, semraut, kumuh lagi.
2: Siapa bilang? Pasar tradisional sekarang tidak seperti dulu. Kini pasar tradisional bersih dan tertata rapi.
4: Jangan sungkan-sungkan berbelanja di pasar tradisional. Murah, lengkap, bersih, dan nyaman.

0: biyag ka ni raso sa ipanan sa get subo tako petang sing tao na napo subo ben sumangan ben tengay gitu gen ka ni raso kalin pulas gen bomoseh dinaw agat ngelah pekerjaan rutin semangan bosik meluh hasri tengah ini ben itu sore ben itu warutin war itu ada di sopir rene kan yo enggak didampar yo terus-terus ada ben maju ben mundur kanti kedas sing misi ngepel ya padahal dikengkene ngantosan pang metutup bo metutup maro orang enggak lu nih kata diap nak liu sing pesur tau kewalo nih subung ranang hidup pemerasa menderita yense ngelah konsep yense ngelah tujuan yense ngelah pola ngelah benarnya semangat ikene jemak gaya ini subuh jamone wone gitu ne jani bobo jam ne kalsi mula hasri ini ngalan terlambat ke itu ne timpal-timpal lebo itu mau keruyuk perut lah ne.
1: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
2: Ko ajok

bodoh. Dingah bulu hati bergeding misi ngajan-ngajan ke gunung. Ngelot-ngelot ke pasir. Kena benar menakuan apa hati yang ditulah asli. Ngajan-ngajan ke gunung, ngelot-ngelot ke pasir. Jelamu sing lagaik. Teruyung masyarakat. Yang sombong ni. Singgin jumlah kuadan keserempet buat pengtawasan itu. Yang sing serempet nak meluk itu. Betawang pasuk ni ditu lemo lacur-lacur tu. Rago berbiasa membelanja si tunggu ni gedung bertingkat-tingkat. Yang mencelap ke warung asli yang tak harap si. Dari besik kulu ni jatuh sampah pula. Rago je cemar wibawa dari pembeli gitu. Nah dia sun kayak itu tu ngajak mau lo camplung, mau lo gadung paling sing nak gede ngabo bekal ya gede ngabo jet gitu tu ah lemu lacur-lacur tu ragu lean. Nah dia pun kita jat pengangin berinspirasi tu ulean bukan ada kerudung udah ragu man kesempatan tu okey walau yang sing awai man mencelup si warung asli tu sing inah hidup gitu bungkuk dan ibu gelam-gelam jadi ya. Asamil. Nah, sekedar-kedar, kakamu ni, nyemak suah melu ni. Tuh.

yen suwe hukum karma pale ning enen yang sing dapat kelen mapa nak jago pasti dah. Nah yen hukum lenan ya sekalane bisa tuh boleh mekelen sing aku dikengkene sing ingat yang orang pada kali ingat. Kalau ini sekalau bojaka pasti diterima harus. Siapa karitan temong ayu mas dana sarwa ayu niat ketemuan ning ale mas dana sarwa ale tuh sing idang sing ngobar nyen je demen magai jelek bojak pasti jek tai jelek makadang. Yeah, sajo ide wet nak menjanji si warung lo kasri kemudian ide wet di dian mekelo kening renggang kongsing keluar lah ati ye mapan anto sangat tidak gempas maji kan aneh nana keru kamu malu dal engal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: cek sampun sami semeton ini rawuh kumpul liriki nak wen ya nak sakeng tumbi sampun tiang ngati-ngati napi nak wen dan penting je kal tuna sentiang ring itu dani sarang sami
1: Blidon
2: tiang
1: luwung sajan egol ne mau asring orang penting-penting apa ya nenek yang mirip
2: yen sing ketuang kenyam ne egol ne
1: mau
2: kita mai
3: yang yang le ya yang sing egol-egol penting ya
1: apa aneh anu
3: yang ngalih kepenting pasti penting ya yang ni apa ya bisa sepoleh pasti ada takuan sama itu pasti
0: menggani ragau lakar penting jani jak nyebang jani sing sing jak melahip timpah
1: nyak-nyak-nyak
2: apalah nih ke tunas malu kasri ayang nyantap secara
3: lenar yuk ken bung manpis
1: mah nyak asane
0: ton niko dono
1: apa dono
3: yang jelas kan sing ibu utang ya yuk kau penting
0: oh penting
3: sang guru sing
4: man banyak penyah malu jak mar lagu teh man ile bibes banyak kaden tau kan orta sing mungkin
3: sing kayaknya sing jadi sing orta anji
1: apa malu apa malu
0: kene sering jepi ragi tiang sing entan ini gumin ni ragone puniki kau cat negara maritim nabi sejaten ne maksud ne niko
1: ya gawat jasa ne bano nak mungkin buat lo hasri jang sebang ne teluang sajan
2: nah pemakasih pak mana ne nawang
3: irib yang bo duwak cak di bujung yo nakon itu padahal dia sem kada masak nak menciri dagang sing nawang sing gumi karitim itu
1: apa
2: karitim
3: maritim
2: maritim
3: gini gini gini yang sing peliban negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratannya yaitu lebih kecil daripada luas lautannya. Untuk gen sing bisu bang ibu ngutang timpal ping malu ya.
2: Kalau waktu
3: itu
0: oke tuh apa karena dadi Indonesia ne kesamat negara maritim terbesar di dunia.
5: Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.
0: Oke tuh. Apa karena dadi Indonesia ne kesamat negara maritim terbesar di dunia?
3: Pembelian minyak.
1: Aing saja
0: nanya tadi nggak belum.
3: Dijenggot mak bisa mau nangorin jadi naik.
1: Apa mau ngorin mak masih sing nasi pedas nih okay. Sing nak bakat pedinwas.
3: Nah,
1: sebab hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut dan sisanya adalah pulau. Loh, kita dengar fatwa.
0: Eh, cak sangkal tiang yang sing nawang ngundukin doang.
2: Tengkeran nawang
3: tunggul
2: perangkap
3: tunggul melajain ilmu kebatinan. Kali batin.
5: Tapi sing kengken tuh gen sing tawa sing kengken lek ana kan liu
3: tawang. Kengken. Nah,
0: mulo. Bojo tiang paling terlama.
3: Mulo ado jo ngono lama mendar ge mo ketakiti cer kene sangsiah mo.
2: Kengken
3: ka mano. Lo campung nene.
2: Nah, ne jani. Seken ulang. Nane jani sekonsekuensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah kepada terwujudnya aktivitas pelayaran di Indonesia.
3: Tuh nyam ini tuh. Men napi maksud nih kok jangan unarin guru lagi nih. Guru sang guru nih lu sang guru nih cara. Oh nanti ipah bisa. Men yang bertakian kira niki. Nabi mah kejati ne maksud niki guru. Enjak waya-waya sajan bahasa ni tu tiba sing aja abungkul ni. Nantos dan geni untuk di tiang melut nih. Mati mah kau jadil sang guru.
4: Yang dibah sing wayah kuliah nanggur noloh.
3: Nenek jamet bakon sekan nih.
4: Dibah de pelut lo beman. Jak bejak. Jangan lu jah tapi ya wakar rujak.
5: Bejak. Serah. Bener-bener.
2: Be. Kan jari lu yung jiu dan lupa ibo dan ini.
4: Kini termasuk itu kini. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran gitu.
5: Napi mau neng jak sedemikian penting nih pelayaran itu. Bagi Indonesia niki guru.
4: Benar. Nah tentunya semua disebabkan oleh keadaan geografis nih tuh lo. Papan posisi Indonesia yang strategis berada dalam jalur persilangan dunia. Nah, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk membangkitkan atau mengembangkan laut.
1: Nah, yen kan iwan tuh tiang dan kenten.
4: Benar, yang sebenar benar, bau. Yang sebenar benar.
1: Nikosan sabun. Nah, laut tepuniko pacang memberikan manfaat yang sangat vital.
2: Nak nawang vitalitas.
3: Yang bukan vital, ngelung tuh sini alat gitu. Man.
1: Nah, niki malih bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia, neteng. Nah, utawi perdagangan pada khususnya, kan?
3: Pas,
2: tuh. Pas.
3: Ini mirip aja benar aja nih. Mapan. Ben pelut yang sudah nih. Mapan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan juga lautan yang luas.
4: Luas kan?
1: Luas mang pan.
3: Nah,
4: ngedeng deh pepadanya mana?
3: Men apanya? Pandung ini. Karena
4: menggunung. Nah, terus Indonesia dengan karunia maritim yang luar biasa, gitu ya. Mestinya tidak melulu dikelola dengan mindset daratan, teman. Nah, kesadaran itulah baru muncul dalam 3 tahun terakhir ini bersamaan dengan program tol laut yang digagas oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo.
2: Saya wakti, guru. Harus jujur ini kepuniki diakui oleh Hirago Sarang Sami, guru. Suatu kan terlalu lama bangsa Hirago Nepuniki terlena dalam pembangunan dengan mindset daratan.
4: Tuh sih, Bu.
5: Mangken. Dumun, guru.
2: Nggih, mangken ampun.
4: Liyo saya ngelasi joketan.
5: Ketongken ampun,
1: mangken.
5: Kekijoyen.
1: Wawu, guru, boleh.
5: Ngemau sang do laut.
4: Benar.
5: Artine jadi mekaryo dol ring laut teh guru.
1: Enggak ini narik kesimpulan enggak
5: ini benar.
4: Kaden si malu besek kan pertakon ini jadi terus mimoh.
2: Oke. Asri kalau Asri yang di darat kan dia nyedang tol-tol.
5: Nol-tol. Siap maro tol-tol.
4: Lah sing bisa nol-tol yo tolol. Pengaluh yo akan mendatang
5: lewat lautan. Kebun iki nak. Bodoh, nabi sejaten itu laut itu tiba nih tol pol di orang ini. Nah, apa sejaten itu nak urin?
2: Tol laut, kita mau lo camplung.
5: Nih,
2: merupakan konsep pengangkutan logistik ke lautan yang dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi. Program niki bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara.
1: Nah, yan kendan ya, Lidon.
2: Tiang.
1: Sarang semeton sami. Apa tujuan tol laut ini kau, Lidon?
2: Nah, tidak ada sesuatu dibangun tanpa tujuan. Tengah-tengah, guru nge.
4: Pun pasti.
2: Nge, tujuannya dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.
3: Sanjo, Sanjo. Yang kene menurut tiang sing kene Kang Guru.
6: Bebe Kang.
3: Nah, oh, ya, Sang Guru, Sang Guru, Sang Guru, Sang Guru.
1: Langsung aja Bang Kiang
3: lan. Banyak Bandung yang mau. Oh, berarti selama nenenen laut dengan potensi kekayaan yang sang, apa nih?
6: Sangat besar.
3: Yang sangat besar malah dipunggungi pegawai pusing ruwai pada ini.
6: Tidak diuang itu ya, maksud mana?
3: Ya, kenda nampun itulah maksud saya.
6: Ah, dah benar-benar dong. Nah, nyambung lantasan sejak Bapak Presiden Joko Widodo menggagas pembangunan tol laut nih, sing ada ya. Baru lantasan muncul kesadaran bahwa wilayah perairan Indonesia kaya dengan potensi cadangan energi atau energi kekuatan. Nampaknya di bidang perikanan dan pariwisata bahari.
2: Nggih, niku ten sampun sangkaning hasil diskusi sangsane meragawikan, sangsane berkompeten di bidang hal itu, ngeten? Pembangunan tol laut, ampun presiden diperlihatkan manfaatnya mungkin.
3: Nah, tuh.
0: Mungkin ino yang bawa sang guru, napi kewan dan manfaat tol laut desane sampun rasango oleh masyarakat deh.
6: Nen malu sekonen ane bakat rasano ken masyarakat ini bak guru nen pengerasa masih kupin lokasi ini onyang nih cara kapar ubak selebak gak enak ngapun neng ya nyam
2: aturan sang guru toyo medaging tasik. Karena kan negara maritim lebih anu yah.
1: Hanya asik.
6: Wah, itu kayak itu. Lagut hidupnya mau pakak saat.
7: Pokoknya kau.
3: Sang guru, dan dalam lo kene warnaan melir-melir lo.
6: Nak mulu sang melir,
3: ulian sing lampu, ulian sing lampu,
6: ulian mutu, kok ibisanya hujan balas lah kutan.
2: Kabeh, man si bak.
6: Atur lo toyo masrai. Ya, kebalok ini na.
0: Niki, toyo, dumun toyo.
6: Memidi dek deh, memidi. Jajo dah, ada kalau jak kopi ya.
2: Aniang. Kopi mesti jajo.
6: Ien kopi jangan jajo kental ya.
3: Nah orang ya kaput ban kresek.
6: Kini tu lo Hasri. Bah luang pesan udah tu meja ngelete.

0: Nah, cocok itu raga jak camplung ni.
1: Benar pesan tu. Mapan pangsing irago ngeraos anggen. Tadi contoh utawi hal nyatanya sing ada. Nah, jelek mas itu. Cuma tinggal wacana. Nah, jadi contohnya jelas buat tu. Ah, lu gadung kita masih lu camplung asri pembekas ni. Contoh yang paling nyata ialah saat ini tidak ada perbedaan harga premium di Jawa dan di Papua. Tuh. Karena berman membalik di TV. Kita kan lain
2: harganya. Jok, nih, jok.
1: Benar, di Papua mune, di Jawa munto, segitu. Tidak hanya itu saja. Dampak lainnya juga ada ialah sudah ada perbaikan dari sektor kelautan.
0: Eh, ini ben ada usilah aneh sing. Ending di kuping. Napain maksudnya perbaikan dari sektor kelautan itu gurau.
1: Jelas boman kapah dengan hang itu ane. Mana pas kan jodoh
0: gitu kan. Sih undungah ne dos das ningau TV sektor mati lah das.
1: Sing ningah hang TV mat mebalik pengsin beleh jangan ngarah osang
0: iya. Yo ningah hang TV. TV dia kan usah gambar sing misi munyi ni kan hidup.
3: Kena mebalik koran yo. Kamar-kamar kan
0: pembalik. Nah, barang.
4: Lo Asri, barang sekane tuh. Men, udi maco taro not.
0: Oh, yura ada yang ngangkor.
4: Kamar-kamar kan pembalik.
0: Men, tapi guru udah jak soleh dengan di kuping ini.
1: Sebelumnya, singkat aja produk domestik bruto Indonesia dari sektor kelautan hanya 18.6% di pelebaran guru tuh. Nah, sedangkan saat ini kontribusi sektor itu sudah mendekati 22% gitu.
3: Nanya tuang unduk tol lait, tol lait. Apa tadi?
0: Laut.
3: Tol laut.
4: Gede lo Bandung.
3: Sejauh ini sudah ada 13 trayek tol laut yang beroperasi gitu Pak Man. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Terbukti ada penurunan harga
0: kebutuhan
3: pokok di kawasan timur Indonesia.
0: Oh, kebutuhan yang menurun nih. Tergantung dong.
4: Beli tiba-tiba.
3: Yang.
4: Ada mirip manfaat anelenan uling di tol laut teh. Tuh beli tiba-tiba.
0: Biasa-biasa nih mulu asal ulung tunian mau takon dan misi nyulik jitu tiba cemburu lah cekil dapat saya kita iklan sama uling
4: yang pang yang seng pao yang seng ngerti beli tut
0: untung seng ajak sopir hati selung jadi tuh seng ada barang
3: sambilan
4: nih weh tuh tadi jak mau lo camplung adi ja apa mau nyangke tuh
3: ini ngondoy
0: Maro je dadian, maro kebijak di itu.
3: Oke.
0: Itu. Bang kopi selo, bang kopi selo.
4: Kodok nak ngurus yang menunjak pedang.
3: Wei, yang ne, yang mulo gadong bangun nak cara helikopter ya.
0: Bagi mau ada lagi.
3: Jeda bangun malu.
4: Oh,
3: enggak diwan kemana?
0: Nah, yang penting.
3: Nenek bawa tiang mau lihat.
4: Nah, tuh, beli tiba bang.
3: Beh, kodok lemot terus kene. Beh,
0: pasti mangga lebih sanjul.
3: Marah je John leklok gitu.
4: Ada ane bogodoh, sih bogori.
3: Anu, pilih, nape ngemangga beli dot nape benang merah tu. Bobo laman kacang mau lo gadung.
0: Ini bah, ya. Bok asing ngebok kopi mero, muntul ngenah talim behan ini kancing.
4: Aman.
0: Ya cok ditawak ditimpali made poling nengok
3: nak mulung dengan kancing nak kancing.
0: Oh guru bot sakit sih lucik man.
4: Hey, man tinggalan anak medagang yang
3: medagang.
0: Oh yang medagang
3: kancing ni nak kecingakan sih kancing biasa.
0: Kancing apa?
3: Nak mulok sih dengan behan edeng kancing. Kancing emas.
0: Oh kancing ni emas behan banyak lantai gitu.
4: Dagangannya baju. Segitunya sedus. Paket umum. Beli tiba. Ampun. Ada mirip manfaat anelenan. Leng di tol laut tetu beli tiba.
3: Tapi subuh pasti ko tu mau Asri.
4: Beli tu. Yumi nabi. Sekan ya manjawa.

0: sing kolong ngidong teh kopi.
1: Artine biasa sing man waktu yo jani man waktu jadi terus
0: padha. Terus seser.
2: Nah yen contoh kan tiang jani segitu. Ne ado laut. Ne ado tol. Pasti kos boyan pidanin makhluk makhluk ado misalnya arus ngangon kapal feri gitu arus ngamenek jukung kejadian sore selat pasir dengan adanya tol elahan kalau melalui setia ah kita masih tamu-tamu dos domestik atau mau apa dan itu beli
3: Wisnu Wisman Wisnu wisata Nusantara Wisman wisata mancanegara
2: atau mau Wistown.
1: Oh, setahun. Oh, setahun. Ini kenal lagi bisa oleh tiba. Berarti nggak bawa kapal carry, oh?
2: Ah, carry.
1: Apa, no?
2: Kapal bot.
1: Sang guru pun dia, sang guru dia.
2: Wis

0: dengan cepat dengan melihat hasil-hasil kelautan secara langsung.
1: Berarti yang jelas dengan adanya trolling bisa memperlancar itu loh.
0: Ya cara sang guru senang memancing panyidang di tengah laut di jalan tol lah kun.
1: Yang guru memancing anggon ubat.
0: Ubat napi.
1: Tekanan darah tinggi.
0: Tekanan darah tinggi.
1: Ya. Kalau gitu. Mancing sing kanggo dipasih ke suwung-suwung kayak kesing. Ya jenak ayah manyus. Itu memancing. Oh, nggak mamane.
0: Ya panggil tiang ada nak sing sabar. Nampak memancing di tengah laut itu. Bom.
1: Masih ngomong tuh. Yang benar.
2: Paling kali ya man.
0: Ada
1: kena hukum ni tu, ada dua hukum ni tu, hukum skala jenis skala. Skala ni kena hukum yang sudah dibuat oleh negara. Ini skala ni tu itu betara ni hari ini dah ni sing idang lidet hukum karma palo tu.
2: Mancing. Nak mau sang kena rajo palo.
1: Ah rajo palo karma palo.
3: Ah solasir kau tu.
2: Palo solasir
1: ngentot. Mau inang nyen jangan penyakit tekanan darah tinggi dia pancing beli. Yang memancing boleh situ ngos naik manjo sebahan tepukan boleh itu nak kaya nak lulu terutama ha
2: luar dia jangan luwong san bo rahasia
1: tak tahu bahan ni
0: kan ubat
1: kang wang nak di peliak kan umur roman guru tu kan acara radio hidup bunyi kan
2: namanya segitu gitu
1: nak apin sing nu di kota di desa nak nu masih kan lo
2: ambil lagi lagi
0: santukan nak memancing itu kan penghobi.
1: Ya.
0: Yen mulu sing hobinya kodang.
2: Nah, kok
0: atiwan itu kati ajam jaman. Abenya pasti tekaunya.
1: Nah,
0: abenya pasti tekaunya.
1: Di samping itu tadi masih angon ceciren, angon memadepa dan ngalai imo di sini apa kehidupan iraga dari manusia yang sekonden bagian yang sekonden jadi iraga mulu ganti man B biar di samping iraga memancing jeng amain jeng kemul aku cemplungan pancingnya konden
2: sama. Senya yang bani orang gitu karena tuh sing ragong lah.
1: Nah
2: ulo raga nih ya aja belum kita
1: aja nih. Yang ngomong nak mancing itu andongan wasa masih nak kira-kira mulu gadung buat orang mulu kan.
2: Nah menawi dumun yang ni kenten-kenten ni kot tergantung galah masih ni kot menawi yang dumun.
0: Nih yang penting memancing di tukar atau di pasir.
1: Jangan memancing di air keruh kan dan jangan memancing keributan. Nah di samping itu yang cara-cara gurunya malu pengalaman memancing nak kenal ban nempas pesaine dah pengalaman ngeranang tu ken ane bene gede ngamen ane cene kenal ban uli kedit ane dah kenal ban.
0: Okey.
1: Yang bene cene ngamen jadi dit cecah jauhilah. Pelangkung dit.
0: Nah yang bene gede?
1: Wah jebrok tuh yang men ah boh yang gilam sekalian.
3: Bene menengah dah.
2: Anu mau pelekas.
1: Bungkar balas pancingnya berdua.
0: Wajah idah-idah lah kuna sang guru. Maro memancing di pasir ke misi kedat-kedut. Nih pemekas yang ulian ada tol laut ini.
2: Dan
0: mempermudah wisatawan domestik. Mempermudah wisatawan mancanegara. Ekonomi menjadi lancar. Teniku.
1: Ya, betul.
0: Mangke itu sedang sapu napi hakikatnya niko guru.
2: Artinya lo hasri man medagang.
1: Man. Nang nunas nek pemargi guru. Jadinya, ya kesimpulannya adalah begini. Tol laut pada hakikatnya adalah sebuah koreksi atas pembangunan yang bermindset daratan selama ini. Ya, sudah terlalu lama jadinya kita memunggungi laut. Nah sekarang saatnya menjadi beranda negeri. Nah, pembangunan tol laut bukan sekedar mengingatkan bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Nah, jauh lebih penting daripada itu adalah mengembalikan memori kolektif atau ingatan iraga ajak mekyang bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Nah, tol laut membuka kembali jalan menuju negeri maritim sebenarnya bukan seolah-olah negeri maritim.
0: Oh, kinten.
1: Nah, kita orang mundur juga malu juga dan itu.
0: Kaki jangan lagi. Sira-sira nambah wedang ni.
4: Nambah wedang.
2: Tambahnya nanti.
4: Ya, nak kalau tuang
2: mungkin tiang.
4: Nenek nenek melayan ungkus nak bon ungkus.
2: Ya, geng.
1: Ati nawang bulan ni nawang. Ini kermayan ni. Tiada tambah.
4: Ampun ampun tak orang.
0: Nah,
4: ampun tiang ampun boleh ilmu tiang. Betul. Penjelasan
1: ilmu ni kau. Luwung ni dagangnya dari pergi nama bares, nana ya kita yo jawabin manian
0: di
1: Bandung, mapan subuh panama yo galah dan ini. Gereng-gereng sarang sami,
4: sukses maru
1: untuk para musanti.

0: Pak, Pak D, sini dulu dong Pak. Saya nanya sesuatu nih.
1: Gimana Bu, kok pagi-pagi sudah gelisah sih?
0: Gini loh Pak, tadi pagi saya kan lewat di jalur pantai itu loh Pak. Saya lihat banyak orang ada di sana. Ada yang pakaian adat, ada yang berendam. Kok semua pada di pantai kerjanya Pak?
1: Nah, orang yang kayak ibu inilah. Orang yang selalu ketinggalan informasi, gak pernah dengerin radio, nonton TV, baca koran, sehingga tidak mengetahui tentang perkembangan zaman. Sekarang Bapak yang menjelaskan. Pantai itu kan milik umum, Bu. Siapapun bisa datang ke pantai. Pantai juga bisa dipakai untuk ritual keagamaan. Di samping itu, pantai juga sebagai tempat untuk berekreasi dan menenangkan pikiran.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Marilah kita tetap jaga kebersihan pantai, karena di samping menjadi objek wisata, pantai juga sebagai tempat untuk melaksanakan ritual keagamaan. Pantai membawa berkah.

Sahabat Budaya, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, mengatakan pertumbuhan konsumsi listrik yang tercermin dari pola beban listrik relatif tinggi dan merata sepanjang hari di Pulau Dewata menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dijelaskan ketika kebutuhan listrik terus bergerak, itu menunjukkan roda ekonomi juga terus berputar. Dan saat ini beban puncak tertinggi sistem kelistrikan Bali telah mencapai hampir 1.300 MW yang menunjukkan listrik semakin menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi. Ajrun Karim juga menambahkan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan listrik tersebut, PLN tengah melakukan percepatan penambahan kapasitas pembangkit guna mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat, termasuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan energi Bali. Sekian Getra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari taler.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: swastiastu om, namastu, namasidam. Aiki gratu dedane sikonsemi pamiyarsa, deklarai suara budaya Bali. Batan sinar bagi rasa dan loma plecing ring DJ yang beli ngering rahina mangkin, ring soma, pinang patliku, menemukan pediki, ring sasih. Agustus warse duang kali namikur mewali kita mengoman jaga pacang nyarang atau ngenter acara mabuat ring perompat budaya RR di pasar watah genang lestar yang ngawardi yang seni dan budaya Bali ida dana surya gusin di tiang sarang sami ring di jenya pada melengge demogi ring galah kedemangkin paling di tiang ida dana sebeton kena segar ogar ketkira punaput menapi sore gusti titiang sendadak tersenek lawan sisi tiang sanidaat tersenek titiang demogi ringgalah mangkin panggih tiang dedan ini tenkira punapi selat sehat walhafiat salar menapitut sanibat tentering margi niki demogi selamat rahayu rerah tertujuh ring galak dimakin pastikan sampun sekal kau niki ring negarawa taler ring tabanan taler ring buleleng nah nangis sedara yang awet dicuran cara dagangan tali ini mau buat malih pisan pak man ngedan niki ring pinanggal 3 September ilingan rahwin meriki rame-rame niki ring RRI dan pasar ring ring tanggal punika jaga kewendana acara temu wirase sarang fan dagang gantal pada ring penggemar dagang gantal sami ilingi sane wenten boleh kaya wenten melapor sama depanti nge bu Eka talat sarang sami uningan jaga pacang bersidang arah anten bersidang nge ringgalah punika pak manunas jam siu mang desa pun riki jam setengah dasa paling telat sampun riki jam dasa ngiring jaga kakawitin Pak Mange. Ringgalah pun ke pasti ke ngiring saran sami boleh mengedekan matamu mau wirasa kaitan. Ingat ya ring studio niki tenewek niki pas kesarang udia dari niki. Raga kelo kapang nawang gawe nilo kapang nawang gawe nilo. Om swastiastu aja gek.
1: Swastiastu Bapak. Swastiastu.
0: Swastiastu Nanang itu nah.
1: Ih, Nanang swastiastu.
0: Swastiastu Nanang sanete Nanang nak buka cening keto ni. Nyen ada ni ni.
1: Wastan titiang Ari Pak Ma.
0: Ari. Ari apa Ari?
1: Ari.
0: Kedan Ari-ari dekat nu. Ari-ari asli Ari-ari. Ari asli dicari.
1: Ari saking Karangasem asli.
0: Karangasem nanging menang dikit
1: menang di pasar. Ring nggih yeah, dan pasar nang ring ubung. Semeton ubung menawi te wenten.
0: Riki magang nggih. Yeah.
1: Nggih yeah, iki tiang magang nika Pak Mas.
0: Ring universitas nah.
1: Piri. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Mahadewa. Yeah. Semester kuda subening.
1: Semester 5 mungkin.
0: Jak seker bayun nanang po. Sebetulnya orang sami nanang kesarangan cucu di Nipiana ajak mekedek atau ben limo ada mekedek ada ngigal janger terang genjang rara roti toto to ada nangklang dan kleng itu toto to ais ngigal ada belajar kita bening selam belajar belum nih celak celak malu nih eh celak celak apa malu kita nih ini kita dana sudah sambil pemirsa niki wedan narik melebos wedan malih bin papat bin kudus ke belebok kan nyadangan ke belebok ye nah kalau tiang selaka kaindal oleh bawah titian ke dede mahindra ke minum tiang ke yang ini ye hari kira sang radumon ke sana bu wale sana sirat sana sedang dimargi sirat dumon gitu ke om swastiastu sang pak man ke sana wendan ring wawidangan sekakau nikirin arina

0: to the mainland, does it, please? Nah, kono jak begini hari ada nak nelpon.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, dereng niki. Sambil nyantos telepon niki.
1: Iya ning indriyane wet mati tak jo kedar manik ke apange.
2: Inggi, iya ning inarga mayang titiang jo titiang newek mangkin niri kiring RRI dan pasar tiang melajah.
0: Keras nih nih.
2: Eh, iya.
0: Pian indrio nama kita pasti kau jauh pematuh di bakal kau pada dia.
2: Iya, patuh.
0: Mapa raga ngulur ke indrio. Iya. Cien badan indrio itu, mapa indrio itu bersifat tatu.
2: Iya.
0: Indrio ngulur yang demen ngalih kesukaan angon nambah wawasan ilmu positif. Yan indrio neka ulur ning angon nikal boyo-boyo belang dagak ning sakit lengan ini. Yan angon nikal tidong-tidong arik pengelat unangan bin ngalin nilentokan indrio ne boyo-boyo cinta dini. Oh nene gak beten kita mati setuju nomad setuju lobo angkar neng ngelimak. Lobo angkaro ngalimbak. Cema dan lobo angkaro nang kini makena.
2: Lobo angkaro punika kebaos parilaksana sane kaon utawi tamak rakus nih kau pak. Man?
0: Duh kawanan ngawi paling subikas bukak bukek dan orang.
2: Nika lobo angkaro nih sane ngawi nang paling sani ngawinang raga nenten jakti puas sering sejroning napi sani iraga boleh hang mangkin kenten.
0: Apa nek irek iriwik itep nyapuk kadik aku.
2: Inggis, kadipunika nenten dados iraga iri hati risa jeroning parilaksanan nih. Riantukan punika sekadi nyapa kadi aku.
0: Merasa tong ada lenan di gumine paling sugi.
2: Sampunang je merasa dewek paling bisa paling sugi riantukan kantun aku. Anaknya seandainya meduli
0: paling bagus paling jegek yuk maksik ngadanan depelang nanang nih jejaning nih.
2: Pak Man ganteng nih ke Pak Man makanya tiang pelang-pelang.
0: Ganteng nak bisa garang tengis.
2: Mitan.
0: Ya pidana ganteng
2: nih. Bagus nih. Bagus nih ke Pak Man.
0: Oh, jani supo diundang celek. Nah, kecu malu ada lawak. Ian irago hidup gumi sambil ngetok telepon nih saya. Hidup di gumi nih. Pone kali, yang cening hari kuliah belajar pedawe tujuan ceningnya masuk apa? Ida dana sang sami dulu nunggah niki rengkos soal dikenal satu nge, Bu Vera, Jik Tata, Nini Ita, sarang sami sudah udah ditambah niki reng jemberana dulu. Apa ini masuk, mak ujian ini masuk. Mau payas jadi aku kene selat long meter bon ceninga ayu. Masepuk, nyen kedek deki cening, nyen kedek betendok. Napa tujuan cening masuk?
2: tujuan tiangnya masuk sampun pasti ke dado sisio melajah rangka.
0: Sisio gue mau tamu pengen ada telepon ini.
2: Iya dulu.
0: Sang Roma lu. Om Swastiastu. Ini saya tiba lagi niki dengan 0361 ya. Apa niki ya? Nah, mugi-mugi ya sungkara Om Swastiastu.
3: Swastiastu adore titiang.
0: Nggih, Swastiastu sarang sira titiang niki.

0: Dinggil semeton di tiang daging dikira 0361 223361 sanggara di tiang niki durin taban tiang beleleng jemberana biasan taban paling meluncur nenek ceng ada ben cukup net kelempar tiang nilain ke bang tiang itu kum undang-undang dari Naoman nanging benarnya kan ya kadingan tos kene makelonik nge Nita bu era pancing cek tetap borak bramna. Mungkin ni kasung ada om swastiastu. Inge, ampun. Alon-alon gangguan ni kis kau nge. Om swastiastu. Ingin makin wenten penelpon lian ring taban jebrano beleleng terima Pak Man ya ampun salit arsanya Pak Man punya kunang lagi Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Pak Man jangan nak ranjing dah
0: dah siapa nak ranjing ampun lebihan dari tiga telpon durus sebut daging cucun tiang sepun ngartos dikit

0: Udah madem, ada pakang raras ke dewa.
1: Kuning rama takone jani.
2: Lanturang kok mana?
0: No, jadi bab. Bapak ni rumah takon jani metletak teken madi pakang raras dewa.
1: Nanti wang san cair aku.
0: Apa mula kulit dewa ni catur wang san madi ni?
1: Apa
0: tujuan niro ri kadi bawa si desang Prabu Bang Nawang yen nak buka gelah teken tungos kulit ceninge
1: iya ning sajo tai satio
2: iya ning segan segan jajening sadia
1: nyala

0: pan saja membukti bakti satian jeninge tekennya
1: teken manirani
0: teken manirani kadang aja manindu
2: cuk semua Pak Ma ada di panti ini ada Yuda Pak Ma
0: ada semua ada
2: tambahannya hanya mangkel om Santi Santi Santi om
0: Yesus semua Bismillah dan salam abu. Ah, ini jenis dia daging niki semua pisahnya dong. Tenang, pegangnya lagi. Balik daging. Nah, niki. Om kuasaku.
3: Aduh.
0: Terus ini nih, kalau tenggidang masuk, kau pun gak kebangat lihat baru. Ini wawannya dan mendang raja namun siki niki siki kali betul dia sebetulnya kering kabanan iya om swastiastu
4: swastiastu
0: bah ulde nih
4: dajeng
0: ini nih
4: sembung
0: mata lo di sembung nih
4: lada so
0: nah, kena marbo dayuda. Cuk semua perhatiannya pantan Pak Melakon yang melesiki teman-teman telepon. Terima Pak Mana nanti yang pinjam di gelar pun belum dia.
4: Oh, kenten ni Pak Mangi.
0: Artinya ni kiapun ya Pak Mana. Terus.
4: Asuk semua dumun Pak Mangi.
0: Inge.
4: Sama Santi Om, Santi Om.
0: Inge. Melepisan sepertuan-tuan sekal kau niki. Nita. Remitan, pejaten. Balik siki yang tanu dang menganjang, malah lempar Pak Maniki entah. Yeh, daging-daging ini. Rik 0361, 22, 33, 61. Ini, jantung Pak Man boleh datang menit. Boh, Niki. Terus, yang tanu enten. Nanging, sana tiwasan yang ring sekawan pun enggak dimun nge. Pantan ulahan dimun. Pang ini kau dulu. Om proses tu.
5: Dah ada gangguan benar di sini.
0: Nge makin ada dos bau. Beban paman makin penelponnya. Empat tiga penelpon dan ranjing itu. Nge.
5: Eh merembah ini garang.
0: Om proses tu.
6: Om proses tu.
0: Nge.
6: Rahajar senang Pak Man, dados niki.
0: Dados, Pak Man pun ngijin karena sampun.
6: Niki Pak Bonyol, Gunung Karang niki Pak Man.
0: Sila.
6: Tabanannya berapa ya niki nye?
0: Ingi, taban tiang terbang mene, pun ke Krishna jak lanjut Pak Man. Kenton, tiang kena ngiring.
6: Kenton. Tapi gak apa Pak Man.
0: Ingi, tapi jaga mau buat niki.
6: Nanti numun, tanggal 3.
0: Tanggal 3 September, oh my goodness. Ingat tembung rasot, beriki pakaian adat. Elen santai mantan, kadai pesan gonggek kita. Apa neng kelipot mata ke ini kita, penting selamat rahayu raut. Ingat kita nampun. Ya?
6: Ingat
0: kita ingat. Dangan beriki. Naga yang bang tu.
6: Beli pada panti yang pun kenak Pak Man.
0: Ingat sampun.
6: Pada panti yang pun kenak.
0: Sampun nak sabun beli jiket putih makan.
6: Jaga kesehatan,
0: lima depan sih.
6: Maaf, jangan kalah. Sekarang bu yuk gong biar yoga. Itu yang ambil nanti niki. Durmo yang termalut.
0: Durmo, ini Durmo nyari.
6: Dikiring catatan cermin yang ini. Om tuh hati-hati.

0: Να πει είναι κάπου κάτι και είπα... Ning hari ada salam Ken Meilo Sumartini pencinta berat saking Banjar Dajan Rurung.
1: Salam Ibu.
0: Raganglah panak bagus dan kudu edum dok masalam kenalnya. Pak Man salam jak hari tiyanglah sebaya. Kudu Edwin nyalam kenal. Ini kau nih ada hari lengkap ya.
1: Ari Darmayani.
0: Ari Darmayani, tuh edem. Tanggung jawab luar biasa, pinter nih. Megending dua, ngender wayang dua, mekenang meduak segala lah. Rayu tuh edem, sebuah salam Pak Aman, salam kenal sarang Ari, jaga, ketak apa ketujeng. Ingat seni tiwa sen jagir, kusah 361-223-361. Cening nih bertian kenyam-kenyam duen. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, memang nih.
2: Kan datang sini.
0: Ten, beli bos, beli satu penelpon, gugur, merokat matnya. Usaha demun sebetulnya tiwas yang demun, tabanan. Jadi bisa kena konyang tabanan ya. Om Swastiastu, makin duras. Pada pedalam dia sebesar sehingga tabanan gitu. Om Swastiastu. Nah, sambil ngedot telepon ni, pasti kebo irago dari nak baca. Jika kemana dibaca, kekan tika ne baca, pangsing caro dagang kain wasro di pekenan, kekan dagang kain pekenan di kain atawi waktu di pekana keke nak lo imbo yang itu pangsing cara dagang kain di pekana keke nak ini kena coba nah
1: iki wenta
0: demen jen hari banyak nah esok. Om Swastiastu.
2: Swastiastu
0: bah ben sembong masuk. Nah tadi jadi bang Pak Man iki kesalahan napi kada
2: iki ingin yang tunis yang
0: ngantuk gua kaki kakek.
2: Nanti gatra dumun Pak Man saran jire kenten nendike.
1: Saran ari Bu.
2: Bu nggih ari nggih.
1: Ari.
2: Ari nggih ra kenal. Mugi kenak nggih sareng Pak Man. Pak Man kardiasih melajah dangnang nggih Pak Man nggih.
0: Nah.
2: Yenten manut sarengin Pak Man tuntun.
0: Nah barang bada.
2: Hari melajah nggih. Om Swastiastu.

0: Allah nang nyen jening mendadak bayah. Ya, tidak. Lah agak eh. Mana ada lewat ane merupu asu jaban orang cing lewat.
1: Nih, kan ada dos ngaplogi.
0: Wow. Nih.

0: Kieng nanti sangat itu enggak. Pupuh Baso Murdan cakep nih sang Prabu sama Sarmionya ke waktu tiang patikos buk tiu kuas itu keh kegirang ni ledang jeru ni matuk kang malik.
1: Aiyah Pak Mang, suksema ampure onek-oneknya ne kirang langkung.
0: Sampun, sampun.
1: Hari melajah Pak Mang.
0: Becik saja.
1: Sampun wana-wana nuntun Pak Mang.
0: Ibu Uban Badung ya Rami.
1: Majeng dagang gantal, ring dagang gantal, batang sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam menyambut dogen sarang kardiasi sembung. Prama Santi Pak Mang, rahajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema. Om Sastu, Bande, Kapean, Dori, Ragian. Itu Bapak Ning, Tegum. Dia memenglor di Tumoy Ogo. Tasa, Yudan. Bapak Madi, Jepang Kucun, Bapak Ani, Atau Dini. Lep. Basa suding naro nyalang niki toto. Kak Made tiang ring pitre ring dahumo kak enom dadong enom. Ingirin sangro nemen di.
2: Mali siki dulu. Sosiasu ingap sirasane arse matembang. Ring 223361 durusan puniki semeton.
0: Pengurah kukung adong. Ini Om Sosiasu. Jangan sedang masuk nomor sik untuk tambahan sana. Nges, makin kira minyak bersidang. Om Sosiasu. Nges.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
0: Rahajang Semang.
1: Rahajang Semang Pak Man, Pak Man.
0: Sarang sira niki.
1: Niki tiang nado ngartal nado.
0: Najak masuk, dimasuk udah masuk nih ngucin dia.
1: Oke, boleh, boleh.
0: Oke, sekarang si,
1: Pak
0: Man. Sekarang Pak Man yang ampun, Pak Dewi Nyana, sekarang Ari.
1: Iya, dia nyaram lagi.
0: Aduh.
1: Om Swastiastu.

0: Napa ini kah bu?
1: Ulang nastawo yang kawi.
0: Oh, ritat kala ide yang maharesi ngastawa yang sang kawi.
2: Ulang kayun idani tanda.
0: Ulang kayun idani.

0: Wasane punika Boyo Jesiosan. Punika wastannya ni purnama kapat.
1: Purnama kapat, dewasa nyayu.

0: Raris ritat kale ide yang pasupadi dedun. Raris ide resi markandia mabaos tekeni.
1: Sah ngaturan sembah.

0: Ide Resi ngaturang sembahring ide yang Pak Supati. Om Swastiastu sekadipunika.
1: Om Swastiastu.

0: Udoide sang Pasupati, sang yang Pasupati, durus durus ide ngaksinin sembah di tiangi puniki yat nyantik.
1: Enggih sok semua bisa niki pengukurnya nih age.
0: Enggih
1: sok Pak Man, sok semua kalah Pak Man.
2: Enggih
1: sok niki semeton negang gantal sarang sami mandal kena rahayu sebet. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Salam Mas Mitra Kenten. Suk semo tiang mau pamit. Santi santi santi
3: Suk semo. Inget saneti osen sanggaro di tiang malin iki. Om Swastiastu. Nah, benar-benar. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Man, dadah siang, Pak Man.
3: Ini, dadah, bakal kandung dan tidak ngeranjeng, Niki, sebetulnya yang kau, Niki.
4: Kenten, ini. Durmo, Pak Man.
3: Ini.
4: Lo kan siang-siang ngebo buku, Niki, kentuk apa-apa, Pak Man, ya?
3: Nice.
4: Om Swastiastu.

0: Cening tresnain bapa masih asih cening ngurip ceningi.
1: Laran cening meyasa geni jak sedih asih-asih ni cening.
2: Ketinggalin mandiannya.
0: Rita tala sampun ni cening ketinggalin oleh biang ceningi.
1: Dia rama kelih jani dua ceningi.
2: Nyuma cening apang melang.
0: Kane jani jumah-jumah cening menongos apang melah cening jumah.
2: Bapa luas nangun kerti.
0: Ane mangkin bapa lakar luas cening, lakar luas bapa joh punika nangun kerti.

0: Luas bapak ke Gunung Alas tangun kerti saking doh cek i depan je bapak sekadi mati ceni.
1: Semua Pak Man, sarang sira ge ari engke.
2: Ari.
1: Alam kenal. Nggih, iki kan ini kopi yang kadang sambilan kelot nggih.
2: Kopi
1: iki menika ta ing kebal badan sinar.
2: Berdiam lebor jangan makan nyarang lebor menyambulat
1: nggih. Oh, cantik cantik om.
3: Suk semua. Inggih sanetyo asan. Kanjen dalam malih iki penelpon iki gak doar. Ya bawa nggih. Om Tasias tuh. Nah, menyuwun iki Om Tasias tuh.
1: Om Tasias tuh Pak Man, gak doar Pak Man.
3: Siren iki.
1: Ayani.
3: Oh, iya Ayani jerecit niki. Nah, kengkeng nah sekawal kau sedang menaik membesar itu ni bu.
1: Tidak dok mangkeng.
3: Berano.
1: Tidak dok.
3: Nih dadok pengon penlah kalah.
1: Jadi kabitnya di nado Pak Man.
3: Nih.
1: Samia Anasi.
0: Jurus Pak Man.
3: Napi nengal?
1: Samyang Anasi Ledang.
3: Sami punika lila lan arsa ledang napi mawit punika.

Maka jangan naki makin nampakin. Napi ini kemauan asapunika.

0: Napi nih kak jarak cit?
1: Asal jani, kasih halo.
0: Oh, tempat ini nang Deni Jojo dengan mapan jani. Masane sasih karo kosatuan. Wah.

0: Jek kewa si Bobang Rasang nak masem salin uli sase karo nekang sase ketiga. Lalah tiang talat lah don masalin mungkin gurige.
1: Cuk semua Pak Man.
0: Ngeh.
1: Manot.
0: Ngeh.
1: Cuk semua sarang kali.
0: Ngeh.
1: Lalah wal ya. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Cuk semua. Ini keratu udah dane, sepon sami pamiharse, lekara rai suara budaya Bali. Ledang rau di kidumun cebos, ngiring Pak Man. Masanakan, maleboh di sampun jam solas. Intang Sumatera, malih titian jaga pacang lanturan sarang hari. Tara lalit-lalit mahasiswa sami, masih sidiki. Tenali kawantur oleh dane pengisi ditian, Pak Delilut utawi Pak DKP. Ngeh, ngiring pasang dumun selintang nih.

Budaya menanggapi angka pendaftar sementara Kepala Distrikpora Provinsi Bali, Debagus Gede Wisnawa Punia, mengingatkan agar data saat ini tidak langsung disimpulkan sebagai penurunan efektivitas program. Menurutnya, Pemprov Bali justru telah berhasil mendorong beberapa pemerintah kabupaten kota seperti Kabupaten Badung dan Gianyar untuk menggulirkan program bantuan pendidikan serupa secara mandiri sehingga di tingkat provinsi kelihatannya menurun. Wisnawa juga menambahkan untuk mempercepat pemenuhan kuota yang tersedia, Distrikpora Bali bersama tim pengelola aktif berkoordinasi dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi mitra termasuk sosialisasi program SKSS sehingga tingkat paling bawah di desa adat. Sekian, Getter Bali bersama Dede. Sampai jumpa.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman apa lagi? Dingin.
2: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Bro. Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ayo ratu dah danau wali niki dengan cara duit ni titiang niki nyadi niki pamargin Pak Oman wau sampun nyarengin ya sana mangki titiang tinggal rebutan menawi te wenten gangguan niki semeton sane dan bersida yang monitor niki perempat nggih wenten ring tabanan menawi te ring kita niki ampure
1: Bandung berada deh
0: nggih sane mangki tinggal rebutan sang red titiang dulu niki nggih
1: durus sana kena deh deh Pak Nadi
0: nggih nggih dalar sarang ari karben niki
1: ari luar kendari dan
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Madai, sarang Pak Madai. Pak Madai yang lingkrobokan yang bagus. Ada penapi niki dah ke kencan ye, semetuan taban ye.
1: Dan memang informasi ada gangguan sekau-kau niki.
2: Oh kencan. Nge sarang adik sira niko.
1: Hari bidan tadi kumbala Dewi.
2: Nge rajang. Itu yang nyarang sinom Pak Madai.
0: Terus.

Ih, bosan wangkin kementanan nirago dikalanin ngemargiang sane mewastu agamun itu winten silih sinungil dasarnya nih.

Moyadnya sing margi yang cening nah tu bisa-bisa ngawiran ide betara-betari para dewata-dewati sami duko berangti itu.

Napi saya waktu sana patut kemargia ngeri kalani nabdab jagate nasilih sinunggilnya ne wantah ngemargia iadnya.

Binoyang yang rikalanan resi ngewangun yadnya. Nah disor dibetean-betean katur ring hidup. Buta kalah.

0: Mugi-mugi mejalaran ngaturan yadnya nyen resi wenten nyen paicani de petare persido resi bakal nadab nuse daunnya.
1: Iya secuma Pak Made,
0: atau
1: sarang galoh niki di tiang megato kede pengendar sarang sami mano kena rahayu tiang megato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang mesemeton kemanton untuk di tiang untuk pramo santi om santi santi santi om
0: ingi suksemu.

0: Sebenarnya ya. Pemarsya Sarang Sambil ini ilingan ini Pak Man Wawun Ujang ingatan tanggal 3 September mengenai Presiden Rauh ya, Nikalani Nikalani acara temu Wirasya Sarang Semeton
1: pemerintah Sarang Sambil harus dari pencak silat yang itu
0: Nabi
1: pencak silat
0: pencak silat
1: tangan kosong saya di mengenap
0: lebih untuk Nabi ini dulu sebetul.
1: Ini daging-daging tiang sarang.
0: Oh, widan gianyar iki menawa wede mersida yang ranjing iki Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Nggih. Eh. Salah jelak nggih.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak D.
0: Wei, Om Swastiastu.
2: Yei.
0: Aji, sira niki atur.
1: Bedong.
0: Idiang.
2: Dados,
0: Pak De. Dados, sampai sira niki ring.
2: Dongkak dia.
1: Cangkilung.
0: Cangkilung iki dongkak.
2: Nggih.
0: Durus aduh.
2: Ngerasino, Pak De. Ngerasino pada Om Swastiastu. Yan yan wan kan pawi wa kang.
1: Ning cening ari jak mekejang di nini ada tutur rikalan acara

0: neng sing jumpo iki rene.
1: Dan jumpuan lah sengajin iki ne lho.
0: Oh ya nek kalan terus sing setuju sing tetep. Ning lah warang pindan to.
2: Nanging apa pada arsa
0: ke mana yang subo pada arsa
2: oko ne rari kepanu
0: berarti ke Bandung lantas oko ne ini tutur tengat kan panas.
1: Wintan pemancing nak pengantian.
0: Nah. Ada simo dong.
1: Mandur nggak
0: tuh? Mandur jual mandi. Wewe, mana kita bodoh jak ne panarip itu masih begini yang nikah masih ngalah kena ke kita.
2: Nikah kapan tu sangat rosong.
1: Saya waktu mungah nikah kewintanan memanuring resto adat iragu nediki.
2: Margi niki ngeae kucap benar wo wiwasong
1: gendarwo wiwaho
0: enten
1: yang pemargi anak memandung
0: ngedunya manung memaling tuh nak sing dadi kedonya
1: macam-macam
0: kedonya ni hari
2: Jumur pade sarang paman. Tapi juga rosok-rosok dia ada pirang napi paman.
0: Rosok-rosok belum yang kelengkapnya.
2: Untuk pelamu santi, oh santi senyum.
1: Suk semua buka di jaring ceng hilung niki amburan niki menawi to kirang niki suaran radio Ruwine kari niki tiang yang kena sana anyar niki kari wedan percobaan siaran niki yang burun niki ini sana yang burun Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajeng Sema.
3: Om Swastiastu Rajeng Temang Pade.
1: Oh dawini
3: sareng Pak Man yang udah weni reng tibang.
1: Nggih.
3: Angken nemu jantan ben buku Pak De.
1: Wit keben nemu ban tepuk bolongne buku e.
3: Nggih nggih iki ampun Kang ya nafi kenyange. Nggih Pak De, mugi kena sareng Pak Man sareng sami nggih. Om Swastiastu.
0: Hari hari jan ini.
3: Hah?
0: Ah, niki menarik yang ngerti.

0: Ika cerita yang mangkin rauhing ring pemari.
1: Iya, enten tapi kang atas janji nih.
2: Ingi,
1: ingi salam salam. Niki niki sampai niki. Tadi ya niki. Malah

0: Nah, biar nek nek
1: nek nek
2: nek Marian terpening siring.
0: Nah, dan dados nyen ngawak di tengahnya di tengahnya menjalan iki rarian dumun di sisi mak begini.

panen rasa yang titiang bakal nebukan beh udah dijo kaden tekan wenten anak bagus saja lanang nih kirau.

0: Dia beli tekun iki lah di pedidian. Sing ada yang nangnya nang besi beli. Ada darah dah ini mengeluarkan nasi nasi.
1: Ada dia nungun beli. Tengok tadi.
0: Ingin.
1: Tadi ni kira raga ni ngambil susu kan tidak gak boleh orang mana antar masuk.
0: Sira ni ko.
1: Iki nak mau dimasak kerjo. Tamnya ni kira mau pada sepatu ni ko.
0: Pih,
1: jangan. Ini mau pada sepatu pak de.
0: Napi ni ko, napi.
1: Mau pada sepatu kemir kemir.
0: Wih. Rayu rayu sebetulnya.
1: Ayah mau nikah niki muda di belakang luar pak de. Sarang pak man. Pade pancen dari jan iki, ampun kena pade panci pade.
0: Hari op namo paman pade.
1: Adeh, lek lek kena pade. Inge jutan sareng tami, pamadenge suwise, sajebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing. Mugi kena rayu tami. Niki ni ni santra sareng buladra pade.
0: Iye rayu ni santra.
1: Inge, buladra
0: lagi
1: niki nak rayu lemah. Kakak, Om Santi Santi Santi,
0: semua dah ini.

0: Om Swastiastu, Rajang Siang, Niki Jambun. Aduh, sayangku, di mana di kau sayang?
1: Tuh.
2: Sayangku, Pak Ade, Bapak
1: Mama. Suwe beli munya dosa, tuh dong.
2: Nih, Pak Ma. Dan
0: ada yang
2: panggil
0: sama
2: Mama
0: Ade. Dengar dulu Bu Yan, dengar dulu ngedang meriki Bu Yan.
2: Nge, Pak Ade.
1: Sekarang nih kau ini dengar dulu nih Bu Rodro.
2: Nge, Pak Mange.
1: Nge, Mama nih ngarik bareng-bareng.
2: Nge, ngarangan panggil Pak Man.
1: Nge, becil pada meklepot di kau nam, becil sini ada mul.
2: Nge, di siang dia Pak Man.
0: Pak Man, sarang
2: Pak Man.
0: Siang, siang, Pak Man, siang. Dah cukup bohong nak.

0: Nah, nih jening dewu jak mekejang arik di pemekas nih. Jani bakal tetua, bakal satua ya masih kelantur juga nih.
1: Iya, batur, lantur.
2: Ada.

Ring sejarah yaknya menawita puniki serana geni sarwami ikatur kita menjun tuh ni alat sekar ni ke bawah sama sekar pacar tu ngalat lewu tu.

Bina nang sejero nang upacara, upacara anggen sekat ke makin anta sedina-dina malih anggen nyiwi inggih idoyang beramo kawin.

0: Tapi nikah soalnya mesti menanya batas berodor sampai ngutang Singapura ngigel ne, mesti menanya ne.
1: Kita kaya ampun suci.
0: Nah, kau ampun udah ne?
1: Ane.

0: udako kan?
1: Udako toyo biasa.
0: Oh, udako punika ketan nak mawasan toyo anyar utawi toyo biasa kira ni?
2: Dan toyo biasa.
0: Dan toyo biasa tu rumah gitu tu.
1: Awak.

Genah, resep kari itu nyari. Sik, dipelingih-pelingih. Tuh, ngacep ngarjana yang. Angon mesana angon ngetisan. Dikala nang ada wang. So, cik itu nih, adik. Nyeh.

0: Ya Allah, ki perlu udah cakap kena-kena apa deh?
1: Nah, koyo alit-alit make sami pang tatas sauni. Sing tadi ngewang.
0: Ni pemekar modern ni kene pang bisa utamang sekar deh.
1: Rayu Buyan, sukses semua Buyan lo.
0: Bila ngajang paman tu deh?
1: Salam sareng Pak Ya.
0: Niki di lumbang mari sama gending. Mana bawa tadi mana? Tadi ada doa-doa puasa ke? Mana begini? Itu doanya sebenarnya sami peniki saya yang mahasiswi belajar jaga baca berteman semata.

0: Haris ngaranjing.
1: Gedong punika besih bersih wau pisan peragat. Sangalih tane mangke digelis. Mergo ngaranjing.

0: Sejeronin gedung bejak tepuk rantas wenten ke gambaran Rike.
1: Inggi, Kang Yang sapunika mantan, Pak.
2: Menepang, Kak.

0: Swastiastu Pak Made, sarang Pak Ma.
1: Iya, Swastiastu, sapa sira niki?
0: Ya sekang Injong Sari niki, Pak Ma.
1: Mudah kade, penapi gatre.
0: Sengkare, mesti kade.
1: Nah, niko. Bisa
0: penapi gatre nih, sarang Pak Ma.
1: Iya, kena dah.
0: Radio ngerebok dah dos ya Pak De.
1: Iya, dan becek anu nengai.
0: Nak mulai kentas nih.
1: Ini wonten gangguan gitu amburan iki kari perbaikan antena iki ning.
0: Oh, mana nanti radio nanti aku sak.
1: Nggih.
0: Nggih, dia nyarang pede.
2: Yang Pak Man.
0: Om Swastiastu.

Kemulan saya wakti kocap niki kewah kewah hidup iragone nyerupa di dados jatmu.

0: naon?
1: Sasreu pinako penuntun nan diraga eri kalaren ngruruh keweruhan.
0: Amatnya putra putri
1: utamanya nih angin nuntun nanak makasami putra putri druwine.

0: Irago anak lingsir yang ten meduwe kewikanin keweruhan daging asastrone napi menicin uku-ukune. Nah niko irago anak lingsir padut talor melajahin.
1: Untuk sesemu Pak De, sarang Pak Man di kalah. Ampurang Pak De, ini kan agak seret gitu suara nanti Pak De.
0: Eh, sampun jago ngejar ya udah Kak De.
2: Dek belik, nah.
0: Dek belik, dek belik.

0: Yeah, dia bilang gak kari makario ni ke
1: mak. Dia bilang orang nyerot kan dia.
0: Ya.
1: Dia bilang nyerot kan dia.
0: Yeah.
2: Nah, tinggi.
0: Yeah, turun galah apa ni? Sudah akan gantar sedi bagutan sinar begirasa dan lama pusing. Ada rajang rahayu padi sedang pak mak.
2: Tuk semua dah kade. Dulu sedi ukuran kantor kalah dulu Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Siang.
3: Pak Man, Pak Man.
1: Ya.
3: Kak Ani,
1: Kak Ani di Tumian, nanti ke Pak Din,
3: Tumen, Pak Man.
1: Ya, Kak Ani, ngelak dulu, yang main beriki, Kak Ani.
3: Ya.
1: Kalau dulu yang sekat, sudah kapi amang beriki,
3: Ninge, dan madak madik segar diangin, Pak Man.
2: Kak Ani, yang dijan iki Kak Ani.
3: Dilayu, batan
2: nyu. Batan nyu.
1: Nampak saya kawal, Kak Ani nak mocin, ya.
2: Siap, dia ada yang di kaderi, ya, paling dan
3: udah. Ya,
1: Margo.
3: Margo. Yang nyaran, Pak Ani.
1: Duduk, Kak Ani.
3: Lanjut, Kak Ani, gongge ering ke studio, nih,
2: Kak. Ninge.
3: Aku mamangi, sunat doang padong.
2: Terus?
3: Nih.

0: Biar subur awak secucuk. Em luang lukis nak jegek orang bagus saja anut jak jak semampai.
1: Ya adung.
0: Adung jerumut camplung bawa ni.

Entaruh bengong di babah, jek ngerimik ngantenan balik loji itu nempuk ngado gambar megantung, engkai itu gambar waduh.

Mong dah lagi insan di rumah pada. Kita orang apa? Bengong kan, ngetenan. Lelukis yang negara kamar itu. Jadi tuan bagus saya sang marah ratih semarau.

0: Suara tinggi tinggi suara saja.
1: Oh, sing dateng ngangine itu. Beh, kani becik saja ni macam simbe dak jang bajang di nine.
0: Angin hibur Pak Mas di tutup. Tanerin studio salam kami adik-adik siang. Yang kan suwi niki sejebak badan tina bagi rasa dan lemak pelicing. Sekarang mas maton kemanda. Inap yang kok aman Pak De. Om Santi, Santi. Santi, om.
1: Cuk semua ke Anis. Dan yang mulai mencik ini Pak De. Lah,
2: Ainge radio dadane amburan iki duanen kalah titiar iki ring studio sampun telah niki menawi den iki wenten kangwan gede risa jeronen pemargi siaran duwene amburan iki kari wenten perbaikan iki meme daler sane durung presiden ranjing ngampuren iki iwang daler antuk matur iwawu akeh kekirangane sitiang sareng mahasiswa sareng nangoman ngundur pengampuren nggih. Ini lupa yang ditiang jagi mempamit untatan langsung aturan paramu Santi. Om Santi
1: Santi Santi, Santi.
2: Om.

kita berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajeman. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengeroh sanepadun. Sanemangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ох, мой, я снес тебя,

รือปรานคิดต้องขอรือ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu Rahayeng Aturi Diam Majang Ring Para Pemirsa Sami Sani Kandun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Demugi Kandun Panggil Didi Yang Stada Kena Riantukan Sani Mangkin Didi Mahendra Pacang Nyarangin Para Pemirsa Ring Kala Siang Ring Rahina Somo 4 Agustus War Sekali Tali 6 Likur Landurang Didi Yang Acara Dulu Ini Untuk Ngaturang Siaran Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Meleje bos, jagi sangra di tiang. Sepangarep pamirsa ring line telepon 223361 taler dados lewat WhatsApp di 087 89882240. Pinaka penyam Rahman di tiang ring kala siang mangkin tembang dumun jagi katur saking Pompi pahlawan pengganti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miarsa, senekan dunia rangin dede, ring perempat, suara budaya Bali. Temang senowu sampun atur di tiang, saking pompi, pahlawan pengganti. Spesial niki majang ring semeton para pemirsa sani bergabung niki nyarangin dede niki wenten kacut sengait ring seputaran Kadegalalang mungkin niki sedang prepare kocap jagi menuju ke Surabaya. Hei semua sampun bergabung wenten Wayan Budiane alias Lanying. Weh melasan adanya beli lanying kata niki deloleng. Eh sebetulnya di tiang seputaran Anggobaya Panati suk semua sampun bergabung nak mula luwung adan melasan tu deh. Tu adan ulin tiup lilin. Eh upine niken adan niken paling luwung. Oh Wayan Budiane ternyata makdo rejeki niki. Eh semaring seputaran Tatak Taro niki owner Kaung Bulus ring Tatak Taro sing semua sampun bergabung Wayan Supartane sing semua sampun ngarangin. Rekan-rekan rai para pemirsa sampun di tiang niki wenten informasi nggih beberapa titik di seputaran Tabanan kenten niki nenten proside monitor dan tukan kantun wenten gangguan ring pemancar. Nah sementara sana tiosan menawi te sana jagi bergabung mulai jebos jagi sangra di tiang kalah durene ring line telepon 223361 sana jagi ngarsang tembang utawi megatro durusang.

0: Tinggi Raglan Rai, sahabat budaya, Sani Jagi Nyarangin Durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Halo, siang ini Santa Nyarangin.
0: Nenek Santa Punapi tangkapan RRI Ring Sanur nih.
1: Becek, becek, becek.
0: Becek nge.
1: Kan ngidang masuk.
0: Aha.
1: Deh.
0: Yang.
1: Nas Kemang, Katak Kamang di Telaga nih.
0: Katak Kamang.
1: Eh.
0: Yeh, ditunggu je bos.
1: Megatre cutat sarang sami sutra ring RRI mangle kena rahayu.
0: Mm-hmm.
1: Oh, galah wali yang kita yang Pak Dede selamat bertugas.
0: Ngiring.
1: Ya.
0: Aha. Jadi semua nenek Santa ring seputaran Sanur sampun bergabung lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang, Beli Dede ganteng.
0: Tiang.
2: Ingat, Dede yang Komang Pandu.
0: Beliman punapi gatre, beliman pandu
2: atau
0: bagus.
2: Gatre beli dede.
0: Yang,
2: inge. Nenek temang eh.
0: Inge temang napi.
2: Temang lawas niki. Tunjung biru nge saking Yansa.
0: Dirgamayang skadi.
2: Tunjung
0: ring telagani. Ini wetan salam saking Gus Kacut.
2: Ini suk semua salam. Salam wali nge.
0: Ini suk semua.
2: Ini suk semua beli dede. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Siang-siang kadimangkin. Asiknya mendengar lagu-lagu lawas nih. Nih, napi malih dengan suasana ya cuaca suhu agak panas. Nah, nika mawinan ida dan ida yang berapa miarse mangdane selalu waspada nih. Ring kesehatan utamanya nih. Harus banyak minum air. Kalau bisa air anget-anget kuku nika. Taler niki sane jagi bergabung suratmo niki suk semua sampun bergabung nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali. Moali sang radi diang ring 223361 majang ring para pamirsa semeton sane jagi nyarangin durusang. Lakaran rai sane benten ring margi alon-alon dumugi rahayu selamat pamargin ruine kantos ring tujuan sane benten ring pukubon mole pisan selamat siang selamat bergabung. Sani kantun laksana yang ngambil pekerjaan niki pokoknya tetap semangat melakukan aktivitas dengan happy. Inge rekalan rai sani mangkin terus dimun biar siang sani pajang lintang.
3: Rekadan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sengada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawasana.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni tu.
3: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

saoulés. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang trumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

hakikatnya merupakan pengembangan dari Gongkebiar. Tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gongkekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raglan Rai berapa miarsa semedo di tiang sanekan dun mesiki anring perempat suara budaya Bali sanu wawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemiarsa semedo ring ambare anduk tembang sanu sampun katur wawu dumugi je presiden terhibur ke mantan spesial niki majang ring kemar kemaredi nggih semedo di tiang sanu wendran ring seputaran Payangan mungkin sedang dituku kecap niki suk semua sambil nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali wenten ngurah winate ring seputaran Tengkula punapi gatreng ngurah mungkin ditiang sedang meluluran niki beli dede ulikan aminggu sampun melayangan medendeng dicarik jak baonge jak selam kanti aduh rayu ngurah winate owner winate cuci motor niki nge nak serba bisa nak sami seneng kan niki ingin mewali sang radit yang ring 223361 menu itu wenten semeton seni jagi bergabung durusang komang edi suk semua beliman punapi gatre ring seputaran sesetan sehat selalu nge wenten wira gunarte suk semua wira sampun nyarengin selamat siang
1: selamat siang bibi.
0: Ingi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om Yang Sri, Lili.
0: Yang Sri.
1: Nih, kenapa cuaca ni sih ngeram, Lili?
0: Aduh, serem-ram dan pasar panas ngelat, mecedar nih ki.
1: Enten. Halo.
0: Tiang.
1: Nih, maling ngeriak nih ki, Lili.
0: Mhm.
1: Kenapa nggak tren ki?
0: Kena, kena, Biang Sri.
1: Duh mau bing lancur, tiang mau gatro di dedenge.
0: Terus na?
1: Nih, majang ni Ica, sampun niki musikin
0: berangkat
1: ini. Bahin Dira, niki saya ini Ayuna, Bu Vera.
0: Inge.
1: Nih, Bu Lode Karyase.
0: Niki wenten salam gede loleng, ring seputaran tapak siring panas mecedar niki beli dede, kanan.
1: Rajang mengenalan di sini.
0: Aha.
1: Niki mau lo sekar, Mailin, Pak Yanardo, Pak Sud Mancung, Bu Putu Keboywo, Bu Masdu, ini Kirana, yang Kirana, Bu Cinta, Bu San, Nini Santa, Odah, Yuda.
0: Yeah.
1: Menikah bantuan tumun beli dede. Yang ke mengundang di sini.
0: Yeah.
1: Semua beli dede.
0: Ngiring.
1: Yang mau pamit, cantik, cantik om.
0: Inge, semua. Geng Biang Sri, ring seputaran kekeran, sampun bergabung. Eh, niki wenten Ji Tata, titip salam kocap majang ring Nini Ita. Salam sehat selalu. Bali Dindatur di Laplap panas. Rahayu Dindatur, dumugi lancar niki perjalanannya, telah rezekinya selalu dilancarkan. Eh, Sari Tiosan mewali sang radit yang kalah dulu ini rilain telepon 223361. Sari Jagi Megatre Durusang telah dados ber WhatsApp di 087-8988-224-20. Titiang sapa malih niki Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Tiang.
2: Tiang ini Ayuna.
0: Ini Ayuna, punapi gatren ini.
2: Astengkara becek-becek, Dede. Dede punapi niki gatren.
0: Kena.
2: Nih, demogi serato kena, sarang sami nge,
0: Dede. Aha.
2: Nah, titian nunas tembang nih Dede.
0: Tembang napi niki.
2: Cok basal nih ke Gus
0: Jody.
2: Wow, okay. Ampun sirah wasdam ke.
0: Ditunggu nih.
2: Kita sarang sami beli Dede.
0: Ngiring.
2: Mandor semeton sarang sami setato kenak niki.
0: Nggih.
2: Titian pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Wenten ini Ayuna, wenten ring seputaran napi wastane Tabanan. Senewawu sampun bergabung. Eh, Pansudi ring Buluhu, suk semua sampun nyarangin Dede. Lalu wenten siram alih Niki, wenten Wayan Sudane semua sampun ber WhatsApp di studio kena niki nyarangin Dede. Dalar wentan Bu Janura ring Bangli, Bu Putu ke Bu Iwo atau Ibu Putu Skaryani semua sampun nyarangin. Nggih. Raglan Rai para pemirsa sani sampun bergabung niki nyarangin Dede mali pisan suk semua mali jebos muwali jagi sang radi tiang galah drwene ring lain telepon 223361 sering makin durus dumun PRC yang sani pacang lintang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Raglan dari Prabu Miarsa semedo di tiang senekan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senewawu sampun naturin di tiang ngeh saking yang serikandi wilasmi talar wenten Gus Jody cok gasal sene onang untuk tembang sene sampun katur wawu dumugi presiden terhibur ke mantan ngeh spesial niki majang ring gerubalian Agus Surya ring satung payangan seni sampun bergabung niki nyerangin dede ring pro 4 suara budaya Bali. Ngeh malih siki penelpon menawi to wenten seni jagi nyarangin malih durus Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang Pak Dede.
0: Inge.
1: Yang mau sir jebat seminar yang Pak Dede.
0: Sira niki.
1: Mangku Merajapati pemenang.
0: Mangku Merajapati inge jero mangku.
1: Bang.
0: Kangkat kalah megatreng eh.
1: Megatreng iki.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Terus nah.
1: Nggih, Hostiastu Mahayuna sareng Mahtunini. Nani Ijak Nilita Mahandira.
0: Nggih.
1: Di rumahku Sedani. Adi Dada Bunga.
0: Nggih.
1: Ya, jerukku. Mbah Nopi. Putu Yeni. Siro malih.
0: Nggih.
1: Panu.
0: Siro malih.
1: Mugi-mugi pangkenak Pak Mange. Bu. Siro malih niki.
0: Siro malih.
1: Pak Janarbo. Bu Kak Eka Plago, munga-munga. Ini kau nuwun satu deh.
0: Nggih.
1: Bu Vera, munga-munga.
0: Nggih.
1: Ini kawin pun Pak Dede.
0: Suksema sampun bergabung niki Mbah Jerumangku Merajapati ring pemenang eh.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suksema sampun nyarangi Dede. Raglan Rai sahabat budaya ledangan pisan niki riantukan galahe sampun telas nggih suksema sarang sami antuk ratian nyane majang ring para pemirsa sane sampun rauh nyarangi dede ring WhatsApp via telepon talar niki mali pisan suksema talar mali jebos sampun nang fina frekuensi ring 106,4 FM jagi lanturang di tiang mali bos-bos antuk ngaturang siaran ngelilau langun mewali jagi sangre di tiang talar ring lain telepon 223361 sering mungkin tembang dumun jagi katur saking yes Bali sayang.

Sahabat Budaya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dr. Igusti Ayurako Susanti membenarkan hingga saat ini tidak ada laporan resmi mengenai infeksi virus Zika. Dijelaskan travel alert kesehatan tersebut wajar, terlebih wisatawan yang datang ke kawasan tropis. Dan menurut Dr. Rake Susanti, menghindari gigitan nyamuk karena virus ditularkan melalui nyamuk Aedes. Dan faktor yang sama dengan penyakit demam berdarah merupakan pencegahan utama terhadap Zika. Demikian kita kembali bersama Dede, sampai jumpa.

Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sebenarnya di arah kalian rei berapa miarse sani kantun meski andrei perumpat suara budaya Bali kantun Dini Mahendra nyarengin para pemirsa ring kala siang kadi mangkin anturang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilau langun untuk ngaturang teman-teman pa Bali siki tembang serwawu sampun naturin di tiang saking beli rai peni gusti ngurah gusti ayu spesial niki majang ring para pemirsa semedon di tiang sani kantun stay tune ring 106,4 perumpat suara budaya Bali dumugi je presiden terhibur ke mantan. Selamat siang. Selamat siang, Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Pak Dede ganteng banget.
0: Pasti sampun mikirin seputaran Sibang.
1: Sibang, ring di Ponate nih.
0: Oh, ring penatih berarti niki sira ring penatih.
1: Dede.
0: Leh galuh.
1: Leh galuh. Widi, Iban. Aduh, kami senyum badai rata.
0: Leh.
1: Siang.
0: Pun api gatre sehat.
1: Aduh, segar sekali. Galuh, kalak bunga.
0: Dawa karyo, ring Sibang lo galuh kocap ngayah, mesola.
1: Nge, kan iki mancel tak ngayah mesola. Ya kan iki wawu ngayah mesola. Sikriya nisya Pak Dede.
0: Oke, enten. Yeay. Selagang ayah mangde segar tak kendan nge
1: meniko ampun duna selu galu pak dede pang segar enak rahayu ngantur pak dede
0: malisiki kirang
1: napi kirang dike
0: mangde cantik ketetap mepunya
1: nge Padede.
0: Tiang.
1: Tiran areng padede, padede.
0: Sendiri lagi.
1: Sendiri
0: lagi.
1: Lagalo, ampun areng ambigi padede.
0: Nak ulen tuni, ampun alin-alin dijoyo lu kalau cengado
1: Riki di samping Singapura menunggu Pak Dede.
0: Okay.
1: Makendo saja nunggu Pak Dede.
0: Nge. Punapi bungo eh.
1: Mal sekali bungo Pak Dede.
0: Makin kan ampun panen nge.
1: Enten ketidik Pak Dede.
0: Rayanan api niki jagi rau.
1: Purnamo niki rau.
0: Purnamo tanggal 27.
1: Nggih.
0: Maling tigang rahina benah ampun menek bungoro.
1: Menek ampun. Aduh, naik terus kuat sekarang Pak Dede.
0: Kenten, nggih, terus nak angin galah megatren tapi ngarsang tembang.
1: Tembang niko Pak Dede.
0: Tembang napi.
1: Tembang klago apit pancor wentan.
0: Gus Jodi niko ampun metembang wau.
1: Nggih, langsung wentan. Dia wentan nyokan tadi nakal nyene.
0: Napi niko.
1: Dan dados nakal.
0: Sing dadi nakal gitu.
1: Nakal nyengengak nyengengek.
0: Nyengak ngak nyengi ngi.
1: Ngi ngak ngiget batu.
0: Inge lo galo suksemo.
1: Aduh, man-man ampun lo galu berjodoh sama Pak Dede.
0: Jek
1: dimana-mana aja ketemu, Pak Dede.
0: Dimana-mana ketemu.
1: Nge, Pak Dede, menunggu di sini Pak Dede, pembakar kan Pak Dede.
0: Suka semua lo galu.
1: Nge, Pak Dede, mager. pantang Pak Dede. Aduh enak sekali Pak Dede.
0: Inge harum.
1: Inge hatur namanya ngalah Pak Dede. Pak Boles Mitra munggah sana lihat Pak Dede nge. Om Santi Om Rahayu Pak Dede.
0: Rahayu lo gale sana medan ring seputaran Sibang. Sana wawu sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Ngiring sana tiosan muali sangra Dede angkalah durene. Kantos puput meli jebos jam kali jagi ring di tiang untuk ngaturang teman-teman pok Bali. Ring galah siang kadimangkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge
2: Pak Dede.
0: Yang
2: sampun ikan kentana sisi
0: siro niki
2: siang kakiang madi
0: inge penapi kakiang
2: sampun ikan sisi niki
0: ampun
2: nanti deh
0: yang
2: menonton cerita gede niki
0: nge
2: tiang kan berita sering-sering keret ini tiang nggak timpal ikan ya kan
0: napi
2: keren kejeron. Ya, ngintan cerita gede nih, tempat yang kerja, ini pun ngintan. Dia nggak timpal di RNI di tempat itu. Sudah lupa. Dia belum merajuk pati, kita angin, dia angin. Aduh, ini. Udah ini. Ngintan ini, adanya dari Semanggul belum merajuk pati, gitu.
0: Kurang jelas niki suara ruene bercerita meduwe teman ring RRI kenta. Terus
2: kenal sarang gede kenal iko kitan ya. Engko pun ajak tiang satu banjar ya lagani kitan.
0: Oh, sira mangku nakeh mangku.
2: Mangku berajo pati.
0: Oh, jero mangkun tiange nika.
2: Yo ampun.
0: Ne lanang tapi ne istri.
2: Ane lanang.
0: Ring dija ketemu.
2: Riki di kerenang ke aduh
0: orang kerenang
2: ini jangan di kau mengkuli di kerenang
0: oh kaki yang madi ring kerenang ngi jadi mangkun dia nih ke ring desa pekraman
2: salam kenten salam kenal tiang calon jero kenten
0: yang
2: kenten hadir Nyunas tembang ki.
0: Tembang napi
2: keroncong bungan sandat ki.
0: Bungan sandat.
2: Ye. Padam. Ika sudah padam ni. Bungan sandat ni napi.
0: Jeksi.
2: Entah. Lian. Ye. Ika bukti ayam ni lagi.
0: Siragong Wirasuta.
2: Ah, iko ampun.
0: Oke.
2: Okay. Pang lembut iki, soalnya cuaca iki panas.
0: Inge.
2: Inge, menika mantap. Heeh. Iki yang sinep antuk pramuka iki. Rajin tugas Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Nggih, sik semua kaki yang made. Sebenar ring seputaran Denpasar sana wawu sampun rawuh nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Nge reglan rei berapa miarse sana jagi bergabung muali jagi sangra ditiang niki galah durini ring len telpon 223361 sana jagi ngarsan tembang utawi megatre durusang kangkat galah durini jam kalih malih jebos sana makin durus tumun piarse yang sana pacang lintang.

Apakah Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara di daerah Glen Rai, berapa miarsa sana kandun mesikian ring perempat suara Budaya Bali. Kandun Dedi Mahendra nyarangin para pemiarsa ringkala siang kadi mangkin. Iring ditiang untuk ngaturang temang-temang pop Bali. Ring siaran ngelilu langun. Kandus puput gelah dulu ini jam kalih maliki pos. Ingin mewali, sang rodi yang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 majang ring para pemirsa semeton sani jagi ngarsang tembang tawi megadre durusang. Talar sedurung lantur mewali informasi yang titiang majang ring para pemirsa sami ngemawasang ini cuaca di seputaran kota Denpasar gala siang mangkin. Suhu panas, eh. Nah, Mang Deni selalu menjaga kesehatan ruine, waspada, ngemoseng hindi dehidrasi, eh. Banyak mengkonsumsi, tawi minum air putih, kalau bisa air angat-angat kuku nih ke sangat becik bisa. Raglan Rai, para pemirsa, semeton, senewen dan ring margi, alon-alon, pemargin ruine, ilingan, selalu menjaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Ilingan, Mang Dene selalu waspada, ngeh. Sahabat Budaya, lingkungan taler niki Mang De tetap dijaga keasriannya nih, yang namanya perubahan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau kadi mangkin niki napi malih panas nyentak kenden ilingan lingkungan ruine Mang De tetap sehat bersih. Perlu taler diwaspadai kendan niki nggih. Demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Diantukan beberapa hari niki wenten isu nggih. Wenten virus Zika. Nah, niki virus niki juga ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, niki mawinan ida dane para pemirsa sami skemaun kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dr. I Gusti Ayu Rakasusanti membenarkan niki hingga saat ini tidak ada laporan resmi mengenai virus Zika nepunike. Nah, skemaun isu sane sampun beredar ring masyarakat. Nah, niki mawinan Mang Dene alangkah baiknya kita tetap waspada nge. Menurut wenten genangan air ring pekubon atau bisa dikuras taler sani medui kolam kenden niki lebih baik ditaruh dikasih ikan kenden nge. Wenten jentik-jentik nike agar tidak bisa berkembang nike. Untuk lebih amannya niki janganlah nge. Lebih baik badingang genyu-genyu nike kan saru. Napi wastane niki saru pisan wenten genangan air akide nah sira uning drike wenten nyamuk Aedes aegypti. Nah niki kan sangat membahayakan sekali utamanya nih untuk kesehatan nggih dan terutama untuk lingkungan. Nah niki sane seneng utawi sering tidur di jam 10 pagi. Nah niki juga perlu waspada nggih. Mang Dene mengurangi ngilangin kebiasaan nepunike diantukan nyamuk Aedes aegypti senang berkeliaran di jam-jam tersebut atau di jam 10 pagi. Kalar sane senang niki ngantung pakaian, ngantung baju ring pintu kena niki. Nika Mang Dene kebiasaan nika harus dihilangkan karena nyamuk Aedes aegypti nika sangat senang sekali di tempat-tempat yang lembab. Ini ada kalian rai para pemirsa punika wawu sane preside titiang informasikan majang ring para pemirsa.

0: Pengabdian titiang dumugi semeton sarang sami sehat, napi wastane sehat, rezekinya selalu dilancarkan gendangnya. Pembang dene semeton sarang sami setata iling ngemawasang ini kesehatannya nih. Ini ledangan pisan rentokan galahe sampun telas niki dede blok dumun teleponnya. Suk semua sarang sami para pamiarsa rakalan rai sane sampun bergabung niki nyarangin dede menawite wenten WhatsApp druine sane sampun berkirim salam sane dudung kowacen ledangan pisan nge. Talar Malaysia Bos Pro 4 Budaya RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan Pro 4 RRI Jakarta. Pindah kawasan ngatur acara pun niki pupudang di tiang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan. Memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Abai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Ye, terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini ya Pak Bimo ya, di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu ya.
3: Iya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Jee. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu jee, misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia ya.
2: Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga
3: ya? Ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu, ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa, mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri.
3: Iya.
2: Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo, jadi karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa, bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
2: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang, kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
2: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
2: sudah berusaha juga,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kalau di Kamis atau
2: Kamis
3: apa
2: Pon, kalau di Jogja sendiri ya, kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa kan
3: bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Atau hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu ya,
3: Bima
2: Jay. Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya ya tentunya untuk membiasakan tadi ya pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo
3: sekali.
2: Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkat tutur tadi ya, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri ya. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin ya, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu ya Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu
3: kalau misalnya ya? Dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah.
2: Punah
3: sih. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
2: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa.
2: Bisa.
3: Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja. Mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
2: Misalnya, lebih asik juga mungkin
3: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
2: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
2: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bin. Karena memang mungkin, ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bin. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
2: itu, tapi nyun sewu ini, Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, ya apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman.

0: Kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bim, ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon lah tuh, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu sih.
1: Betul.
0: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini
1: betul.
0: Dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu sih.
1: Betul.
0: Jadi memang itu tadi. Jih, kalau juga di era digital mungkin Jih, Pak Bima seperti sekarang ini Jih, bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu Jih. Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
1: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak apa ruang-ruang misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial misalnya kita masukkan ke konten ke media sosial sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau maaf bahasa daerah tertentu itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya dan dia di situ followersnya juga banyak dan dia memunculkan misalnya apa mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lontok Kampung itu ya. Lontok Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Lontok Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
0: mungkin
1: dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
0: Jadi terbatas itu.
1: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
0: tidak membiasakan lagi,
1: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti dia kelamaan
0: dan akhirnya mungkin hilang
1: sebenarnya. Nah, nanti bisa terjadi
2: ini. Betul. Baik, baik, ya. Ya, Mas Gilang dan ya. Pak Bimo, sepertinya masih banyak ya. Pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita nah, ini, kita benar. Harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya.
0: Ya. Ya. Ya.
2: Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
0: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895.

0: 0144410066 begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya. Tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Radolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh, sudah ada Anji?
9: Iya.
10: Kenal Anji, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, ya. Selamat siang.
11: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin

0: bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati, bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. Orang Swedia aja bisa, bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa, mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Hasan tadi, luar biasa.
1: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjay,
2: mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon je.
1: Yeah.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
3: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
3: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
3: Kabar berani wasi, temannya Mbak Dina.
2: Iya.
3: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Guria.
3: Ya kan, saya pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
1: Siap.
3: Ya ke Yogyakarta.
1: Iya.
3: Makan bapianya. Cok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
3: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
2: Doanya Bu. Terima kasih.
3: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
3: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
3: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
3: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin. Nah, saya kita suka nanti.
3: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jego.
3: Monggo. Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, anak pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Ya. Kalau ini ingkuri oma, ayo padangu geming bahasa ibu. Supaya budayanya tetap Sumringah.

0: Luar biasa.
1: Luar biasa cegu memang ya. Oke.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cik Guria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cik Guria tadi, monggo.
2: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, toh bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah ya, mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
0: Dan itu pasti.
2: Dan itu pasti. Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia apapun itu bisa bahasa Indonesia dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cik Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup bisa dikenal cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan, itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa, sesuatu yang berbeda. Nah marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
0: Budayanya gitu.
2: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu, kalau kita keluar pasti kita juga akan membawa membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya pemersatu kita adalah bahasa, bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas ke apa kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu di apa sebarkan secara secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang apa tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu ya, Mas. Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi ya, karena ya. Sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
1: Betul. Betul, ya, betul, betul. Gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Ya. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
1: baik, silakan ya, Pak Bimo.
2: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
0: Okay. Punya semangat yang sama aja.
2: Punya semangat yang sama.
0: Jika pembiasaan itu tadi itu berbahasa aja.
2: Ya, iya. Mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
0: Begitu aja gitu. Untuk mencerminkan budaya
1: kita.
2: Dengan mencerminkan budaya kita.
0: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
0: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
1: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

Rekenan Rai Dinas Pariwisata Dispar Bali memastikan wisatawan tidak perlu khawatir berlebihan untuk berlibur ke Pulau Dewata menyusul peringatan kesehatan dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat terkait dengan virus Zika di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Dispar Bali, Iwayan Sumarjaya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyikapi peringatan kesehatan dari Centers of Disease Control and Prevention terkait dengan virus Zika. Berdasarkan informasi yang diterima, hingga saat ini belum terdapat laporan kasus Zika di Bali. Meski belum terdapat laporan kasus, Sumarjaya mengingatkan wisatawan untuk tetap menerapkan langkah pencegahan selama berada di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai, selamat sore Rakyat dan Rai. Kembali lagi Putri hadir menemani ruang dengar Rakyat dan Rai di sore hari ini. Pastinya dalam program Pro Dangdut ya. Sudah siap berdedan dan bergoyang sore hari ini Rakyat dan Rai, pastinya dengan berbagai lagu dangdut pilihan ya. Dan untuk Rakyat dan Rai yang ingin request lagu dangdutnya, nanti juga langsung bergabung dengan Putri bisa banget ya. Di line telepon 0361223361 atau juga bisa langsung saja dicolok colek di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-9882-2420. Jangan lupa untuk bergabung sepanjang program ya Rakyat dan Rai di jam 3 sampai jam 4 sore untuk sesi pertama, dan juga nanti dilanjutkan sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Satu lagu pembuka dari Happy Asmara, Hal Hebat. Kita dendangkan Rakyat dan Rai.

0: hebat. Satu lagu dari Happy Asmara sudah jadi pembuka di sore hari ini, Reke dan Rai. Dan pasti Reke dan Rai juga tahu ya, kalau lagu ini merupakan aransemen ya, dimana sebelumnya sudah dirilis gitu ya dengan versi popnya. Nah sekarang dirilis kembali dengan aransemen sentuhan musik dangdut koplo ya, yang khas dari Happy Asmara pastinya ya. Pencipta lagunya itu Ade Govinda, dan untuk rilisannya itu di tahun 2022. Oke, Reke dan Rai, selain lagu dari Happy Asmara tadi, juga masih banyak lagu-lagu dangdut yang siap untuk di-request ya Reke dan Rai untuk sore hari ini. Jadi Reke dan Rai yang ingin lagu dangdut favoritnya didendangkan, silahkan langsung diramaikan ya. 0361-22-3361 akan Putri sapa, dan sudah dibuka line teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, isi batuk lagi ya, disemprot penyiarnya. Pak Mang Pandu ya ini ya?
1: Iya, gimana kabarnya Putri?
0: Astungkare baik. Pak Mang gimana ya, kabarnya?
1: Kabar juga ya.
0: Yeah.
1: Ini Nini Santa. Salam katanya.
0: Oh gitu.
1: Putri yang terbaik.
0: Aduh, astungkare. Terima kasih. Semoga nanti bisa naik Nini Santanya ya.
1: Iya.
0: Ingge. Pak Mang sehat selalu ya.
1: Ya, astungkare.
0: Astungkare.
1: Minta lagu ya.
0: Ingge, lagu apa Pak Mang?
1: Apa ya?
0: Lagu dangdut apa?
1: Rambut siapa?
0: Rambut siapa?
1: Ya, kan ada lagu. Atau selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Oke. Okay. Wah, kalau Pak Mang sih banyak nih versi lagunya ya. Dari Evi Tamala ya Pak Mang ya?
1: Evi Tamala ya.
0: Oke, okay. Ada kok lagunya. Selamat malam ya Pak Mang ya.
1: Ya, selamat malam. Padahal masih siang.
0: Iya, kan? Nggak apa-apa. Kita mendahului aja ya.
1: Iya.
0: Inge, salam-salam.
1: Salam-salam juga ya buat Nini Santa. Terima kasih. Ini sudah senggol-senggol.
0: Inge.
1: Terus ada Tante Jerman. Jadu Manurage, gimana kabarnya?
0: Astungkara
1: terus
0: baik.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Iya, siapa
1: ini
0: lagi?
1: Ayuna, Gumbiang Sri. Terus ada Niang Kirana. Ibu Ana, Ibu Ani Kepal, terus ada Ibu Eka BB, Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Pengembungan, terus ada Bu Doskar Satung, terus ada Bu Dosti, Ibu Putu Kebo Iwo, terus ada Nini Ita, Mbah Indira, terus ada Biang Yoga juga, semoga sehat selalu nih.
0: Oke,
1: terus siapa lagi, Kak Dania, Nini Dania, Pak Devi, terus ada Mbah, siapa, Kak Mangku Sudani, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, terus ada siapa lagi nih ya.
0: Niang Kirana.
1: Niang Kirana sudah tadi. Terus
0: sudah.
1: Ada siapa lagi ya? Mah Tunindi.
0: Mah Tunindi Tanah Lot.
1: Nini Tuade. Terus ya ada Jero Parmi. Terus juga ada Jero Susi. Ibu Janura yang di Banglinge.
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Putri Manggis, terus lupa Ibu Putri Manggis.
0: Hampir
1: nih.
0: Aja ya.
1: Ya Ibu Cinta juga yang di Penatik.
0: Inge.
1: Ya. Ya pokoknya semua dah ikat jadi satu ya.
0: Oke, diikat nih semetonnya semuanya.
1: Jangan terlalu kuat.
0: Oh gitu, iya Pak Mang.
1: Ya biar dapat semua aja ya.
0: Oke.
1: Ya Pak Yanarbo sudah tadi ya.
0: Sudah.
1: Ya mudah-mudahan semua sehat selalu.
0: Astungkare.
1: Ya Putri, terima kasih untuk waktunya.
0: Dadah bye-bye Pak Mang Pandu. Terima kasih sudah bergabung ya. Dibuka kembali Reke dan Rai di 0361-22-3361. Setelah tadi ada Pak Mang Pandu, siapakah yang akan menyusul? Mungkin tadi yang sudah dicolek-colek mau ikutan gabung juga. Silakan langsung di nomor telepon seperti biasa ya. Sudah Putri buka kembali Reke dan Rai. Jadi untuk lagu dangdut requestannya tadi dari Pak Mang Pandu ada Selamat Malam dari Evi Tamala ya. Yang lain silakan diramaikan kembali ya. Jangan malu-malu karena nanti kesempatannya keburu hilang ya. Nggak kerasa nanti 2 jamnya tiba-tiba sudah lewat gitu ya. Oke, belum ada yang bergabung, jadi Putri akan dendangkan dulu untuk lagu dari requestan Pak Mang Pandu. Ada Selamat Malam dari Evi Tamala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang akan saya tekan.
4: Aduh, copot jantung dia yang beli.
3: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
4: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
3: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
4: Untuk apa beli?
3: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
4: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
5: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
6: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: Rekan dan Rai, sudah hadir dua tembang tadi ya. Satu dari Evita Mala dan juga dari Bang Haji Roma Irama ya. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Penasaran gitu ya. Sama nih kayak Putri, penasaran banget kok tumben-tumbenan ini Pro Dangdutnya sepi ya. Apakah semutannya Putri ini lagi pada sibuk nguyeng Inke ya, berhubung dua senganten, atau jangan-jangan pada lupa sama teleponnya Pro 4 ya. Coba dong dibuktikan ini kira-kira lagi ada masalah sama teleponnya atau memang lagi pada sibuk ya. Coba dong berkabar sama Putri ya di 0361223361 ya. Tadi sudah dibuka sama Pak Mang Pandu, yang lain yang mau menyusul silahkan. Halo Pro Dangdut. Oh, terjatuh. Dicoba lagi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut segala kita. Selamat siang menjelang sore, Gek Putri.
0: Ingge Kak Dania.
1: Iya.
0: Aduh, tak kira pada lupa lo sama nomornya Pro 4. Kok tumben nih sepi Pro Dangdutnya.
1: Ya, memang susah itu. Sering begitu, oh, kemarin gitu. Juga beli dedenya banyak yang jatuh-jatuh.
0: Oh gitu.
1: Iya, diangkat jatuh berapa oh, gitu. Kali tuh. Kalau nggak salah ada 6 kali, 5 kali.
0: Oh gitu, beneran? Tuh. Waduh.
1: Iya, yang kemarin ya, tuh, ya. Lila ulangunnya tuh.
0: Oke, mohon bersabar ya semeton ya.
1: Ya, semoga mungkin ada sedikit gangguan kayaknya gitu.
0: Iya, kayaknya ini juga sih Kak, karena kita kan lagi pindah studio sementara. Mungkin ya, kan ada beberapa alat-alatnya.
1: Pindahnya agak jauh apa masih sekitar pusar gitu aja?
0: Masih agak ke barat Kak, dari studio sebelumnya ke barat, terus belok ke selatan lagi, lumayan sih.
1: Iya. Ya, nanti kapan-kapan mau main ke situ juga.
0: Oke, tapi ini sebentar kok Kak, nanti balik lagi ke studio yang baru ya, dengan wajah ya, baru nanti ya.
1: Lagu dulu satu ya Putri.
0: Inge, lagu apa Kak?
1: Lagunya dari Mega Mustika ya.
0: Apa itu?
1: Apa aja boleh.
0: Oh, yang penting dari Mega gitu.
1: Iya, yang penting Mega Mustika.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua aja dulu, Ge Putri. Ini ada yang belanja tuh.
0: Oh gitu. Oh nyambil. Iya. Oke,
1: ada yang ngantri belanja ini.
0: Inge, ya, inge.
1: Terima kasih atas waktu, Ge Putri.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Kak Dania. Titip salam buat Nini juga ya, Kak ya. Dan tadi requestannya dari Mega Mustika ya, mau Putri putarkan nanti yang bau minuman ya. Berhubung Kak Danianya kan lagi jualan ya, siapa tahu nanti di warungnya bawa-bawa minuman kan ya. Jadi nanti Mega Mustikanya nyanyi untuk Kak Dania dan juga Nini pastinya ya. Satu penelpon lagi silahkan menyusul Kak Dania yang tadi belum sempat bergabung. Silahkan, halo Pro Dangdut. Terjatuh juga, benar nih kata Kak ya, banyak yang gelebak-gelebuk semetonnya. Dicoba lagi silahkan, atau mungkin yang lain mau menggantikan, dicoba di 0361223361. Bisa juga kirim pesan di WA ya, jangan lupa. Halo Pro Dangdut. Sayang sekali, sedih banget. Lagi pada semangat-semangat bergabung, tapi malah terjatuh ya. Silahkan dicoba lagi, boleh Reke dan Rai. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut. 3 kali jatuh ini.
0: Oh, jadi ini yang jatuh bangun dari tadi.
2: Iya.
0: Ya ampun, ampura ya, ini memang lagi ini penyesuaian.
2: Kok ini radionya gerung-gerung ya?
0: Oh gitu, ada suara gerung-gerung.
2: Ya.
0: Waduh, kenapa tah itu? Mungkin sinyalnya.
2: Nggak, dari pagi dah gitu.
0: Oh gitu, berarti nggak jernih suaranya gitu ya?
2: Ya, nggak jernih.
0: Iya deh, semoga nanti ini ya, tak laporin ke teknik ya. Semoga nanti bisa jernih ya.
2: Ya Putri, bagaimana kabarnya?
0: Astagfirullahaladzim, baik.
2: Iya. Ini tadi siapa tuh?
0: Kak Dania tadi.
2: Tuh, Kak Dania.
0: Iya.
2: Kak Dania, semua udah naik nih.
0: Baru 2 orang ini yang naik, dari tadi semua menggelebuk.
2: Iya, terus gelebuk-gelebuk ini.
0: Kenapa ya kira-kira ya?
2: Ya, nggak tahu nih anginnya barat ini.
0: Bisa jadi sih ya. Ini mungkin karena musim layangan ya, ditabrak layangan sinyalnya ya.
2: Iya, anginnya barat, ya Putri.
0: Inge.
2: Minta lagu satu ya.
0: Inge, lagu napi.
2: Lagunya Dewi Persik nih.
0: Yang mana?
2: Yang mana itu ya? Yang hatiku bukan batu.
0: Dewi Persik, hatiku bukan ratu.
2: Ya.
0: Belum masuk kayaknya ini lagunya.
2: Belum masuk.
0: Mm-mm. Adanya Akulasi Cantik, Bintang Pentas, terus ada Sinden Lokal, sama Macam-Macam. Atau mau penyanyi lain mungkin?
2: Ya, mau aja.
0: Gitu, mau yang mana?
2: Mau yang, ya gini aja ya. Mm-mm. Seumur jagung ya.
0: Seumur jagung, gini. Yeah. Mau salam-salam dulu biar gak jatuh lagi.
2: Ya, salam-salam dikit ini.
0: Inge.
2: Tadi Kak Dania sama Nini ini. Pak Dipolos nih. Bu Janura. Jeruman Nurage. Ini Bu Eka Baby. Bu Kasempidi. Nini ini Agus.
0: Ya, ini
2: Bagas, ini Ita, Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo nih, Ibu Bu Sekar Payangan, Ibu Sinta di Penate, Ibu yang di Gunung Agung itu lah, Bu Putu. Ya, Bu Putu di Gunung Agung. Bu Putu siapa tuh? Lupa ya. Bu Putu Kebo Iwo.
0: Oh, Bu Putu Kebo Iwo.
2: Iya.
0: Inge.
2: Ini Mailin. Dan naik dia. Lucu dia naik tuh. Saya senang dengar tuh.
0: Inge.
2: Ya, pantun tuh. Lagi suruh pantun, Gatri.
0: Inge, hasil karena nanti naik ya. Biar dapat pantun.
2: Iya. Ya, semua-semua aja. Ini Nek Dadong Sahur ini sama Oda Yuda, sama Ibu Yunita, Pak Man Pandu, siapa lagi nih? Ya semua aja ya Putri. Inge, ya.
0: Dibungkus ya.
2: Nanti gerung-gerung ini.
0: Oh iya, oke.
2: Jadi sama Gek Putri, sekeluarga.
0: Inge.
2: Ya, ini sama Gek Sintia.
0: Iya, Gek Sintia di Penate.
2: Gek Sintia ya.
0: Nggih.
2: Ya, Gek Sintia. Ya semua-semua aja Gek Putri.
0: Nggih.
2: Ya, selamat bertugas. Ada waktunya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Oke deh, akhirnya ya setelah gelebak-gelebuk, ada dua penelpon ya. Dan tentunya dua lagu sudah Putri kantongi Raka dan Rai. Ada Bau Minuman dari Mega Mustika dan juga Seumur Jagung dari Sony Joss ya. Kita dendangkan Raka dan Rai dan selepas ini Putri akan kembali lagi.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena dagang obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rekha dan Rai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Rekha dan Rai, mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesuwunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Rakedan Rai Dinas Kesehatan Provinsi Bali membenarkan hingga saat ini belum ada laporan kasus Zika di Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, MKES, menjelaskan salah satu langkah pencegahan utama terhadap Zika adalah menghindari gigitan nyamuk. Virus Zika dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang juga menjadi vektor sejumlah penyakit lain termasuk DBD. Sebelumnya, CDC pada 7 Agustus 2026 menerbitkan Travel Health Notice Level 2 untuk Zika di Indonesia dengan perhatian khusus terhadap Bali. CDC menyebut adanya laporan kasus Zika pada pelaku perjalanan yang kembali dari Bali dan meminta wisatawan menerapkan langkah pencegahan terhadap gigitan nyamuk serta penularan seksual selama dan setelah perjalanan.

Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut

Rake dan Rai, Putri masih setia menemani Rake dan Rai pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, sudah masuk Rake dan Rai di sesi kedua dari Pro Dangdut ini. Dan tentunya masih sangat terbuka kesempatannya untuk Rake dan Rai bergabung di line telepon 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Yang belum bisa bergabung via telepon ya, mungkin tadi banyak yang terjatuh juga ya, entah masalah sinyal atau teknis lainnya, atau memang mungkin masih ada kesibukan jadi belum bisa menelpon. Bisa diramaikan juga di WhatsApp Perempat RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Sebagai pembuka di sesi kedua ini, Rake dan Rai, ada lagu berjudul Udang di Balik Batu.

0: Lagu Udang di Balik Batu sebagai pembuka ya di sesi kedua dari Perdangdut ini. Ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lesti, King Nasar dan juga Ungu Band ya. Jadi memang perpaduan vokal yang sangat lengkap dengan ciri khas suaranya masing-masing ya, Reke dan Rai. Keren banget lagunya dan tentunya masih banyak juga lagu dangdut lainnya ya yang siap menemani Reke dan Rai di sore hari ini. Dan tentunya Reke dan Rai Putri akan buka kesempatan ya bergabung di line telepon 0361223361 dan bisa juga bergabung sepanjang program di WhatsApp ya Pro4 RRI Denpasar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore juga sayang.
0: Iya. Apakah ini kangen-kangen?
1: Kangen. Iya.
0: Itu passwordnya kalau Mbok Lohde ya.
1: Aduh, seneng banget dapat ikutan di udara.
0: Mas Tungkara berjodoh hari ini ya Mbok Lohde ya.
1: Iya, Ge. Apa kabar, Ge?
0: Mas Tungkara baik. Mbok Lohde gimana kabarnya?
1: Ya baik juga, Astungkara Ge.
0: Iya betul.
1: Baik, Rahayu sehat, sekeluarga. Kayak juganya.
0: Inggih, Allah dia terima kasih.
1: Sama si baby yang kecil, imut-imut lagi.
0: Inggih, terima kasih.
1: Ayu lagi.
0: Astungkara.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki juga ya.
0: Astungkara, terima kasih.
1: Doa yang terbaik, Ge.
0: Inggih.
1: Semuanya
0: untuk Boloh D juga nge, sekeluarga nge.
1: Iya nge, makasih doanya. Request lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Syahdu ya nge.
0: Syahdu.
1: Bang Aji Omar Rama sudah?
0: Sudah nyanyi sih tadi Bang Ajinya.
1: Oh sudah ya.
0: Mau yang lain yang aja gak Boloh D?
1: Apa ya? Dewi Persik ada ya, sudah ya Ge?
0: Dewi Persik belum, mau yang mana Mbok Lohde?
1: Mana ada lagunya yang gini yang terbaik?
0: Dewi Persik adanya yang Akulah Si Cantik, ada Bintang Pentas, ada terus? Sinden Lokal,
1: terus
0: Cinta Ayah.
1: Cinta ayah
0: mau, okay.
1: Cinta ayah dan cinta ibunda.
0: Iya betul.
1: Semuanya keluarganya. Begitu juga teman-teman.
0: Inggih.
1: Salamnya buat semuanya aja dulu ya sayang ya.
0: Inggih.
1: Kompakan di udara maupun di darat. Mm-mm. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Ya Putri, hati-hati di jalan nanti ya pulangnya ya. Semoga selamat nyampe di rumah, Ge.
0: Astungkara.
1: Sama si kecil sekeluarga. Ya Putri, selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, udah bye-bye. Kangen.
0: Aduh, kangen. Mbok Lohde Kardiasih ya sudah bergabung di sesi kedua ini. Dan tadi sudah disalamin untuk semua katanya ya. Jadi jangan ada yang ini lagi ya, minta utang lagi ke Mbok Lohde ya. Lanjut lagi yang lain yang mau bergabung setelah tadi ada Mbok Lohde Kardiasih. Masih dibuka line teleponnya Reke dan Rai 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapakah ini?
2: Siapa ya?
0: Siapa ini ya? Kok lemes?
2: Ini baru bangun deh.
0: Oh, baru bangun. Ini kebetulan juga di studio agak-agak ini audionya, jadi tidak terdengar.
2: Iya.
0: Inge?
2: Ini tahu gak? Masih ingat?
0: Ini di Tabanan apa enggak?
2: Di Tabanan.
0: Di Tabanan, Mbak Indira.
2: Mbak Niangnya Dewa Ayu.
0: Sira?
2: Niangnya Dewa Ayu.
0: Niangnya Dewa Ayu.
2: Iya.
0: Oh. sampai
2: udah lama gak
0: ikut. Sampai lupa sama modulasinya.
2: Iya aja.
0: Inggih, tapi kabarnya gimana? Astengkara baik ya?
2: Kabar Astengkara sehat baik.
0: Astengkara.
2: Iki kempu gak dapet ini.
0: Oke, enten.
2: Iya, tapi dengerin sering.
0: Oke, enten. Terima kasih, Niang. Mau request lagu nih yang hari ini?
2: Yang request lagu Itik Krisnawati.
0: Yang mana nih, Kak?
2: Yang Stop Pacaran tuh ada ya?
0: Stop Pacaran. Stop Pacarannya ada yang versi Eva Tamara?
2: Ya, tangguhin aja.
0: Gak apa-apa ya.
2: Iya, itu kan lagu zaman dulu.
0: Kayaknya banyak yang nyanyiin gitu ya, Niang ya.
2: Iya.
0: Kebetulan masuknya yang Niki satu ya.
2: Iya, zaman tahun 90-an itu.
0: Oh, iya. Lagu ya, kenangan ya.
2: Waktu ngetren tuh lagunya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu ya. Ya itu aja ge.
0: Inggih Niang. Mau salam-salam.
2: Semuanya ada. Semuanya ada nih, ada cucu.
0: Oh nggih. Inggih.
2: Sik semua ge.
0: Sik semua mawali Niang.
2: Dadah
0: bye bye. Oke, Niangnya Dewayu sebagai penelpon kedua ya, Niki sudah request Stop Pacaran ya. Maaf ya, ini Niang, adanya versi Eva Tamara yang Itje Trisnawatinya belum masuk. Nanti kita cari-cari ya versinya Itje Trisnawati. Tapi sebelum itu ada Cinta Ayah dari Dewi Persik yang sudah siap mengudara.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Dibuat amat, toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajang kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Pacaran dari Eva Tamara ya. Satu lagu requestan tadi dari Niang Dewayu ya di Tabanan ya. Nah kalau sekarang Putri juga akan membuka kembali Reke dan Rai kesempatannya bergabung di line telepon. Jadi untuk yang tadi masih belum bisa bergabung ya, atau mungkin sempat bergabung tapi terjatuh gitu ya, sekarang waktunya Reke dan Rai kembali diramaikan di 0361223361. Silakan Reke dan Rai, sudah dibuka ya line teleponnya. Dan tentunya Putri juga berikan kesempatan sepanjang program untuk bergabung di WhatsApp Per4 RRI Denpasar. Untuk nomor WhatsApp seperti biasa Reke dan Rai ada di 0878 9882 2420. Biasanya rame-rame nih kalau pro dangdut ya, pada rebutan untuk bergabung. Jadi sekarang kalau misalnya belum sempat gabung di line telepon, nanti gabungnya di WhatsApp aja ya Reke dan Rai. Tadi sudah ada Mokloh Dekardiasih yang bergabung ya. Ada Niang Dewayu juga sudah bergabung ya. Tentunya sudah mengudara lagunya tadi, ada Cinta Ayah dan juga Stop Pacaran ya. Sudah ada telepon yang masuk. Halo pro dangdut. Oh sayangnya terjatuh ya. Mungkin bisa dicoba lagi atau yang lain mau mengambil kesempatan silahkan. Putri buka kembali. Halo Pro Dangdut. Oke sama juga terjatuh sayangnya ya. Dicoba lagi atau mungkin perlu kesempatan untuk rehat sejenak. Halo Pro Dangdut. Ah, nampaknya memang sedang bermasalah mungkin jaringannya ya. Ini sudah 3 kali loh terjatuh ya. Jadi mungkin kita rehat dulu sejenak ya, sambil mendengarkan ada informasi yang akan melintang ya. Dan selepas ini Putri akan kembali lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakyat dan Rai, sekarang Putri buka kembali kesempatan untuk penelpon ya. Setelah tadi ada 3 kali yang terjatuh ya, entah itu semeton yang sama atau mungkin yang lain mencoba juga tapi terjatuh juga. Nah sekarang Putri buka kembali ya, semoga sekarang bisa masuk ya. 0361223361 dibuka kembali Rakyat dan Rai. Silakan untuk dicoba kembali ya, semoga tidak ada permasalahan teknis lagi ataupun permasalahan sinyal ya. Rekke dan Rai, Putri ingatkan juga kalau Putri akan menemani Rekke dan Rai sampai nanti usai di jam 7 malam ya. Dan tentunya selepas acara Perdangdut ini, kita akan bergabung di acara Lingsir Sanja di jam 5 sampai jam 7 nanti usai ya. Jadi ada 2 sesi juga ya. Yang pertama tentang informasi destinasi wisata, dan yang kedua tentang adat istiadat budaya lokal ya. Nanti Putri akan kembali tentunya dengan informasi yang siap menemani istirahat petangnya Rake dan Rai ya. Kemudian di jam 7 kita lanjutkan dengan Lila Cita ya hari ini.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Rakadang Rai, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong industri pinjaman daring atau PINDAR agar lebih banyak menyalurkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif khususnya kepada pelaku usaha di Bali. Koster mengatakan perkembangan teknologi finansial atau fintech termasuk PINDAR telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun kemudahan tersebut harus disertai dengan pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam. Ia menyoroti masih tingginya penggunaan PINDAR untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar 2/3 pembiayaan PINDAR di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan sekitar 1/3 lainnya masuk ke sektor produktif. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan porsi pembiayaan PINDAR untuk sektor produktif dapat mencapai 40% hingga 50%. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rahajang di King Game mewali Putri Nyarengi Rekalan Rai pasti karing pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun ring gala jam 5 niki Rekalan Rai ring titiang ring program Lingsir Sanja. Sane pacang niki mausa ngenenin indek destinasi wisata lokal sane wenten ring Bali. Nah Rekalan Rai menuju bos pacang ajak titiang nge ngelarah informasi niki pastika genah-genah berwisata sane becik pisan nge Bangda Presiden niki menuju bos ke angin referensi kentan nge sane arse niki berwisata keliling Bali. Ring-ling sersanja Rekalan Rai Sinampura durung kedadosin anto request tembang utawi megatreng nggih niki fokus ring tema kemantan. Nanging sampunan khawatir santokan sampun wenten akeh pisan niki pilihan tembang-tembang Bali sane sampun kesediakan kenten nggih sampun sesatian niki pasti kejarangi Rekalan Rai ring sore hari pun niki untuk beristirahat nggih. Nah, talar wenten iki magudang-gudang informasi sane pacang munggah nggih Rekalan Rai. Asik ketembang iki saking beli arikan channel wenten matahari terbit.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngenenin ide destinasi wisata sedaya wenten ring lokal Bali niki pastikan nintan wenten habisnya nengi. Santekan samian niki wewidangan ring Bali nggih ring kabupaten kota sedaya wenten ring Bali niki maduwe akeh pisan genah berwisata kenten nggih. Putri niki sebagai warga Gianyar nggih pasti kebangga pisan santekan ring Gianyar taler niki akeh pisan genah-genah berwisata. Napi malih nika wisata alam lan wisata budaya nggih. Selesai nunggilnya nika rekalan rai wenten ring kemenuh Butterfly Park nggih. Niki wantah aja destinasi wisata alam, konservasi lan edukasi ramah keluarga sane magenah ring Kabupaten Gianyar Bali. Ring taman pun iki rekalan rai nggih. Iraga presiden iki berinteraksi langsung sareng ratusan hingga ribuan kupu-kupu tropis sane terbang bebas ring dalam penangkaran bernuansa alam asri. Kemenuh Butterfly Park nggih utawi Taman Kupu-kupu Kemenuh puniki wisatawan presiden mengamati langsung seluruh siklus hidup kupu-kupu puniki ring niki ruang kepompong khusus. Proses puniki rekalan rai dimulai dari telur ngelantur niki wenten larva utawi dalam bentuk ulat kenten nggih, wenten pupa utawi kepompong, kantos niki menetas dados kupu-kupu dewasa sane talar ke bawah sang imago. Nah, rumah bagi berbagai jenis kupu-kupu puniki dengan corak warna-warni sane unik rekalan rai nggih. Salah satu niki daya tarik utamanya ne punika kesempatan melihat spesies berukuran besar sekadi ngengat atlas utawi atlas mud nggih, nika salah satu jenis kupu-kupu yang ukurannya cukup besar nggih rekalan rai. Niki menggenah ring kawasan pedesaan. Nah, niki nganggen latar belakang pemandangan sawah terasiring khas Bali. Taman tropis puniki dilengkapi jembatan, terowongan bunga, sarang niki wenten kolam teratai sane menenangkan.

0: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti nggak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

aku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

lan kluk nggih, lan sejenisnya nih. Nika wenten juga beberapa diskon-diskon daring nggih sane presiden dinikmati. Pada kelan rai, wosan wawu sampun putri berbagi informasi ngenenin indik kemenuh Butterfly Park. Napi kewentara kelan rai sani arsan ki berkunjung rarisan yeh.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ide Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
4: Suara budaya Bali.
5: Suara budaya.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Putri akan kembali untuk mengajak Rakyat dan Rai bergabung di program Lingsir Sanje yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat, budaya lokal Bali dan juga mitos yang ada di Bali ini. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan kembali beberapa lagu yang siap menemani istirahat petang Anda dan juga beberapa informasi yang akan hadir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai, mau sangen ini indi adat, istiadat lan budaya, sane wenten ring lokal Bali. Mitos nika silih senenggil sane erat kaitannya antuk budaya Bali. Yes, antuk kan. Wenten taler makudang-kudang mitos sane dipercaya oleh masyarakat. Yenten nge, lan beredar niki ring masyarakat Hindu Bali. Sekadi niki Rekelan Rai, yening waktu putri kantun alit, kenten nge kari anak-anak niki pasti sering mendengarkan yening niki hari raya utawi rahina pagar wesi, nika mitosnya nih, nenten dados nega ring kursi, kenten nge. Nika sujatinya nih Rekelan Rai, nenten memiliki sumber sastra lantek suci Hindu sane jelas nge. Punika wantah aja rumor sane beredar nge, santukan yening raga artikan kenten nge, rahina pagar wesi punika berasal ring kata pagar sane berarti pagar lan wesi sane berarti besi sane bermakna niki mengokohkan diri utawi memagarkan diri nggih magahang awak niki Rekelan Rai anggen niki ilmu pengetahuan lan keimanan nggih nenten wenten kaitannya antuk kursi nggih nanging niki kalau kita rerah kembali kita nggih asal usulnya nika larangan duduk ring kursi kemungkinan lahir niki uling salah paham antuk kata wesi sane arti besi sane dikaitkan ke antuk bahan benda-benda sane terbuat dari besi silih senunggilnya ini kursi kenten nggih. Taler niki anggapan puniki termasuk kategori tradisi sane emik utawi pendapat utawi kebiasaan sane berkembang ring masyarakat lokal tanpa niki landasan sastra agama. Kalau mangkin niki nggih setelah sampun gede kenten sampun uning sampun mulai mencari tahu kenten nggih Rekelan Rai. Nah, orang tuanya putri taler niki mausang minap anake dulu kenten nggih para penglingsir niki juga niatnya karena pagar wesi punika kan rahina sane besar kenten nggih silih senunggil niki rahina sane dirayakan cukup besar kenten nggih oleh umat Hindu Bali. Nah, nika mawinan anak-anak alit biasanya ini ditakut-takuti kenten nggih mangda nenten males kenten mangda presiden dia membantu orang tua niki ring rahinan pagar wesi puniki dadasnya ne kebawasang nenten dados negak ring kursi kenten nge. Jadi Rekelan Rai mangkin niki astengkare dari informasi puniki lebih jelas nge yening wenten rahina pagar wesi neka biasa saja nge dados negakin kursi nangin niki pasti ke perayaannya nge niki untuk merayakan hari suci pagar wesi neka berbeda-beda ring tiap wilayah sane wenten ring Bali.

0: Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kanista atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli gede. Heboh. Gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Kramane kaaptiang mangde waspada virus Zika. Gubernur Bali Wayan Koster ngaptiang industri peminjaman daring utawi pindar ngalimba. Inggih pamirsa, sane manggen Titiang Putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Dinas Pariwisata utawi Dispar Bali ngaptiang mangde wisatawan nenten jeseng saya antuk melancaran ke Pulau Dewata risampune wenten pekelingan saking Centers of Disease Control and Prevention utawi CDC Amerika Serikat ngenenin inde virus Zika. Kepala Dinas Pariwisata Dispar Bali Iwayan Sumara Jaya ngawedarang Kauban Dani sampun mapai guman sarang Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mangda prasida urati ring pekelingan Centers of Disease Control and Prevention CDC punika ngenenin inde virus Zika. Dani maosang, kantos mangkin durung wenten laporan kasus Zika ring Bali. Yadiastun durung wenten laporan kasus, Sumarajaya mikelingin wisatawan mangde tetap waspada. Sumarajaya taler ngaptiang pakelingan saking CDC inucap nenten kantos ngawi kramane rumase jejak belancaran ke Bali. Gatra selanturnya nih, Dinas Kesehatan Provinsi Bali matutang kantos mangkin durung wenten laporan kasus Zika ring Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, MKES, nelatarang, silih tunggil pamargi utama anggen ngelindungin diri saking Zika inggih punika ngadohin gigitan nyamuk. Virus Zika prasida kalahin anto gigitan nyamuk Aedes sanetaler dada sumber makudang-kudang sungkan tiosan rumasuk DBD. Sederengnya nih, CDC ring tanggal 7 Agustus warsa 2016 likur ngabedalang travel health notice level 2 pautang teken Zika ring Indonesia anto uratian kasus ring Bali. CDC nyuratang wenten laporan kasus Zika ring wisatawan sane mawali saking Bali. Yening ngarasa yang gejala sekadi sungkan madaos, ruam, sakit sirah, sakit otot miwah sane tiosan, wisatawane kaaptiang praside melapor.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan rai gatre selanturnya nih, Gubernur Bali Wayan Koster ngaptiang industri peminjaman daring utawi pindar prasida ngalimbak produktivitas kramane utamanya nih sane medue usaha. Koster manggihang panglimbak teknologi keuangan utawi fintech, rumasuk peminjaman daring, sampun prasida medagingan kramane ngamolehan makudang-kudang jasa miwah produk keuangan. Nanging, kewentanannyane patut kesarengin antuk pangresep sane kukuh indik hak, kewajiban lan resiko sane wentan ring sejroning rikalaning utang. Manut data nasional nyinayang kirang langkung kalih per tiga saking kredit online ring Indonesia ke anggen konsumsi. Sakemaon wantah kirang langkung sepertiga sane ke anggen ring sektor produktif. Punika mabinayan sareng sasaran Otoritas Jasa Keuangan utawi OJK, mangdama duwe sektor produktif sane ngawetuang petang dasa kanto 50% saking pembiayaan peminjaman online. Gatra sane kapinguntap, pemerintah Provinsi Bali sane mangkin sedang nyusun perda anyar anggen ngukuhan Lembaga Perkreditan Desa utawi LPD Ring Bali. Gubernur Bali Wayan Koster maosang, ngukuhang LPD sane mangkin kaurat yang pisan oleh pemerintah provinsi, nyinutin peran vital lembaga-lembaga punika sejroning nyokong ekonomi krama desa adat. Rikala pari krama LPD sayan ngelimbak, pikobat hukum miwah tata kelola taler sampun medal pinaka aspek sane patut uratian. Dane naler nabdabang, Perda Indek Lembaga Perkreditan Desa kedadosang labde pacikreman desa. Angge pamirsa, wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupetan titiang antuk ngaturang prama santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat, dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
2: Aduh, Bri.
3: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
3: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
3: Ini jerawat mami nih, perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
4: Ih, pinter sekali kamu.
5: Anak adalah peniru yang hebat.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
7: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
6: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
7: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
6: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
7: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
6: Hah? Emang penting ya, Bu?
7: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
6: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
7: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
6: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
7: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
6: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
7: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
8: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
9: tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Dhuwur Bingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Dhuwur Bingin yang terletak di sebelah timur pura.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
11: Om ke swambu swambu maha dewa. Lama kanin datang.

Kalau mau ngorain Jani, jangan buang sembarangan. Aduh, mok. Tidak gitu, mok nyempret, nyempret. Oke, mok memunyi. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu, nak.

Aduh, lo tuh nak kengken unuke, yeah tuh kadejak bisa ngenyatang gitu. Aduh, mod yang sengerti masih mau mengkengken carane jadi mau. Nah, lo lan jadi ajak kempel yeah tuh kade lo, abangnya gede yeah tuh kade, jemakang batu, jemakang biak. Aduh, masa dewek yang mod, masa dewek.

sapi sambut dering tu kadi. Sajero di lawan antian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni yang kak jongkok

sekepar keber mantep belacu. Adi, made meresade adi. Beli dini sing adelin, mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar. Belilah karang ngemilep jeng pecentokan di tu di puri semarep.

Master Kening kena beli gede ni. Saki wala dia ndadi pengideh tiang nang udiang men beli milu mecentok ditu di Semapuri Semarapura. Nang jetekarang pindah-pindahin. Menang kalah nabi beli gede lakar pulih. Yen cari tiangi adenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemuli kang asir. Buine uling abulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Merike-rike ke cari ke tu kantit lah, mentik padange ring cari ke. Kaden cari ke warisan anak itu. Nasuh-nasuh solid arsa posirah igede merasati kasariya hati madeh merasada ikan rasa keselengegan anaknya buka beli di subani medingehang rawasan ini domlah adi misi tutur cara kedes kukur adi benur luir kadi binandi te sakti adi ngeraos tekening beli yen cara baju dera sikut baju adine de patuhang aja sikut baju beli de demen adine de patuhang aja demen beli dera saja saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wiswitanya sake wala beda yun di dia men kengken adi kersep ben adi tau

subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede, beli gede jeng misi melaib gitu nak kengker nih, subut mat mekurenan aja tiang nah, subut tawang tiang, subut tawang tiang bebodin tiangnya beusak jani beli gede subut mat mekurenan aja tiang len cara bidan bodin tiangnya yang jani bodin tiangnya bertiga M mental mentul milahan tuh para jani beli gede mat nangi bidan paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang bukas nu awak tiangnya cara i Krisdayanti peh luh luh jege somah beli ni anak ibu kedewu. Oh, abdik sing ada kena beli ni buka gitu lo. Awang lo, resnan beli ni nak mula mebatun buluan, memungkul nyintekin adi lo. Denyin adi ngugu munyi di samping, nak liu cara janin ni. Ulian ngugu munyin bisa ke rumah tangga iraga ni bisa penyah beli ngaukin adi sing ada len mula lakar orang beli nulungin nyemak serana lakaran mon beli ngamak beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakan tiang serana lakaran mon ngamar nene adi mapan jani padewasan beli nih lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok itu dipurik lukum yang adi singlah yang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasice apang yang metaksu gambaran beli nih aduh

gambar sani pacang kebuat, ngambil penelak, ngambil mangsi utawi sani sios. Eri sampun nyolek mangsi raris keucekan, ring rambut dipuni waning ngasapuni keyukdi pemargin sang sanging dukinguni ring desa kamasan. Aduh, aduh kaden kaden somah ini, aduh coret-coret gitu kamaran. Aduh, beli gede. Weh, gambar apa kaya beli gede tuh? Aduh gitu ayeng gambaran nih. Aduh, loh, beli mare ngamar ane madan raksasa Bang Tawang Adi. Oh, tadi di jekuang itu. Beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang linggah. Beli tuh bungut nih kuang linggah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen cari dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kae do menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar artis nih ganteng i April i Aril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih mare lais gambarane i beli ngamar raksasa apang misi pil sapat ning Pantawang Adi nang Tigarang Adin bakar tempo beli jejujuk raksasa ni pang-pangus nang Adi tengklengang batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulun ni Adi tuh misi kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih tengklengang lima ni penekang oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli nyanan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no tengklengang batis lakar tempe beli ah ngoyong nyan aduh misi kasar keser nyanan berubah kamaran beli nih ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin yang merubah gambaran beli halap yuk aduh ngoyong adi merep kemo kayak nang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim. Oh, son, you.

sing alim kamaran beline tuh. Bajo beli suwon ngamar tiang terus soren beli danglang dengkleng tuh kadis semutan batis tiangin tuh. Yen bes suwon urin tak kis suwon nak yen nongkonin pasang tiangin seduk seden yang ini tuh. Iya. Dong adi subuh seduk pasang adi nih. Kadong kelangan beli ngamar beli patuh masih seduk pasang beli nih. Nah, jadi jatuh.

ังสมัครพิพุทธ

이제 이 대화 공어링 부리 스마르부르 하루 이니 menit ini, tanggal ini, dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan semarebure sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semarebure. Gitu bidab-dab anak yakung lakar ngarti jagate pangside sukerte. Cen madan sukerte, ane madan sukerte, apa sih manusene setinut ring ajaran agama, ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dadue hasil gumini mencukupi kesediaan pangan, dicari mupu, abi ane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu, ngelah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Jadi lantas ngelah carik, sing bisa ngolah. Cuba dah dibahas, nak le ngolah iraga meli mal-mal. Dongkeng genang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara. Minyak mentah hadap ke luar negeri, suba dadi bensin, raga meli, dong sing mahal bensin deh. Cara jani nak suba lumrah, liu cari ke suba dadi beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan, kawasan jalur hijau. Karena misi beton. Jadi kita jangan adab cari ke begitu angon nombok ngale kaya ke luar negeri kaya di kapal pesiar. Subuh lantas megaya di kapal pesiar man gajeh gedolar di kapal pesiar iraga mejudi bobotoh begitu mulih lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Nyak mundu kan tungkul selak megai di kapal kepesiar mulih lantas tepuk kurayanane mitraine genting balik itu lo. Jadi nak gumini gitu kak udiang orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan amul tepas segede nih karena bangke masih mikir. Do orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kenalan ngangon sing bisa tu nyak kerja masa tu. Belantas gitu Dorian nyak luang mikir lu misi maya mirip ni sing tawang. Do sangkal ide dua kong kiring semare pura. Sing suut-suut ngardi gumini sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang

0: kowe sombong. Dene doleh kamaran cahe do. Dadi sing kepeng kamarane beperangkat kene kamarane. Ya doleh kamaran ci, kamaran apa kae ci? Nih. Pih. Nen panitia malu doleh kamaran ci nih. Kamaran cini rejuno karena jenang cini cari toalen kita. Yen cing kamar pang bisa nanyai hanggobo. Yen jenang cari toalen kamar. Yen jenang cari toalen kamar rejuno donya mesai tu. Nenek telon itu apa gaya cido?
1: Oh nih kamar pasti manjuara nih.
0: Pih kamar cini. Ada nawa sange.
1: Oh,
0: cocok. Kaje Wisnu Slem pas. Lord Brahma Barak. Nah, cocok pas tuh. Ada kini nih. Warnan-warnan sini kuang tajam nih. Oh, di samping warnan si kuang tajam, cecawian sini nih. Bes baklak. Oh, yang ngeringit kini apa bintiwe? Ngeringit ngompangnya. Oh, cenik-cenik kita. Duh, baklak kan. Nah. Tapi kanggo masih. Yang penting raga milu lomba. Ngalih pengalaman. Nah. Ngaliang iban cini toko saliang. Kandanya. Kuriusah makanda dari datang pada sanging. Sali siosa. Cek pasti raga pengemulihan nih.

Ada datang tolek gambaran sini, gambaran apa gaya cina? Peh, gambaran sini sing cocok milu lomba gambaran sini. Yen cara canggah dengan tuang gambaran sini tau. Oh, tolek gambaran canggih lo. Jak pasti ne subuh ne manjuara, jak pasti ne. Oh, kijau peluasang ne.

Oleh tak nak eh? Main nak eh? Oleh no. Oh, ni. Ni, tu dong tu nang bedek dong kengke nang oleh. Ni. No. Ni ngamaran alo. Oh, cing ujang mencentok ngamar talo. Ana ieng ngerti ni, ni manan ngamaran alo. Oh. Cik ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu inget nini ni ngamar talo nyewe oh cewe gitu. Oh anak lo gitu dong kaden cang talo anyo di mana ngamar mono gitu nongan ngamaran jinin nongan ngamar apa wih bani cai ngentong ngamaran cang wih ngamaran jinin masih gitu wih cuman di naim Cinyak je lemu kengken cini. Cinyak dulu cini mental tempe ni cik. Konen melomba subuh miyakan cik. Ini raga melomba seni ni nak misi ngangon rasa tawang cik. Lain cara membalik sepak bola. Dulu cara dunyan penonton ni dajan ni tu. Membalik seni misi surya. Cara membalik sepak bola aja. Karuan ngajak pejabat mai nu masih surya sing tenuri ngajak pejabat tu aja ya ci konen melomba subuh uyut benah bergonggo biare sing ten ada lomba nih yang peragat uyut tu kan gak enjin ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain. Nene oh cara gambaran cai nain oh filsafatnya tinggi.

cakar ninggalin gambar rancang. Oh, Ci harus melajah ngelah indra keenam. Oh, mari tepuk kamar rancangnya. Gambaran apa sing misi apa buyung gitu. Ya kertas buyung apa cimai dong. Dong man juara kamar rancang. Ada Ci sing ngerti nih. Kamar rancang ini hanya bisa dilihat dengan mata ketiga. Gambar rancang ini tawang Ci. Gambar rencang ide betara di pura dalam. Ane merupa macan. Oh, ane merupa macan sing misi tengah, sing misi awak, sing misi iku, sing misi batis. Mengkengkeng carane nepukin tu sing misi tengah, sing misi awak, sing misi batis. Gampang carane Ci sing nawang Ci do yen Ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu Ci ke Karangasem di Pesaban itu tenas ne. Oh yen Ci kan ni nepo nyakin ningalin awak ne kemu Ci di Klungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Klungkung tawang Ci do. Tawang tawang Ci do. Nah. Kalau kini Pak Canak kalau milu kan lomba nih, kali juara dong dusing. Nah, aliangi banci tongos, mau pon itu dua gung kayak dudun dinding pasir.

summer. Ion tuning mang kan enak mangki ingulun bi proyek mundur riksani kan anggapan. Ah, coy banyak-banyak tidak mengejang pemekas pare sanging. Suwire subuh seregepan coy papan penegang mare mengejang. Igelah lakar nurek sain gamar cai ni mekejang ingi aradu dewa agung lurus lurus aradu.

0: Agro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.

0: keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Nek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Landam adalah upacara adat Bali di mana senjata dan peralatan yang dimiliki oleh masyarakat Bali disucikan dengan sesaji dan doa-doa. Biasanya, pengumpulan senjata dan peralatan masyarakat tersebut dilakukan di pura. Pura dipilih sebagai lokasi yang tepat dan sakral untuk pemberian pemberkatan kepada senjata dan peralatan ini. Setelah dikumpulkan dan diberkati oleh para pemuka adat, diharapkan senjata dan peralatan masyarakat dapat digunakan dengan baik dan mampu membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari dari si pemilik senjata dan peralatan tersebut.
1: Suara budaya Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Iya, Ma.
2: Mobil ini bagus ya?
1: Iya.
2: Keren loh.
1: Beli aja yang itu.
3: Pa.
1: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
1: Tenang aja. Jak beli.
4: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya.
8: Shh, hati-hati pinjaman online.
9: Jaja wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaje waje. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaje waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaje waje ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
10: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Angge pamirsa rakelarai sahabat budaya Senekan Toni ring ditiam sikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaji pada mengena ring wungi becik mandi mangkin wungi pangehin ditiam sate kenak tur nemu rahayu. Mewali malai ditiam ketutmu segi pacang iring semetor rakelarai ring wungi kadi mangkin nge ring rahina somo tanggal 24 Agustus warse duang tali duang senam puniki ditiang jagi pacang iring sementara kelarai pemirsa sarang sami ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jamro rasungi malih cebos nge rekelarai pemirsa sarang sami lantun ditiang acara duene ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan ada ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pastika pemirsa sarang sami rakelarai mana jebos jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361 taler pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar nge durus munggah durus megatre terkonek-konek semeton utawi sawitre druene make sami pemirsa sarang sami pinake penyembrahman titiang jagi pacang aturan titiang asiki temang nge nanging sedurung punika durus mun piar sayang drama legenda nggih. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami sane sampun bergabung, sane sampun tetap satya ring ditiang ring prompat suara budaya Bali. Sampun mereka-mereka tetap satya tur tetap metunggilan ring frekuensi 106,4 MHz. Terus men pirsa yang drama legenda kisah kasih derawan dan sang laki.

kamu di mana?

0: kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Jerawan dan Sangalaki,
1: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Ya nak, bagus kah sudah sambil ku nih mak?
1: Bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih mak. Kakak sudah siap kah mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Ya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
0: Iya, nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
0: Iya, nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.
3: Iya bu.
0: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya nak.
3: Ibu jangan khawatir, saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
0: Kau memang anak yang baik nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu nak.
3: Baik bu.
0: Masih jauhkah perjalanan kita?
3: Iya bu, tapi saya yakin kita semua akan selamat sampai Pulau Panjang.
0: Ibu sudah tidak sabar melihat kau menikah dengan Dara.
2: Perjalanan calon mempelai pria dan ibunya tidak mengalami kendala. Dalam perjalanan di tengah lautan yang maha luas itu, akhirnya bertemulah kedua keluarga itu di suatu jalur.
0: Jaka dan ibunya.
1: Oh iya, itu mereka, Mak.
0: Jaka! Hei, Jaka!
4: Dara! Hei, Dara!
0: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
2: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
0: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
0: Tenang, aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
2: Semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati, anakku. Ombak semakin tinggi.
0: Mama.
1: Kak, Jaka, kamu di mana?
0: Dara, aku di sini, Dara.
1: Tolong aku, sangat takut, Jaka.
0: Teruslah bertahan, aku akan.

kapal yang dikemudikan Jaka sang mempelai laki-laki dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam di gulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu. Masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan, mempelai perempuan, kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sangalaki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

meskipun kita percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu, namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda kisah kasih derawan dan sang lelaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Waktu di jalur.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di sekitaran kami. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpuasa sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukahas.

0: Hingga pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tenir di tiang musik yang perempat suara budaya Bali hingga mewali malih di tiang ketut mus kantun nyarangi sementara kelarai ngan rasgala di tiang puput mulai jebos sering jam solas wengi wawu kali temang sampun aturan di tiang dumugi persida menghibur ring wengi kadi mangkin nge. Nah dua ning sampun gala langsung kemantan di tiang sangre kelarai ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, mikut mus di sini.
0: Inge, sarang sirat di tiang.
1: Gumbiang Sri kekeran itu.
0: Punapi gatre, Gumbiang Sri.
1: Gumbiang punapi.
0: Kados.
1: Cuaca punapi gitu.
0: Cuaca inge, sangat mendukung sekali, inge.
1: Mendukung, inge.
0: Inge.
1: Gatre itu.
0: Inge.
1: Inge, majang ni ita, ketemoni ita. Mbah Indira, Bu Bera, Ibu Ana, Bu Lus, tadi kreatif, Bu Lus kreatif ni. Bu Man, Tatung tu, Pak Bicut.
0: Inge.
1: Inge. Bu Lus Sekar, Mbah Egi, Odah Weni, Odah Yuda. Bu Desi, Bu Ana, Niang Kirana, Niang Sastawan, yang kan gitu.
0: Inge.
1: Masun ini, inge, masun ini. Munga masun ini. Jamali, Kak Sudani, Kak Tid Mancung, Sistimo, Sempun Puli Melali, Pak Desi, Bu Eka Sempudi, ini menikah mantan dumun
0: gitu. Inge, suksemo.
1: Inge, suksemo gitu. Jalawal ya, om santi, santi, santi om.
0: Inge, suksemo niki. Gumbiang Sri ring kekareng ya, sampun mungah. Dados pernepun sane kaping ka pertama ring wengi ka dimangkin. Talar sampun megatre majang ring sawitra duwe make sami inge. Dures mewali sang reti tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Blitut Mus.
0: Inge.
2: Titiang wawidangan Seraya Singapadu.
0: Pak Tut Wirke.
2: Inge.
0: Gatra duwe.
2: Asung kare becet nika. Blitut penepi.
0: Dados.
2: Inge mugi-mugi kena kantor.
0: Mm-mm.
2: Di tiang makatlo Bidun.
0: Inge lurus.
2: Iki buat Nenek Ita, Pak Yanarbo, Ampun Genten, Pak Ka Plago, Isti Biang Murni, Pak Pandai Madi Ngabo, Ampun Genten Pak Ketut Murdayo, Bu Eka Bebe, Nenek Mika, Kata Sumarjo, sampun kenten Pak Eka Mamal. Nge cutat sarang sami sampun berikut.
0: Cutat maka sami sawitra druwe nge.
2: Nge kalah mewali sinapsis yang untuk Bramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksemo niki Bapak Ketut Wirke ring Seraya Singa Padu. Nge sampun mungah nyarangin semprong rakelan rai ring wungi kadi mangkin. Nge. Nah sangar di tiang Malaysia siki dumun ring lain telepon 223361 dulu semprong sana sampun sayaga iring di tiang ring ambara mengudara bersama niki nge ring wungi kadi mangkin. Inge menapa sampun enten masuk Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gitu.
0: Beli komang pandu punapi gatre.
2: Asengkare.
0: Heem.
2: Punapi bisa becik nggih.
0: Dados kena rahayu.
2: Inge asengkare.
0: Inge.
2: Yang nas temangi.
0: Durus temangiane.
2: Layang-layang nggih.
0: Layang-layang inge. Nggih
2: kita titip yang megatre sareng sami nang kena rahayu. Inge Blitut, suksemo tegala.
0: Inge suksemo beli komang pandu nge. Ringu widangan Tanjung Bungkak dan Pasar niki. Sampun mungah talar nyarangin semeton rakelan rai ringu ngika dimangkin. Dugi kena rayu semeton di tiang ring Tanjung Bungka mah kesami nggih. Pemirsa sarang sami rakalarai sahabat budaya saya tetap satya ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang tembang sana sampun saya yang di tiang malu je bos. Pastikan mewali di tiang jagi nyangres sementara rakalarai ring lain telepon 22336 1 taler. Pemirsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp perempat RRI Denpasar ye. Nah, mohon bersabar dumun pastikan malu je bos mewali di tiang jagi pacang macak tur. Ngonek-ngonek, tapi wasan salam tur gatra terus ini. Terus pun biar sayang temang, saking bagus wirada layang-layang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Ingin pemirsa rekan Rai, senekan tun tetap sabtia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ingin kali temang wawu sampun aturan di tiang, mugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Pemirsa, senekan tun bergabung niki dua ninggalah di tiang kosak sangre di tiang Malaysia kidumun penelpon druing. Ah, durus.

0: Yang pilak sampul ni cak nanti ke doktor boleh masih jumpa.
1: Nah ini durus galah ruwe niki kosak niki.
0: Tembang tu nasang itu.
1: Iya durus durus.
0: Agung Yero Suto.
1: Sane.
0: Terus no sebatas dikena.
1: Terus no sebatas dikena. Iya.
0: Okay. Or niki bumang buduk tiang banten kado ingin nyarangan leh. Iya, sarang Bu Umar, Pak Mar. Ini cukup sarang Sami,
1: Wito. Iya, cukup maka Sami.
0: Cukup semua, Wito. Cukup Om, Santi, Santi, Santi.
2: Ingi suk semua niki Pak Yanarbo nggih sampun munggah nyarang sing putra kelan rai ring wungi kadhe mangkin. Ingi Pak Miarse sarang sami sane kantun tetep satya ring ditiang ring prompat suara budaya Bali duane galah ditiang kosak niki ring paletan sane kapengka pertama pun niki. Mali jebos pasti ke mewali ditiang ring paletan sane kaping kali ring sesi maca cimpadan nggih ring galah jam dasong terus galah jam 12 pasti ke Muali sangre titiang malih ring lendel pun 223361. Ingin pemirsa rekan rai sampun mereka mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali terus pun pihak sayang tembang sana sampun sayang titiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Kupuluh kau sekarang.
2: Ampun.
3: Pak, ada apa, Pak? Ini, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Kandung ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tunir di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring palatan senekaping kali puniki mewali di tiang jagi pacang iring sementara Rekelarai ngaros galah di tiang puput ring galah jam solas mulai jebos nge. Ring sesi napi wastane sesi maca cimpa dan puniki. Dalar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar niki. Wonten Bapak Ketut Sumarjo nge. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nggih. Rahajang tugas Pak Tutmu salam kena rahayu suksumo niki Pak Petut Pak Ketut Sumarjo sampun munggah ring via WhatsApp druwe. Wempen wenten Bapak Ketut Murdaya niki ring Widang Celuk Sekwati sampun munggah ring via WhatsApp druwe niki nggih. Mediman to artine Tutmu. Inge suksumo niki Pak Tut sampun munggah ring via WhatsApp dulu ini kini ring ring palat sana kapeng kali pun iki sangre di tiang ring mungah ring sesi macet cimpa dan ye. Nah durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajangungi betul.
0: Inge Rahajangungi mewali.
1: Tiang Kak Eka pelagu niki.
0: Kak Eka pelagu pun api gatra niki.
1: Dikit sampun menjantan dalar dikit.
0: Inge.
1: Dumogi sarang sami. Kena kerahayu sami mirasi menetor mungkin ring perempat. Manggo sarang sami kena rahayu.
0: Inge.
1: Dikit musim pedan mungkin nyentem.
0: Inge peka niki ngicen cacim pedan niki.
1: Inge. Mangga nyarangan kemantan ya tiang.
0: Durus, durus, durus.
1: Napi ke yen kon pangi hino aliha illah illah yen sampun pangi hino utango. Napi ke niko.
0: Ah, inge. Napi ke yen tan pangi alih illah illah ian sampun pangge kutang tenge. Nah bersih dayang malah jebos jawaban peka niki wadar yang WA
1: tentian apa jadul.
0: Oh kintan inge
1: ya suk semua blitut
0: inge suk semua Kak Eka
1: dumogi patut mancung niki pakar niki
0: bersih inge
1: ya blitut menikah dumor Kak pamit Om Santi.
0: Inge suksumo niki Pekak Eka ring widangan pelage nggih sampun munggah nyarangin ring wungi kadimangkin pinaku penerpun pertama niki sampun taler ngewedar cecimpa dan druwe niki nggih. Adulus meton ring ukurnya ne Kak Eka ring pelage sang retitiang ring lain telepon 223361 kenteng nggih. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahajang Tutmu.
0: Rahajang nembe niki ngiring di tiang niki.
2: Tugas niki Tutmu siar niki kadang Ibu Indi Dede. Piripsan
0: banget.
2: Iya nyep-nyep semara dinga. Iya
0: makanya benang tiang mas Nika amal aja bos sih uning gitu.
2: Makanya ibu yang mau gatro gitu. Bang ibu tahu-tahu nyut-nyut. Iya tadi itu tapi dia simpatnya Pak Eka mau.
0: Nah durus ibu nyawis tumun. Napi ke yang tan panggih alih ilah ilah yang disampune panggih kutang genten.
2: Aduh Niko dilunan kuping.
0: Dilunan kuping
2: oh.
0: Inge
2: asana mersing belih tuh dilunan kuping tuh.
0: Inge
2: Niki Bu Jerman nyarangin dut.
0: Inge simpan itu mau jawaban ibu Niki nge.
2: Kilo dan kuping tuh Pak. Nah ibu ngelah masih.
0: Ini terus naik terus.
2: Napi ke, iya subuh mau celup, dini ya pesu.
0: Ya pesu.
2: Ikatan porno nih kange.
0: Inge.
2: Disimpan dan nih kange. Napi ke?
0: Sampun.
2: Ya macelap.
0: Ya macelap. Ya pesu.
2: Pesu.
0: Inge.
2: Nah, tu jadi padan ibu nge. Kalau jebos sirah ya nyawis nge. Pak Eka Plaga, aman itu benar. Tak jahat yang kasih respon nge. Awan itu benar kentan
0: nge. Inge tanggal 3 beli kebangan nak niki kentan nge.
2: Tanggal 3. Mudah-mudahan kentan gak lah.
0: Inge.
2: Inge. Morek malih kori ibu tut. Tapi niki gak terlalu sehat tut.
0: Inge. Kena muda dos.
2: Inge. Sungkara. Ini gusti butuh murah video nyarengin. Orang sami semerta dua niki nak galah maca cimpe dan tidak dos mengatrol nge.
0: Ingi.
2: Bicar sarang sami dan dia mengenah melingih mengkik nak. Tutmu sejebos bunda waspada ring margi mana selamat tahun yang jeru nge.
0: Suk semua
2: bu. Raja nge margi yang suadarmu bu pamit.
0: Ingi.
2: Om santi.
0: Ingi suk semua niki ibu Eka ring widangan batu bulan nge. Sampun munggah nyarangin taler sampun. Ngicenin cacim pedan alar kintan nge. Dulu sangat ditia malih siki dumun pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Sane sampun saya ge iring ditia maca cim pedan niki kintan nge. Ingi menawi to sampun sane munggah niki. Om swastiastu.
3: Om swastiastu rajang wengi dan
0: rajang wengi mewali nini. Kena niki.
3: Ini seger ngaruh banget.
0: Aduh, wau metangi niki.
3: Nini anu kuna wau jam pitu ngaruh teko jam ngiriet lah nasib saya.
0: Inge
3: mau cacim pedang kita kan.
0: Inge kali cacim pan sampun niki nini tinggal nyawis mantan.
3: Inge nini coba kan nge.
0: Inge.
3: Inge, cacing padan Bu Eka niko nak ngancing baju.
0: Nak ngancing baju.
3: Nge, selapa kancingan bintu sisi. Ayah Bu Eka niko nama kiosan, ya udah nuken ya benarnya sih, kita nak cacing padan.
0: Inge, patut.
3: Inge, yang tiang niko sepenan.
0: Tiang?
3: Sepenan.
0: Simpanan.
3: Ini penyengahnya simpanan itu nak simpanan itu kan alim bilang. Bui makatan itu aja panggilan simpanan.
0: Inge.
3: Inge. Nah bang nokin itu benar aja kebaikan itu.
0: Inge. Patut.
3: Inge. Raja Miki kan ternyata musuh sama kita.
0: Aledangan dumun sampun kalian.
3: Inge. Ampun kekali sih itu.
0: Inge.
3: Inge nasiro yang munga saya wujud simpan dan sampun wau ni kau ngan nasiro ya nana seni cepat kan tu ni.
0: Inge patut.
3: Inge dan mu.
0: Inge.
3: Pada yang marbuda sekarang kami mangdokin arah ajang yang roro dan purnamo sampun nampak kan tu.
0: Inge patut.
3: Inge udah kelion malay kali
0: raya. Oh inge.
3: Inge sok semua dan mu.
0: Inge sok semua wali ni kini inge.
3: Pamit om sati om.
0: Inge, suk semua niki nini ita sampun munga nyarangin sementara kelan rai ring wengi kadi mangkin talar sampun nyawis cecimpe dan saking Bu Eka kesarangin Kak Eka ring plage gitu nih. Nah, inge pemirsa sarang sami sane sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe niki nge sampun munga sampun nake sane munga malah jebos pasti ke baca di tiang ye. Ah jawaban Rui nikiring WhatsApp Rui kenten nggih. Nah rekala rai pemirsa sarang sami muali wedar ditiang malih tersimpan saking KEK nggih napi yenten panggih ale ila kenten yen sampun panggih kutang kenten nggih sarang simpan Bu Eka napi yen subo mecelap ieu pesu kenten nggih. Kekali tersimpanan numun aturan ditiang malih jebos. Sangar ditiang muali ling lain telepon 223361 durus mungah tu durus cawis cecimpa dan semeton ruwe maka kali pemirsa sama sami iring ditiang mesikian iring ditiang mesanakan tur durus tumun piar sayang temang sani sampun saya gang ditiang

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Dibuat amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekalarai, sahabat budaya, saya kantun tetap satio ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih titiang ketut mus, kantun nyarangi sepertara kelarai ngatus galah titiang puput malih jebos. Ring galah jam solas wengi inge. Iwawu kali temang, sampun atur ring titiang, dumugi presiden menghibur. Pemirsa rekalarai ring wengi kadi mangkin. Inge pemirsa sana sampun bergabung, niki ring pia WhatsApp dulu ya niki inge. Nah, wentan jeremangku kutawaringin, nyarangin kemantan tut musuk semua niki beli bapak mangku kutawaringin. Talar beli rwes kane ring widangan Sukawati niki ngeh. Nah, rwes kane kawasan Sukawati, cawisan cecimpa dembu eka kancing baju, genteng ngeh. Nah, talar niki cawisan jawaban saking kak Eka Plaga nak ngalih susuban. Kenten nggih. Nah, taler Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel niki sampun munggah taler nggih. Cawesan ring Bu Eka niki kancing baju taler suksmo niki sampun munggah nyarangin ring via WhatsApp. Taler Bapak Putu Widya taler nggih kancing baju taler cecimpa dan Bu Eka BB. Suksmo niki Bapak Putu Widya sampun munggah nyarangin ring via WhatsApp druwe. Talar nini tuade niki ring pia WhatsApp dulu tut mus tiang nyawis sesimpadan Ibu Eka batun baju tut mus rahajang tugas suksuma niki nini tuade Bu Putu Skaryani sesimpadan Pak Eka ngalih susuban Bu Eka kancing baju suksuma niki Bu Putu Skaryani sampun munggah nyarangin talar niki Pak Tut Mancung nggih cecimpan Kak Eka cawesane anak alis susuban. Tebak duwi cecimpedan Bu Eka nak nyelepan kancing baju. Kenten Pak Tut suksmo niki Pak Tut Mancung. Sampun munggah nyarangin ring pia WhatsApp dure. Mbak Indira niki nggih. Bu Eka apa nika? Bu Eka siput kenten nggih. Kak Upil cawesan Kak Eka dilu cawesan Bu Eka siput utawi keong tutmus ah. Niki Mbah Indira nggih semua sampun nyarang niki jawabannya nih Matiosen siki nggih jawaban cicimpa dan Bu Eka niki napi keong ngenten nggih. Nah dalar niki Bu Ketut Karuni nggih cicimpa dan pertama tiang menjawab tapuk cungu kedua kancing baju nggih suk semua semeton sarang sami sane sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nggih ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar kinten. Nah mewali sangra ditiang ring lain telepon 223361 ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Widok.
0: Ingi pun api gatro malih niki.
1: Asok karo kena. Ingi tiang nyawis cipadan Pak Eka.
0: Ingi lurus.
1: Ane kau nak alih susuban utawi nak tebak duwi paling alih kita bubakar entong macam tu.
0: Ingi.
1: Ingi Bu Eka, ane kau nak nyelopeng kancing baju. Ingi. Ane kau Widok.
0: Ingi suksmo niki.
1: Ingi suksmo untuk galah yang Pak. Om Santi.
0: Om. Suk semua niki. Napi wasane. Pak Yanarbo niki nggih. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring ungi kadhe mangkin ring ungkurnya nih Pak Yanarbo nggih. Sangra ditiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om Puro Bitir.
0: Ingi
1: dang masuk. Ganggang di WA.
0: Inge sampun di WA dulu.
1: Ini kau jangan ulah kewah ngalih tebak dulu. Sebulan dekat di sakit itu di sebulan makan tentang nak ni kita ya. Iya buat ini kau kalau raga nak kau mesra ngencing baju. Jek bawa celup jek ke sisi, jekin kudiang mana itu lagu nak. Ini Pak tahun ini kapan pun
0: lagi ini. Ini suk semua lagi Pak Tut.
1: Rajang tugas itu tamir oh santi santi.
0: Suk semua niki ring widang kapal Pak Tut Mancung. Nih sampun munga nyarangin semetuan kelanai. Dumogi kena rayu semetuan ring kapal maka sami niki.

Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya inge sane kantun tetap satya ring di tiang ring prompat suara budaya Bali inge duaning galah di tiang kosak puniki jagi pacang cawis di tiang udar di tiang cecimpe dan maka kalih duwe ini inge saking ka eka ring plaga napi yen tan panggih alih ilaila yen sampun panggih kuta niko boyon yang tentios jawabannya ne anak ngalih susuban kinten nggih. Nah, menawi ten iki jawaban petut mancung Pak Yan Arbe talar mau kudang-kudang jawaban semeton sane memunggah ring WA wau sampun patut kinten nggih. Nah, talar kaping kali niki cecimpen sane kaping kali saking Ibu Eka. Napi yen subuh mencelap iya pesu nika wanta anak ngancingin baju nggih. Nah, minapte sami niki semeton ruwe niki benar patut niki menjawab sesimpa dan Ibu Eka kinten nggih. Nah, suk semua niki pemirsa sarang sami sampun ngiring nyarangin titiang ring via line telepon 223361 tawi ring via WhatsApp ruwe. Nah, iring titiang mesanakan durus sumun pirsa yang temang sane sampun saya gayang titiang nggih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penghibur yang wungi kadi mangkir. Tatkala nanti tiang ngiring saking ini pasti ke akeh kekirangan di tiang unas Agung Rene Pangampuro tur acara duwe jagi pacang puput nanti tiang antuk para mo Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah Ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Berguna.
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Buang ke taman dikian ratu mepicu kocap pun ke becik bisa dewasa ngawi kanan saya ini kewantanan keutungan di tiang ratu.

ini sampun-sampun udah Ratu Bimbang udah Ratu Walang ngering hati cutet titiang jago pacang untun ngering sejeroning pemargi aduh.

0: dados ipun engsap utawi lali sane jaga pacang ke harapan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kadung lalu keratu dan tas mengargi yang punik keseneng kemantan pinados ngejokan punik kekuntanan keutamaan iradas.

0: ke dini bodi jagat ceni ngalih bekal kau ripan
1: kekasan mau balik ke tanah ke wayah ceni

kewalen sajeroning jeneng lakan mesuwonan de pesan yang kanti lipia nyentuh kentu.

ikan puna pesanin tat kalau ni ngalih kalau madan utamu kalah nyen di semua deh pesan lah cepat cepat buku gitu reh ngalih tetujuan pangiwani mau tak.

sing pelih nyin lakar narka tening meh meh sida bapa jak bani mastiang pesaja tu buat pejalan tening.

kawe gunan bakine buat kawe gunan artene medasar kejang bendah remut tu subo jalanang.

Aduh, aneh nih tahan. Waduh, aduh, aneh bakti kapan sosiwian tu maru banyak entuh.

kebun itu lantas bas mekelo negak di kursi ane mau tamod bas mekelo idewa lakan ngisi anggu memeh tuan ngelano yang masih waduan itu sing suka ya

Sekarang majalahnya pasti masih laka tekan. Nah, wira subuh watas-watas jenis dua hamun tuh jangan. Tuh udah dikeranonya banget nih liat yang tuh jenis.

Kowe dah cening saya anak ibu kowe dewa. Orang saja cening kawang kapin gumine do nyen cening ngelahang merasa ngelah.

nyidang ning ya buku gitu sinah sinah kukuh kukuh terus nune rasa sayang kabeh ning pokodane dewa ni.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai Dek. Kamu lagi main apa itu Dek?
2: Dia. Oh ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibuat paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastiastu. Anggir ajeng semang rakalarai kalau dengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Anggir ajeng wali niki nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali ring rahina nih mangkin niki rahina anggara kenten nge tanggal selai kali tali 6 likur mangkin nge. Anggir rakalarai ring semang pun niki nyantos pupur meja bos ringgala jam dasa semeng titiang dayu ari sani jaga nyerai raka rai niki nge ring sejeroning peguan suang suang nge ring dije pada begena astung kare sami statem mangi yang kerahayuan makemiwa kerahajengan pasti kesampun nenten kekirangan pun apa pun api nge raka lari niki siaran dua presiden raka rai pirengang ring aplikasi RRI digital sani sampu presiden kunduh nge ring app store utawi play store talet niki ring streaming rri.co.id. Nggih, sami mangke dayari pacanya bi informasi kedumun niki nggih ring margi hayam muruk nomor 7 Desa Denpasar genah titiang petugas mangkin wenten edan acara seni pacang kemargi yang maju bos nyantos puput ringgalah jam dak sesemang. Nggih maju bos niki ringgalah jam 5 lintang sia menit kenten nggih pacang dayu kumandangkan azan subuh nggih untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah nggih. Mantun niki pasti kesampun siaran suri puce pajang ada yu aturan niki ring ambar sane memuda rahina nih mungkin niki untuk kedudukan anak di dalam keluarga menurut agama Hindu nggih niki kedangin oleh Ade Meila saking Kementerian Agama Provinsi Bali pinake penyuluh kenten nggih. Nggih lantur niki nggih pasti kesampun nyangger nggih jam 6 kenten nggih jaga aturan titiang Puja Trisandya. Lanturan titiang susane Puja Trisandya katurang niki kawentenan Trahajeng Bali siaran galang kangen. Nggih lantur susane galang kangen nggih pacang aturan titiang ingin nagadi informasi-informasi kenten salah teman-teman seni presiden nyarengan akara ini kiri yang embare meja bos karyanin untuk perakiran cuaca Provinsi Bali makemiwa ring arus lalu lintas. Ingiring kalah jam itu nyantos jam siang kira kerai nge jaga iring titira kerai anto interaktif kenten nge wenten niki ring rajem Bali informasi atau tembang-tembang ngemausang ngindik topik aktual saking sudut budaya wawung lantur niki ring kalah jam siang nyantos jam dasa nge 25 kira rahina anggara kadi biasa kenten nge pacang kedangin anto obrolan komunitas kesarengin Kemenag Bali tapi Kementerian Agama Provinsi Bali. Engge bagi-bagi sami presiden nyarengin titian dikira yang ambare kaitan ge ngamiliden edan acara seni pacang kemargi yang jebol. Engge niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya dayu ari akan mengumandangkan azan subuh untuk itu selamat menunaikan ibadah.
1: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gera Kerai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Ayo gede wos ampun dari kumandangkan peniki nge adzan subuh ya bagi saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah nge. Dan juga niki dari sampun nyobiah napi astane kedah kurang informasi taler tembang eh mangde presiden lebih semangat maleh ya ring semangnya mangkin kentan rakerai nge diwawu tembangnya ini saking palaware sana mau muden narayana. Ayo nge sana mangkin ngiring biasa yang sarang-sarang puniki antuk syaran surya puja sana mamurde kedudukan anak di dalam keluarga menurut Hindu sana kedagian oleh Ade Mila penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Sapunapis sejangkapnya nih ngiring biasa yang sarang-sarang.

0: Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ade Meila, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini, semoga para pendengar dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga penuh dengan sukacita. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membawakan satu topik yang cukup menarik di dalam kehidupan kita tentang bagaimana seorang anak atau kedudukan seorang anak di dalam keluarga Hindu tentunya. Nah, para pendengar, tentu setiap perkawinan pastilah kita selalu menginginkan memiliki seseorang anak yang suputra, yang baik, sehat jasmani maupun rohani kita. Nah, berbagai cara bisa kita lakukan apabila pasangan suami istri tersebut tidak dapat memiliki seseorang anak. Kemudian, karena sebuah keluarga tidak akan sempurna, dikatakan apabila tidak ada anak dalam keluarga tersebut. Jadi tidak adanya keturunan dalam keluarga tersebut. Keberadaan anak yang dari dalam kandungan sampai dengan lahir bukan karena keinginan anak itu sendiri, tetapi karena keinginan dari kita dan tentunya pasangan kita, kemudian dari keluarga besar juga. Nah, tentu kehadiran seorang anak merupakan kehendak juga dari Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena anak merupakan anugerah dari Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa yang tidak ternilai, nah sebab itulah anak harusnya kita asuh dan kita didik sebaik-baiknya, karena seorang anak merupakan titipan dari Ida Sang Yang Widiwasa. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan seorang anak atau posisi seorang anak di dalam keluarga Hindu atau menurut Hindu? Jadi seperti yang kita tahu bahwa kehadiran seorang anak di dalam suatu keluarga akan memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan untuk seluruh keluarganya. Dalam ajaran agama Hindu, anak dijadikan tempat berlindung bagi orang yang memerlukan pertolongan, karena secara etimologi anak atau putra berarti orang yang memberi pertolongan atau menyelamatkan arwah leluhur nantinya dari neraka. Artinya seseorang anak di dalam ajaran agama Hindu tentunya nanti akan menjadi penolong ketika orang tua atau leluhur kita sudah menyatu dengan atau menjadi betara-betari. Sehingga kedudukan anak dapat dikatakan juga sebagai penebus dosa dan penyelamat. Nah, hal ini tidak terlepas dari cerita yang tercantum dalam Adiparwa yang menceritakan pertemuan sang jagat karu dengan roh leluhur yang hampir jatuh ke neraka, yang mana roh tersebut tergantung pada bambu atau pohon bambu tersebut yang sudah hampir putus. Kemudian roh tersebut mempunyai keturunan yang bernama Jagat Karu yang tidak mau kawin atau tidak mau menikah. Nah, kemudian roh leluhurnya bisa terbebas dari siksaan dan tidak terjatuh di neraka apabila sang Jagat Karu ini mau menikah atau mau kawin dan meneruskan keturunannya. Nah, cerita inilah yang menjadi pandangan keluarga Hindu bahwa anak selain sebagai penerus keturunan, anak juga dikatakan sebagai penyelamat dari leluhurnya. Nah, di dalam Niti Sastra 4 disebutkan bulan dan bintang sebagai pelita yang menerangi di waktu malam, matahari yang sedang terbit sebagai pelita menerangi ketika dunia itu dengan sempurna. Dan kalau di kalangan putra atau anak, anak sebagai pelita dan bukan saja membahagiakan orang tua semasa hidup, akan tetapi juga membahagiakan dan menyelamatkan orang tua ketika arwah orang tua atau leluhurnya. Nah, selanjutnya dalam kitab Sara Samusaya juga terkait dengan anak sebagai penyelamat, tersurat dalam sloka 228 yang berbunyi, Durbalata balam yaca yat gatam ca parigrah pakascai pacit tata pita ceta putrina. Nah, yang artinya, yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung bagi orang tua yang memerlukan pertolongan serta dapat menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan dan juga mensedekahkan segala hasil usahanya, kemudian memasak dan menyediakan makanan untuk orang lain atau orang-orang miskin. Nah, jadi sloka tersebut dikatakan menjelaskan bahwa seorang anak bukan hanya sebagai pelindung, penyelamat bagi orang tuanya maupun keluarganya, akan tetapi seorang anak juga menyelamatkan dan menolong orang lain. Nah, para pendengar, begitu luas dan begitu pentingnya. Nah, itu tadi kedudukan seorang anak sebagai seorang penyelamat atau penolong keluarganya. Kemudian, anak juga dikatakan sebagai penerus keluarga atau pewaris. Jadi, anak di dalam keluarga Hindu seperti dikatakan merupakan anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelita di kehidupan keluarga yang tentunya dapat membahagiakan dan juga menolong orang tuanya dan juga sebagai penyelamat arwah dari orang tua dan leluhurnya kelak. Nah, demikian pula setiap orang yang berkeluarga harus mempunyai seorang anak untuk meneruskan keturunan karena anak tersebut sebagai penyelamat keluarganya. Jadi di dalam Adiparwa juga dikatakan seorang yang memperoleh anak yang merupakan anak sendiri tetapi tidak memelihara anaknya dengan baik tidak akan mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi. Jadi seorang orang tua yang sudah dikaruniai anak kemudian tidak bisa menjalankan perannya sebagai orang tua untuk mendidik, mengasuh, dan menyayangi serta melindungi anaknya, maka orang tua tersebut tidak akan mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi. Jadi dikatakan berkahnya itu tidak didapatkan. Nah, para leluhur menyatakan seseorang anak melanjutkan keturunan dan juga mendukung persahabatan. Nah, oleh karena itu melahirkan anak adalah yang terbaik dari segala jenis perbuatan mulia. Jadi seseorang yang mampu melahirkan anak, istilahnya orang tua, itu dia sudah menciptakan kehidupan baru. Jadi itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Nah, kemudian tentu kedudukan anak ini sangat penting dalam keluarga karena anak adalah cahaya hidup di dalam keluarga kita. Jadi penerus keturunan dalam keluarga mereka perekat hubungan antara saudara, antara keluarga dan juga di dalam bermasyarakat tentu anak itu sendiri. Jadi anak yang suputra akan memberikan kedamaian bagi orang tua karena tugas dan tanggung jawab akan diambil alih oleh sang anak itu nantinya. Jadi segala tanggung jawab yang diwariskan bukan hanya tentang kewajiban di dalam rumah tangga namun juga di luar rumah tangga itu sendiri merupakan tanggung jawab anak itu kelak nantinya ketika sudah dewasa. Nah, jadi ada beberapa hak dan juga kewajiban tentunya. Ketika kita berbicara hak, pasti ada kewajiban. Ketika kita berbicara kewajiban, pasti akan ada hak. Jadi, bagaimana hak dan juga kewajiban anak itu sendiri di dalam hukum Hindu? Nah, menurut hukum Hindu, setiap anak atau putra adalah sebagai subjek hukum Hindu sejauh anak tersebut menganut agama Hindu tentunya. Jadi, sebagai subjek hukum, anak tersebut mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus didapatkan dan juga dilaksanakan dalam kehidupannya. Jadi, kitab Hindu sesana atau dikatakan anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, seperti hak perlindungan dalam mengenyam pendidikan, kemudian mendapatkan upacara, upekara, baik itu dari dia di dalam kandungan sampai dengan menginjak dewasa, yaitu sampai dengan menikah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, jadi dikatakan seorang anak mempunyai hak dan juga kewajiban. Tentu hak anak itu juga dia mendapatkan kasih sayang, kemudian pendidikan dan juga lain sebagainya yang maksimal dan yang baik, yang terbaik dari orang tuanya. Nah, dalam Sarasamuscat.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Menyebutkan anak berhak mendapatkan kesehatan jasmani, kemudian membangun jiwa, pranatadatta, memperoleh makanan, anadatta, dari ayah dan ibunya. Kemudian ada Griya Sutra menyebutkan anak mendapatkan perlindungan pati dan jaminan kesejahteraan dari ayahnya. Dan dalam kitab Niti Sastra menyebutkan anak itu berhak mendapat perlindungan keselamatan jiwa pada saat ada bahaya, kemudian makanan yang sehat, kemudian ilmu pengetahuan dan juga pembinaan tentang spiritual dari ayahnya. Jadi seorang orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam mengasuh, menyayangi dan membimbing anak itu sendiri, baik dalam spiritual maupun jasmaninya. Nah, dari segi etimologi, anak atau putra berarti orang yang memberikan pertolongan seperti yang kita katakan tadi. Nah, pernyataan tersebut tersurat dalam kitab Sarasamuscaya ya, yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung bagi orang yang memberikan pertolongan serta menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan. Demikian putra yang sejati namanya. Jadi sesuai bunyi sloka tersebut, sebagai seorang anak selain mendapat hak namun juga harus melaksanakan kewajiban yang dapat menempatkan diri dari posisi yang sebenarnya. Nah, para pendengar, tadi tentang hak seorang anak. Kemudian kewajiban anak itu seperti apa? Jadi kewajiban anak yang seharusnya dilaksanakan adalah menuntut ilmu, pengetahuan untuk bekalnya nanti ketika dia dewasa dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri, bahkan nantinya mengurus keluarga, kemudian orang tua, karena nantinya akan menjadi tanggung jawab si anak itu sendiri, dan selalu hormat kepada orang tuanya, baik itu ibu, bapak, kemudian para tetua yang ada di keluarga, di lingkungan maupun di masyarakat. Nah, seperti yang tersurat dalam Sarasamuscaya 239 dikatakan, tapa cawata nityam dharma yatra tena ca mata piroraha ujanam kaya manjasa. Ini artinya, orang yang hormat kepada ibu bapaknya setiap hari, namanya teguh melakukan tapa dan senantiasa menyucikan diri, tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan dharma. Nah, jadi dalam hal ini kitab Sesana menyebutkan kewajiban anak adalah melanjutkan dharma orang tuanya. Maksudnya anak wajib melanjutkan swadharma orang tuanya. Nah, dalam lontar Sutasana dikatakan, Tuhan gawanani suta na takena gawanika sang yaya juga ika muhang harwani yayah agong ring aginaka tanam salah gawaya sang mangkana maurning matanaya reaka ike sagunaya tan ilang tekaning satu kalehang gawe igune sakeuruning yaya. Yang artinya, sesungguhnya tugas seorang anak ialah hanya melanjutkan swadharma ayahnya. Itulah yang menyebabkan amat senangnya si ayah, yakni tentang perilaku yang tidak menyimpang pelaksanaannya. Demikian saja mengajar cara-cara berputra kepada dirimu dengan maksud agar tidak hilang atau putus oleh si anak dalam melaksanakan segala pekerjaan dan keahlian yang diwariskan oleh ayahnya. Nah, jadi dikatakan seorang anak berkewajiban untuk melanjutkan swadharma orang tuanya. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh ayahnya nantinya diharapkan anaknya bisa melanjutkan, meneruskan untuk dirinya, untuk generasi penerusnya. Apa yang dilanjutkan yaitu swadharma, dharma atau kebenaran, kemudian nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diajarkan oleh sang ayah, sang ibu kepada anaknya. Jadi itu maksud dari sloka yang ada di lantai Sutta Casana itu. Nah, anak juga memiliki kewajiban yaitu harus bakti kepada catur guru, yaitu tentunya guru swadhyaya, guru rupaka, guru wisesa, dan juga guru pengajian. Jadi itu merupakan kewajiban sebagai seorang anak yang lahir di keluarga Hindu. Jadi anak harus bisa menghormati guru swadhyaya yaitu Ida Sangyang Widiwasa, karena berkat Ida Sangyang Widiwasa kita atau anak itu merupakan anugerah. Nah, kemudian guru rupaka yaitu tentunya kita harus selalu hormat kepada orang tua yang melahirkan kita. Kemudian ada guru pengajian, yaitu guru di sekolah dan pemerintah, guru wisesa. Jadi keempat guru itu harus selalu kita hormati. Nah, banyak sekali kita melihat kalau sekarang anak yang melanggar haknya kemudian dilanggar oleh orang tuanya. Jadi hak-hak anak itu tidak didapatkan. Nah, seperti apa tanggapannya? Jadi anak adalah dalam pertumbuhan dan pengembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan, baik itu bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi Dikatakan sebelum kita berumah tangga, kita harus mengenal dulu diri sendiri, menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam diri sendiri, di dalam keluarga. Kemudian setelah kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan, membentuk rumah tangga, kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mental, menyiapkan fisik dan juga finansial tentunya dalam kita berumah tangga. Jadi ketika kita berumah tangga, kita dengan pasangan itu sudah memiliki kesiapan. Diharapkan kita sudah memiliki kesiapan yang baik dan cukup di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena tentunya tujuan dalam kita berumah tangga adalah nantinya salah satunya adalah memiliki keturunan itu tadi dan juga anak. Tentu dalam memiliki seorang anak merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang harus dimiliki oleh seorang orang tua. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jadi sebelum kita memutuskan, kita dengan pasangan memutuskan untuk memiliki seorang anak, tentunya kita harus memantapkan diri untuk nantinya bisa mampu membesarkan anak secara maksimal, mendidik anak secara maksimal. Jadi kita harus tidak henti-hentinya membekali diri, baik itu secara spiritual, tentunya dengan ajaran-ajaran agama Hindu, karena tentu seorang anak nantinya akan menjadikan orang tua itu sebagai role modelnya anak tersebut di dalam pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, untuk itu anak harus dihindari dari bentuk-bentuk penyimpangan atau kekerasan yang terjadi seperti kenakalan remaja, kemudian kekerasan, KDRT, bahkan pergaulan bebas. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan tersebut seperti tadi, jadi dikatakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun psikis itu juga kita hindari. Contohnya ketika kita mendidik seorang anak, kita pasti berusaha untuk mereda emosi yang ada di dalam diri. Jadi mengontrol emosi agar tidak menjadikan anak itu pelampiasan emosi dari orang tua, kemudian anak itu mengalami kekerasan. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi memberitahu anak itu nanti kita bisa memilah bagaimana kita cara-cara dan trik-triknya, sambil kita selalu membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Nah, pada era sekarang ini banyak sekali terjadi kasus yang menyangkut pelecehan terhadap anak. Jadi hal-hal itu harus dihindari. Kemudian kelahiran anak di dunia ini merupakan anugerah atau kehendak dari Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, tadi sudah dikatakan. Jadi disebutkan aparam brato janam param janam wiwatah kata ita wijayam tuam adam parokati iti. Nah, dikatakan kelahiranmu baru belakangan ini sedang kelahiran wiwasan adalah lebih dulu. Jadi bagaimana aku dapat mengerti engkau mengajarkan pada mulanya. Nah, dikatakan di dalam Bhagavad Gita seperti percakapan Arjuna dengan Sri Krishna, bahwa kelahiran seorang anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Ide Sang Yang Widiwasa kepada orang tuanya. Jadi membesarkan atau membesarkan seorang anak merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang harus dimiliki orang tua. Nah, demikian para pendengar tentang kedudukan anak di dalam keluarga Hindu menurut agama Hindu. Jadi karena keterbatasan waktu, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesan. Om Santi Santi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau mista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kaki Axel kirlang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

yang umum dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

снежки, арутроски, арусах, арьяки, арпитон.

sua sorte, seu

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Anggera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mulai malam ini kisah titik yang dayu hari, ring FM 106,4 MHz, nyaringin rakerai, kentan nggih, ring kalah mangke sampun ranya, ring kalah jam 6 lintang roras menit. Iwau sampun katorang minakadi, siaran surya puja, sana yang ngambil murda niki kedudukan anak ring, tapi wasane keluarga menurut agama Hindu kentan nggih, toler ring kalah jam 6 pas di wau sampun orang titiang niki puja trisan dia ge rajang nuwun majang ri umat Hindu Sedharma. Ayengge rakerai niki selamat pagi mali aturan titiang minap niki nggih rakerai napi wastane wenten sore wau metangi kaitan nggih utawi sampun metangi sampun ten saking nuni nggih niki sekantun menikmati penyemengane sedurung beraktivitas kaitan nggih ngiring sani mangke niki titiang nyarengin rakerai anto nyobain informasi tembang-tembang kaitan nggih taler pastikan sampun siaran galangkangin sampun sayage sejatinya nih niki nggih. Enggak serong lantun niki titi yang pacang ngewehin kede kenten nge anto siaran surya pujo di wedi wawu kenten nge yening mau sang indik anak utawi anak alet kenten nge memang anak dalam keluarga niki menurut agama Hindu nike pindah ke penerus keturunan pasti ke sampun nge ranjik ring penerus nilai agama maka miwah ring budaya ring anak nike nge rakerai pasti ke sampun berhak ya mendapat kasih sayang dan pendidikan dan sementara ring orang tua ketan nggih sami pindah ke guru rupa ke ketan nggih niki berkewajiban nggih membimbing serta melindungi anak niki sesuai dharma. Nggih bagi-bagi presiden pikenan api sami sampun ke bawasan di wawu ring siaran surya puja duwe nggih. Ing lantor antos siaran galangkangin sani sampun saya ke niki ngangkat murda masuk ke duka ketan nggih. Nggih mau serong kita yang nyobian niki tawi ngedar kira yang baru antos siaran galangkangin pacang katurang tembang dumun nggih mana presiden lebih semangat malih. Ayo niki wenta tembang sake ngawi di widiana sane mamuda dui di hati.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Itu tugas perjalanan karyo nih. Ado edan di pemeras nih rasa-rasa ketuanan. Merupane pinako ado panah ado cucu gitu bareng berantasan ditu di pucara pemerah tu necingaken deh orang tu rame kusuk turmaning ado ane sedih perlu ado masih ane kegirangan mau kejang penuh dengan suasana terharu gitu. Nepanu mayo padewasan termaning dijo di sejebak jagat pemekasnya nih animogama indu ada bulan-bulan nak ngapain lanturan bulan-bulan ada masih rikala ningrit utawi mamukur nyekah gitu nang
1: cak gelur-gelur duit lagu itu cibuman muka hakilan
0: hai
1: nyana angsing ya menjanyi jenis sekat-sekat nih malah angkat antor sakit sebut ini sakit sebut nelpon racun
0: kade enak nul selat pangkong kebak di samping kade dengan tahun ini ya
1: tidak
0: gelur-gelur
1: saling kaden
0: oke kenang man aji kaden sih kebenah maksudnya
1: nak si genoa coba nih
0: Nih nak mekario lantasan ajak liu.
1: Bo pasti. Kario pasti tak liu nih.
0: Ane nyarang.
1: Nah dengan ngingir kan macam ni. Ratu. Padahal asing ya pak, sing jauh sing bo nak medap bo rajane. Lain mirip gaya kemanusiaan aje.
0: Kau pitron.
1: Ya saja. Mau ini beli kemanusiaan buat antara manusia yatnya ya pitron yatnya. Ya orang jauh nak sedang masih jauh. Orang pak. Ya sing masih pak. Tapi belum boleh nak nyangro gay orang boleh cero pitron yatnya apa ngabian beli jauh nak saja je. Lain aja janji. Melayan saja aja pada abdap itu loh.
0: Maka awiran yen bo lantasan ado disediakan tu waktu itu segitu.
1: Benar.
0: Sing ado istilah nane nak nadak nih gitu.
1: Sing ado.
0: Karena sudah direncanakan upacaranya direncanakan ngalain sih yang direncanakan.
1: Subuh diagendakan dengan pasti bo. Acara sih udah terutama di hari H ini kan orang jajal zaman ini ada ya pidana puncak nih muncak ngabem muncak karya apa yang benar hari H-nya kok pasti itu
0: pasti sudah ada agendanya tanggal pasti pemekasnya kan nih rago nyamu ane makuli misalnya pangidang teyo
1: mau marangin ngopin
0: apakah ngide cuti atau ngide libur di hari itu pang teko jo
1: sajang nak ngorang teko nyen kayang tu badang ngeramin itu
0: atene nang bendaso orang sing teko kayang tu nyen
1: benar
0: sing kengken gae kal pragat
1: agak
0: saki walau yang sing ragoman teko tu ben keno bisa hukuman moral mandi
1: jelas perasaan
0: perasaan kau cara yo lah gay gitu asan nih
1: pada sing kau gitu
0: sing ada senang lah kena gitu
2: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya...

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah penting ya nih kan ngalih kirago ada negen mo suko duko
2: kehadiran tu nak sebuah besar aja nilai apa ben nih dang mang doa restu dah pengabokene begitu kita buat dia nambang doang ado aja angon nak lagi dia sen bahasa kumpilan ni
1: dah
2: nak jangan kau berdeman nanti ke dinya aku mau peragat ayo jemur piring bom bading berlarah dari sini pakai tak lasacan bu ada yang blok ni bisa kok kecoh tadi tapi kehadiran bukan untuk kesana
1: sih nak tuh
2: nak nyangro sekarang ya lalu beli yang main bersuat tadi pun beli itu
1: nah gitu kan sih ada pernah beli kena ya ada tulus ya ada itu
2: Teko ban tu sih kena saja sih tulus.
1: Kan ban itu, gitu anaknya. Pih, kalau di benang kene kecundur lantas naja nyamun. Nih tugal-tugalan nih.
2: Saja pengrantep tu.
1: Benar.
2: Nanti orang hari hajat mil begini. Hijau lipidan kita berat. Jekor tiap makan malun beli mengisit mardeng jangan gak ini mulak laban. Aju hamba dan punya baru lo kan enggak jauh.
1: Sebisa
2: masa lalu
1: kan. Aneh kencan, ada sini kencan bisa kasih ngortang di benang kita beli. Lain atau orang kau cundo?
2: Sajaan. Benang tu nak bisa lain saja.
1: Lain. Ekan proyek aja ni. Oh, mau lah kau norto.
2: Ya, dijawab proyek aja ni kita nyak ni. Ekan proyek pasti nungka jawapan ni.
1: Itu. Jadi kalau
2: leman ini. Daya raga ngeroyaknya jorong jik pepasti ke bosen utang dari dasar satu aja dah mutang kayak nak tua ya roh segai ke kayaknya kan dia harus memang kita bayar saka sidan pasti mulian utang mula main kemur gue sing yang tadi banah mau kenja sekuat sekemampuan sih kata dadin aja modal dasar yang ngon.
1: Benar.
2: Belisnya kita kena kita ambil udah.
1: Yang jangan ni lagu ngerau semeh hutang. Api bayar sih kan jidang maya.
2: Iya sih. Bin bayar orang dah peragat sih lunas sih masih
1: ni. Lunas sih ngah. Kewalo tetap lagu mau pokerti sih gitu nang.
2: Nah, nih.
1: Kena yang ngon maya.
2: Saja. Yang belum sih ada kena tapi gede nang pesennya. Mak kita pakai lens aja tak mau lens. Yang gua kangen apa besok?
1: Aduh, dengar hanya mau kangen.
2: Man model.
1: Ni barang pun ada mana jalan ni. Tiada utang ni kalau rencanan ramo. Dia mengalih jawa ramo je masih tunasang ya di Aston yang subuh nilar. Paragaan kalau tuan barang ajak temanya, oh mesti gitu. Bin kemolakon.
2: Ya kemolakon beliau.
1: Aau. Kengkeh namanya bin.
2: Rajaan dah jitu. Kembali ke satu busan nak mulas sario kena saja di. Dia stun ban. Muntu je sibuk cuma. Kena apa saja jauh tu tidak menjadi sebuah halang tadi.
1: Singal. Apa pun di zaman jani, zaman gadget. Zaman digital tidak terbatas oleh waktu, tidak dibatasi oleh jarak.
2: Begidang aja, antos malu nena jamun aja kang. Wah, oh gidang itu.
1: No, aja nang, nau tewe gitu. Oh, ben bang jam tewe.
2: Dop, pen lah.
1: Aduh, nah sekewalo mana pumpul. Benar, nyak mekriugan basange. Nyak galangan tangkah bana.
2: Ya aja. Tapi ke satu busan tekau to kalangon kena pin sing ya tekau kasing pedagat gaya nak. Saja satu gitu. Yang dia tekau nak lihat suasana dari
1: itu. Terus
2: dia pin kemur aku kasih kawan peragaan gaya tapi lain jo tujuan dan maksud irago.
1: Gak seru tanpa lu.
2: Gak ada lu, gak rame. gitu cocok bayu masih itu.
1: Oh, itu nak ngudang buruh itu tuh.
2: Apa men ben bopartika? Sayang kanero di Bengalang kena nak boleh.
1: Oh saja.
2: Men jadi ji marah jadi peragaan balumune. Ya semua peragat barang jemaah kumpul lah kita kone.
1: Benar.
2: Ben mani ben bang nyamo ben sik deliana. Mai ba malu totuan ne ba peragat itu.
1: Ah.
2: Beli ngatap penge.
1: Angon ini nah. Angon ini malu.
2: Jak cocok kok ini.
1: Nah, pasti rago yang
2: sana. Oke, itu aja. Jangan malu main bona. Baik penting nih.
1: Jalan.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, RRI para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, mulai niki sarang titiang dari hari dengan FM 106,4 MHz. Niki kantun nyarengin tak kerai, kantun nge, kantun tering rahajang Bali, kantun nge, muatang ini informasi taler tembang-tembang. Nah, nge, di wawu sampun kata orang niki, dengan bare, benten, galang kangin, sane memurde masuk ke duka, kantun nge. Napi je sane sampun kebosan di wawu, kantun nge, taler. Tapi wastane gogonjak-gonjakan sani presiden menghibur ya raka rahi mogi-mogi sami presiden mapi keno sarang raka rahi sarang sami nggih taler niki aturan titian selamat pagi malih maja raka rahi sarang sami kenten nggih makin ring rahi nanggare tanggal selai Agustus kali tali 6 likur kenten nggih niki ring kalender panggil titian ternyata hari libur ya tanggal merah niki nggih raka rahi. Oke, pastikan sampun ya ini hari libur benten peringatan-peringatan hari besar ya. Niki reng rahinane mangken benten dua agenda peringatan penting kan kentennya raka-rai mande presiden sami tata suning. Sanika pertama ya niki reng saudara kita umat muslim ya yang berada di seluruh Indonesia selamat kenten nggih tengah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah kenten nggih. Niki pindah ke hari besar keagamaan untuk mengenang kelahiran serta meneladani akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW kenten nggih. Di hari pernikahan akarai ring rahinane mangken kenten nggih taler nepek niki ring ke bawah hari perumahan nasional utawi Hapernas kenten nggih. Nah, untuk peringatan nasional niki rakarai diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan sinergi bersama dalam mewujudkan hunian yang layak ya. Setaler niki sane ke bawah sehat majeng ri seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Inge, bagi-bagi presiden mungkin kenal hantu informasi sana sampai sebiah titian di wau sana makin malih titian nyobain informasi nih inge hantu kawin tenan perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina nih makin. Nggih ra kerai titik ngutip pasti kesampun saking bmkg.go.id ngenenin indik cuacanya nih diki panggil titiang ah diki terpantau ring cuacanya cerah benten ring kabupaten Jembrana ring kabupaten Bangli kabupaten Karangasem. Mantur niki untuk cuaca berawan niki kenten nggih ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, taler niki ring Kota Denpasar. Kaping untan niki ring Kabupaten Buleleng ya terpantau hujan ringan kenten nggih. Angge kadiasa punika ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangke minap mejobos wenten perubahan minap nggih untuk ring cuaca pasti kesampun jaga beda titik yang rean bareng nggih minap rakarai dan suang-suang minang suang-suang sapun api kenten nggih mejobos durus niki megatre kenten nggih mando sami presiden tatas uning untuk kentenan cuacanya ne kenten lantaran titik yang niki ring margi hayam urun nomor 17 dan prasar ring arus lalu lintas sobiah titik yang kenten nggih titik-titik yang pantau kantun lancar-lancar ke manten ya napi mali niki ring rahina tapi asnane libur kenten ke bawus ya niki nenten sangat wenten aktivitas ya kadi hari biasa kemauan kan sudah mulai ramai kenten nggih. Yening sampun niki rakarai napi wasane ngawi guna yang fasilitas margi kenten ge pasti ke sampun tentu suruh-suruh titi mikir ingin mangda tetap state alon-alon ke mantan ring margi ya state makta niki napi sane patut kebak tekadi niki ring SIM KTP utawi STNK pindah ke tanda pengenal kenten ge mangda napi mangda tetap aman ke mantan nyantos ring tujuan kenten ge. Ingge kadiasa punika sampun titik yang matur ring prakiran cuaca taler yang harus lalu lintas ring widara kerai song-song sapun api ring cuacanya nih utawi harus lalu lintas ya nih kenten nge mina meja bos rakerai sani presiden nyarangin presiden niki nyobiahin gatrenya nih nge sani presiden meja bos taler niki jagirin titik yang ngelengar ring gak ala jam pitu nyantos jam siya anto interaktif ya ngemausang ninin ini topik sudut budaya taler aktual nge taler sani presiden nyarangin
niki ngeranjing ring nomor telepon nggih, ring ambare 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sampun yang lali untuk menggatre nggih, jaga jantos setiap yang niki gatrenya nih ring 0878982240. Hai guys, sanes mangke ngirim pesan tekan dumun niki durus siup-siup dumun wedangnya ne utawi susunya ne. Nggih utawi air mineral putih nentan kematen napi kenten ya penting ring tubuh nentan prosedur dehidrasi kenten ke bos nggih. Utawi niki rakrai silakan ya lanjutkan aktivitas malih ditemani sareng titian niki dayari ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Selamat pagi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW. Nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman sosial. Ketua MUI Kota Denpasar, H. Kurun MPD kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital saat ini, ajaran Rasulullah menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Sementara itu, guru agama SMAS Kristen Harapan, Farhan Muhaimin, menekankan pentingnya merefleksikan kisah keteladanan Rasulullah yang mengedepankan sifat pemaaf, kesantunan, dan kasih sayang antar manusia tanpa memandang latar belakang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Rimpro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rakan lagi para pendengar sami. Ingin selamat pagi, rahajeng atau orang titi yang makin. Ingin kantong seorang titi yang kaya hari, dikin nyarang rakan lagi, ringgalah makin. Ketan, ring program acara rahajeng Bali informasi, taler tembang-tembang. Ingin kadi peringkat titi yang wawu, ketan ngarak rakan lagi, niki kirang langkung kali jam titi yang nyarangin anto interaktif, ngomong sang informasi-informasi utawi topik-topik aktual saking sudut budaya niki nggih. Mugi-mugi sareng sami presiden nyarengin titiang re interaktif utawi ring WhatsApp niki pasti kesampun jaga sapa sanggre titiang kadi biasa nggih. Ring interaktif duwe terus ngeranjing mari jebos niki ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp niki durus niki nggih tes ombak dumun. Selamat pagi. Kenten nggih ijo sami niki napa wasane pendengarnya ya. Tak kerai sane presiden niki nggih antum monitor, kantor monitor minap ya. Ringgalah mangke niki durus cek ring WhatsApp niki diketik-ketik enten nggih. Niki ring nomor telepon 0878-9882-2420. Pun api gatres sarang sami niki ngerak raya sengkara aja sami semang desa tekena ya sehat dan selalu semangat untuk mengawali aktivitas ya diapin makin hari libur. Nge ring sama niki ngerak raya titian ngering ngerak raya pacang mau sang ngenin indik sesuatu. Nah sesuatu sani manis sani familiar niki ngering sekitaran niraga sarang sami nge bahkan sering ditemui saat kita niki ngerak raya ngajeng rujak minap ya warnanya putih ya teksturnya renyah rasanya cenderung manis kadip nikanti yang wow ya. Nah pastikan sampun menyegarkan. Nah apalagi kalau bukan soal bengkuang. Nah kira-kira jadi sampun mirangnya ini bengkuang napi yang tiba-tiba terbayang gantan nggih. Napi gap bentuknya ya ataupun napi astane langsung warna putih nyentaknya kantan nggih sane terbayang. Ini baju pos niki malih titi rakerai membawa saya ngenin ini bengkuang manfaatnya. Kenten nggih olahannya utawi niki tips and triknya ya pacang mengolah bengkuang puniki nggih. Sedo nika ngiring sanekan dumun niki memang de presiden tapi wasane lebih semangat lebih energik malih niki ring semengi makin. Benten tembang saking anak agung ragesidan sane mambu de samsat untuk nika ngiring biar sayang.

0: Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Oyo Padi, rejang Galuh, dan rejang Dewa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira kerai, punapi di bawah sambon, niki aturan titiang riang bare, tembang saking raka sidan, sane mamuda samsat. Ingin napi yang pun ke samis nyamsat, niki nge nyamsat, napi jenika. Ingin wantan nika guguyanan ke mantan, ya rajang numun raka rai, minap renggal lah mangkin, niki renggal lah jam itu, lintang 16 menit kentan nge, sampun sami metangi, kentan nge raka rai, terus napi astane aktivitas. Tas kedek-kedek kemantan yang penting nih kiring tubuh ya presiden bergerak ya nyam sampunang nyantos menang kemantan jadinya kaku kental gerak-gerai dan utamakan nih kiring gerak-gerai sebelum beraktivitas apapun nih kiring mangde tetap minum toya kental ya mangde nenten dehidrasi mangde nih kiring gerak-gerai lebih semangat lagi ya lebih malah nih kiring dada suem nenten penyemang kadi roti utawi napi wastane sane merebus rebus nika sel winap sane semang-semang nika nge sampun nangja wedang kita nge kemauan ini sampun kadung biasa ngwedang tan kenapi ya inge kadi petikan titian ni wow kita nge rakerai ini mau sang napi asane rindik topik kita nge mau sang nge ini bengkoang si putih yang segar dan banyak manfaat kita nge. Nah pasti kan sampun yang bengkuang ni kan yang tanya wanita enak ke mantan telah menyegarkan ke mohon umbi sani siki niki pasti kan sampun medue kandungan air telah serat kenten ke sani cukup tinggi sani presiden niki dado silih senunggil pilihan makanan dalam pola makan sehari-hari kenten ke yening sampun uju sani ke bawah hidup sehat ya pasti kan sampun sani ke iun tawi ke ajang niki sani sehat-sehat mikadi umbi niki kenten ke ayengira kera silih presiden nyarengin titiang ngiring makin ranjing ring nomor telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp sampunan lali antuk megatreng nggih aing nggih sangre titiang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu rahayang semang nggih dayu ali cantik
0: aing nggih rahayang be inan bengkuang niki ten
1: salam kenal sareng Kyai Sitranya
0: Sawitranyar nyonyaring selamat dengan niki. Ada Kak Angku Sadani.
2: Aku kenal lego yang masih so. Tapi mekano apa niko? Dibi uling jam dah setengah dasro dan wenten perempat budaya di piring tabanan.
0: Oh kenten wenten kenten gak kapi ambang ring sinyal minap ya.
2: Hilang ni ke perempat satu dia tinggal aja kan meletot.
0: Oh iya mina pering pemancar daug bibi wentan bermasalah.
2: Lantas bisa ni kan wentan dari hari.
0: Jakti.
2: Jakti.
0: Nah, Nika sampun kesalahan teknis nah ten di luar kendali Nika penapian.
2: Kang ya. Kakonang tiang itu sejebak gabanan sing ado.
0: Nggih. Oh, sami kenten berarti. Berarti ne mangke nampun ya niki becik.
2: Nampun niki mah enak megegah sang nek kang
0: gigih. Kenten nggih tang kenapi. Yang penting kan mangke nampun ngeranjing sarang titiang iki.
2: Oh, dari hari apa napi gadror kena.
0: Eh kena sa nampun nyungkling tiang niki.
2: Ah, yo mau ki kelancur kena. Enak, rajang, ngabagi yang suwo gino, suwo karyo.
0: Iya, susumu banget Kak Angku.
2: Adalah, mogi akanona akhir rezeki.
0: Astungkara, aduh.
2: Banyak jodoh.
0: Eh, banyak jodoh. Kebalik, kebalik. Siki mantan jodoh nih. Rezeki wawu akhir.
2: Oh, beli ben ngorang bakar.
0: Yang banyak jodoh, ben liunan ngantri. Asik.
2: Busangkan lagu ngantri.
0: Kenten sampun lagu ngantri. Aduh, Kak Angku kena Kak Angku.
2: Nadoh, nadoh.
0: Nadoh.
2: Kita pun akeh jodoh. Kan akeh mesti semeton.
0: Nah,
2: semeton jodoh, sawitro.
0: Iya.
2: Dan ring udara, ring darat.
0: Ika sana ke bawah jodoh ya. Tapi yang jodoh sehidup semati siki mantan Kang Yang.
2: Siki, yang Kang Yang, Ale.
0: Kenten sampun jam sita
2: sampun ya, kan? Anu wow.
0: Napi
2: ini penyemang
0: aduh ampun iki Kang Yang toyo bening
2: oh jangan wah bening. Kan, bo jangkep
0: oh woi jeng ajum gati
2: SU sampun
0: SU
2: ajengan bubuk sampun dong
0: pi jangkep
2: ngale anu nih vitamin Ayo dia agak datar.
0: Hai, sambil kenten sambil senam gede-gede ah.
2: Eh. Oh. Napi di kita pek nah.
0: Bangkoang.
2: Oh, Bangkoang, kita di Bangkoang, Kuangan.
0: Ah, Kak Angke jamu dua deh kak.
2: Ayo Bangkoang, kembar.
0: Ya, Kak Angku. Halo, Kak Angku. Nah, yen Kak Bangkuang napi, makanya ampunan nih Kak, ibu Bang Bekuangan. Sampun nih Kak Kenton dumunan nak. Aduh, tadi kenapa nggih Kak Angku minna maya jebos niki presiden wawane male pisan. Nggih, ring mungkore Kak Angku minna niki saking bedang sama madeg sireus ani presiden nyarengin titiang. Terus makin ranjing ring line telepon 0361223361 nggih. Sampun wenten niki sanggra titiang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajeng Semeng, Bayu Cantik.
0: Inge, Rajeng Titiang, Niang Yoga.
1: Bunga di atas meja pas, Titiang selalu mata Gunung Karang, Niki itu Dayu.
0: Inge, selalu ada Gunung Karang.
1: Tapi gator ya, Niki.
0: Ada, Titiang kenan, Niang Yoga.
1: Ini. Ulung-ulungan jero bangku, ampuro jero.
0: Ulung-ulung ngebangkuang.
1: Ulung-ulungan bangkuang kan yang nyulukang kan. Aduh. Apalagi bos lawanin male.
0: Nah, nah Kak Angku mulai jahil nih ket. Dereng nih Kang Nabi.
1: Kan aku suarane patuh serpaya narbo.
0: Ngengai toh.
1: Tiang kanan bak maya narbo wawu. Kenapa gatro gue dari cantik sampun ngomong
0: penyemang niki. Ah, Kang Yang, bening kayak mantan niki boleh. Meja bos minap niki, sani kuning.
1: Siti yang mau tuh ya putih mantan, santai tanggal merah sudah yuk.
0: Santai pisan.
1: Ada TV sampun kewengi ke Gianyar, rumah kentan kundangan.
0: Kundangan, kantor dewasa mungkin gak ya?
1: Iya, pesangi kan timpala sekarang anak mengukur nih.
0: Kentan langsung karo lagi antar, Nikin yang yoga.
1: Iya, mencana sarang ake, sarang doang mobil itu.
0: Kali mobil.
1: Ini Bengkuang tuh Dayu, yang seneng pisan tuh Dayu.
0: Ah masa, napi ngawinnya seneng?
1: Manis, renyah, angin rujak becik, ajang langsung becik tuh Dayu. Kan parut angin masker muka, bagus.
0: Oh, masker muka bisa?
1: Bisa.
0: Oh, kayak gimana?
1: Parut dulu, terus gepok-gepok, saya tak urut-urut, kak. Kan ya putih sudah itu, lembut,
0: lembut,
1: kulit nikel.
0: Oh, kentan. Wenten campuran napi malah yang dados masker muka di kecantikan.
1: Yang kayun lah rajin, nikel rajin, campur napi ya gula pasir, sarang jeruk nipis. Madu, alar niko apa ini? Ane yang bubuk niko wendan, angin-angin ya jajo dados.
0: Kenten, ada semua daging gula pasir niki angin dados masker ya jadinya kenten.
1: Iya, gula pasir niko angin mengencangkan kulit.
0: Oh.
1: Apun sama daging bengkuang kopi angin, itu yang serainer hadin sudah yuk.
0: Masa.
1: Kan putih. Halus,
0: halus ya. Lebih sehat rasanya nggih.
1: Sehat
0: nggih.
1: Mengkerut niko kan kenten sih. Asal karo ketika umur 56 durung sih mengkerut
0: dari itu. Masa. Oke, kenten. Oh iya betul.
1: Cepat udah menit nggih. Gebek semua niko. Gebek. Sampai jam pario pun kering. Ampun kosok malih. Sarang jeruk nipis.
0: Oh, kenten. Abeh rahasia awet muda, Bengkuang dados masker. Oh.
1: Masak niko sudah diutipiang kan di dapur, minyak sarang halus-halus niko.
0: Niko nempel ampun ring kulit kentennya perlahi.
1: Ketampuin dan rajin nih ragu dan ngidang numas kanker.
0: Kanker. Oh iya betul, yang alami-alami mantan sampun.
1: Tiga titik yang baru colek, no putih ngeplak, sampai buku unyu, buku kate. Yang bawa wayu-wayinan, ngangenan alami, dan dia nyapu.
0: Ini kan alian perawatannya, makin yang ngerah, mana sehat dumun.
1: Tidak, itu Dayu, sehat, yang karung ya, pisan itu yang bener. Walaupun makario ling semang apa semang ya aseng karung.
3: Aseng karung.
1: Makari dasar ayu.
3: Nika
1: sabar. Sabar.
3: Betul. Ya, aduh. Rajin. Emang panutan nih kini yang yoga. Sukses banget yang yoga.
1: Iya, pas itu nyelanggaran nih ibu. Kaki saya mencak-mencak nyaran dulu.
3: Jangan sarang. Ben boleh ulang-ulang ngebangkuan.
1: Ini di Jerman. Hari nuduin di pasar.
3: Iya, sap-sap nih ke.
1: Pakai bangku, abu ampun. Abu pera-pera tidak ibu agaknya boleh tidak tan bersidang tuh dayu.
3: Iya. Tan kenapi?
1: Kita lar payah lar bu pada rancung munga-munga.
3: Munga.
1: Ibu sarang niki adiki mantan sematan jangan ada warta seneng pisan tuh dayu.
3: Seneng inge ngiri.
1: Munga-munga.
3: Kenten inge.
1: Santai inge. Weka munga ampura weka. Inge tuh dayu boleh jepas budara susah dari margi. Mata selamat rahayu ring griyo. Salam sarang sami.
3: Suksama.
1: Iki yang mampamu.
3: Inge, inge, susumu banget niki, yang yoga saking Gunung Karangsampun nyarangin taler nge. Minta ke angku sedani di wasara, napi asane saking selamadek sampun nyarangin kemauan meglebug. Inge jakti pisan niki kadi pernikahan yang yoga di wawara kerai, sini senunggil manfaatnya nih saking bengkuang nike, dados sering kecantikan pemekasnya nih gentan nge, kedadosang masker wajah ya. Minap niki, ibun-ibun titiang, niang-niang titiang, sane napi asane ngarsang awet muda genten ge panten jenu masking care. Iya memang bahan-bahan alami sane napi asane emang ramah ri lingkungan genten ge presiden nampak malih tawi dangan antuk kepangge nika dados niki kawentanan bengkuang talar presiden dados napi opsi genten ge emang de presiden merawat kulit wajah. Inge minam aja jebos malih lantaran titian nih kira-kira dua nih sampun jangkap nih kiri sesi mangke nantuk kali penelpon maju bos lantaran titian sana mangke ngiring mesan dekan dumun ya mirang-mirangan tembang-tembang sana presiden nganyunang mana niki wenten tembang saking Adi Wisnu sarangin Sonia sana mamude mare jelek mare inget.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan deh, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

gempa bumi. Jika gempa bumi telah berakhir, kita harus tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Bila berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika dalam mobil, berhentilah, tetapi tetap berada dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inggira kerai para peninggal setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ikan tong sana titiknya menikah dayu hari, nyeringin akar akhir, ingin rahajeng Bali, informasi, talar tembang-tembang. Inggi kantor mau sang talar niki ngeninin indik bengkoang. Kentan gak, niki bengkoang yang merupakan tanaman yang bagian umbinya, kentan gak, sana biasa kekonsumsi. Dengan ciri khasnya niki rakerai, tentu saja mudah dikenali. Inggi kulitnya dengan kecoklatan, kentan gak, bagian dalamnya putih bersih ya. Dan niki pasti kesampun banyak memiliki kandungan air utawi berair dan juga tentunya renyah kenten nggih. Ya ini kena mungkin mau sang ini renyah niki crunchy kenten ke bawah ya. Pasti kesampun ring rasanya nih niki rakerai kenten ciras anetan seneng ya duaning ring bengkuang niki menawarkan rasa yang segar ya. Bengkuang tala niki rakerai nggih sering digunakan sebagai bahan rujak kenten nggih asinan, acar, campuran salad, buah dan juga niki presiden langsung ke konsumsi kaitan nggih dadosan camilan. Yang menarik nih kira-kirai, tapi wastane bengkuang nike medue kandungan air yang tinggi, nih. Anto nike sampun nih ketika digigit pasti kesampun memberikan sensasi yang segar ya. Lian ring nike, nalar nih kira-kirai bengkuang taler mengandung serat dan jumlah vitamin yang banyak serta mineral, gitu nih. Ring seratnya nih presiden ngewantu untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan, gitu nih. Ini kira-kirai, tapi wastane mengenal biasa. Saya bengkuang nike ditemani rujak kemantan ternyata si putih renyah niki nggih rakerai punya nilai gizi yang cukup menarik. Nggih rakerai minap menduwe pengalaman pribadi songsoan niki nggih ngeninin indik bengkuang ya. Minap niki wenten cerita di balik buah bengkuang niki utawi wenten cara mengolah yang lebih napi rasane beda dari yang lain kenten nggih. Nah makin terus sangen galah duwe ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali. Inge, sang gratis yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ampun napi gatre dayu hari.
0: Inge Titian, kenak Bu Eka bebeku yang cantik molek.
1: Cantikku molek kepak tujeng.
0: Kirang gong manis iki.
1: Gong nek gur. Ika aku gong wasane. Dayu hari sekadang dayu hari semua gambar itu gong wasane.
0: Enggak lah, dayu tidak sebodoh itu. Nah. Sesuai ninja malah niki nge. Ada duras-duras memargi Bu Eka.
1: Ampura niki sira nyolek sampe
0: nang ecus pedawuh nggih.
1: Aneh. Ampura ni paling Bu Juro Chandra Kak Mangku Sedani, Juro Gusti Putungurah Widyo niku Bu Janura ben sik niku paling rajin nyolek.
0: Betul. Asal mampun ya Bu Eka munggah nasami nyantol seniki nah dijepesin.
1: Bangku bengkuang.
0: Bebang bengkuangan kita pernikahan
1: yang kan. Yang kale yang lain aneh napi muncul niku tuh.
0: Yang hilang aneh.
1: Nggih.
0: Bengkong. Bengkong. Merah tuh, kan terus kan kaget yang lah ibu nggih. Yang nyak kan
1: ngasih. Uang. Lain hilangin A-nya apakah muncul?
0: Ibu Eka.
1: Bengkong.
0: Ah, tuh Bu Eka tuh. Nyen ada nang alang.
1: Tidak ada duanya, cuma satu Bu Eka jelek. Gitu.
0: Oke, oh, entar.
1: Ya, kita akui kita gentle aja loh. Nah, banyak jeleknya, banyak luwungnya. Yang makin becik men orang geng yaso geng godo.
0: Geng yaso geng godo. Wih, ya. Becik san pun. Memang patut ditiru dan digugu nih.
1: Ada jeleknya tuh baliu luwungnya liu jeleknya gitu.
0: Perlu dari hitung nih.
1: Ya, niko seimbang atuh balance niko tuh tidak bisa dipisahkan nge.
0: Betul, kadir wobin edo makin
1: jeli melah.
0: Betul agar sekali.
1: Tidak bisa dipisahkan.
0: Betul ini. Sekali. Yo be. Pencerahan di pagi-pagi nih melu patut.
1: Bet mah. Nak ulian bengkuang tadi bengkong.
0: Bengkong.
1: Ulian bengkong tadi jele melah.
0: Jadi jele melah. Jadi lu bini dong. Ada
1: permainan nano-nano ya.
0: Nah mulu harus kenten. Tidak ada yang dominan.
1: Bengkuang nih kini. Akeh talar manfaatnya nih ke. Selain untuk di kan itu sudah dikemas dijadikan untuk pembersih muka nih
0: kecantikan di wawu
1: kecantikan juga masuk untuk menghilangkan sakit mah juga karena banyak berair nih kok kan,
0: waduh. Betul, penuh dengan air nih kok.
1: Di bukunya, nah cara bahasa kasarnya pak-pak.
0: Cocok pak-pak. Cuma ya lucu aja ya nih karena pak-pak bagus. Oh,
1: ketawa banget pak-pak.
0: Oke, entar. Obe ratu raksasa pesu niki.
1: Jero mande sutirta sutirta. Niki sama tahun tiang dah jadi burung nak kerang jahil buter gini niki. Ibi-ibi kan ngerasain godel semangat itu. Sarang dah gong-gong. Di jojo ngerasain godel lah. Nah, di tetangga. Suatnya le godel. Nyanam cadung gue kayak godel.
0: Tira yang dadas godel, Ben.
1: Nah, Wenten, kene artis Bali, adanya godel itu.
0: Oh, Wenten.
1: Itu nama di udara, godel, saking kute, Wenten.
0: Yendayu hari kira-kira napi nge? Cocok godel. Yendayu hari kira-kira napi cocok godel.
1: Ten. Yendayu hari kene itu, video dari di Prabowo.
0: Oh, beratu.
1: Udah anak istri ini kan godel, godel woy.
0: Ah, Tan Bu Eka dikata. Ampura Bu Eka.
1: Ampura. Ini Ica, ini Ayunan, ini
0: tapi Bu Eka.
1: Biasanya depan dia nyolek, ini kalau pokoknya gede, nge-sejumongnya.
0: Bu Eka biasanya kalau di, tapi biasanya konsumsi bengkuang biasanya paling suka diapain ini?
1: Angin rujak, konsumsi kupas mantan cuci langsung deh dikunyah.
0: Dicocol, dikunyah ya. Kenapa cocok kan jadi rujak ya Bu Eka ya?
1: Cocok dadas rujak, kenapa? Daging rujak, kuah pindang dadas. Oke nih kok nih, mungkin kan sudah dikemas nih kok jadi karena alat pembersih muka. Ada juga rasa lemon, kan banyak mungkin
0: nih. Betul sekali.
1: Yang paling senang rasa bengkuang nih kok.
0: Rasa bengkuang.
1: Dipakai lulur juga kan. Pakai lulur, wentan rasa lulur bengkuang nih. Tapi males bener ngurut gitu. Biar kok ada nak ngurutin ya, Jo.
0: Yeay, kan raja nih kok bos.
1: Nika ampun bengkuang, selain kesehatan, cantikan juga masuk, kan?
0: Betul sekali.
1: Untuk kesehatan niko di mah niko, coba merasa perihin dada niko, anu banyak ngajeng niko,
0: langsung
1: ke airnya niko, kinten niko akeh manfaatnya bengkuang niko, bengkuang tapi
0: bengkuang.
1: Ane masuk bengkuang.
0: Ah Bu Eka,
1: neh.
0: Teman, tapi Bu Eka niki napi wastane sering no Mas bengkoang.
1: Sering no Mas. Niko kan ampun, niko paling gampang bebas kalau bahan rujak mangga sama bengkoang. Biasane kedongdong ane mewah ngerada boni. Niko kan mewah ngerada niko paling ngaluh ngerada paling hijau. Kadang tekanan niko nge jawi menawi nge.
0: Mungkin ada juga di Bali winter pemasok.
1: Ya, mungkin ada di Bali. Kalau untuk di Bali kayaknya kirangin atuh. Karena berarti petani bengkuang nih kok nih, nih kentan nampun itu bengkuang
0: atau nih Januari,
1: lah aja nggak sana sampun mengah tiang nak leng duni sampun radio sampun on,
0: tahu
1: tiang masuk ke kamar adi pulas radio nak
0: kemana? Iya sampun tuh nak ayam pun.
1: Ampun kentan ketok tiang, terus kentan backson, oleh jam oh ada gak lah nih on air bensin nih
0: kentan,
1: kentan mencet acung karo boleh. Jerman, Mbak Hendira grup Janbah Mungah Mung. Serem pun Mungah tuh dayu.
0: Oh, Wenten yang yoga Kak Angku Sedani di WU.
1: Oh, Kak Angku Sedani ampun, dong biang yoga sampun dong nggih rajang-rajang sane sampun Mungah sane durung male jebos nih duan sampun galah jam kutus niki.
0: Betul sekali.
1: Wenten jeda niki jebos nando boleh dayu ari di tiange nginum toyo.
0: Wih, nawangnya jadwal penyiar.
1: Tapi man was mau bos pasti nginum.
0: Betul sekali. Dayu nak senam di sini.
1: Raja ngemalgi yang sodarmo galah kadur. Mudah-mudahan bisa adep tanggal selunge kita
0: semua malinge.
1: Sama Dayu Ari di tiang pamit. Om Santi Om.
0: Ingge, suk semua banget Niki. Bu Eka Bebe sakai widang batu bulan sampun nyarengin. Ya betul sekali Niki pernikahan Bu Eka kira-kira minap sami sampun cumpul. Katanya hari yang kuah niker, yang produk kecantikan ya mas, banyak sekali olahannya ya, jadi ke konsumsi kenten, kentennya wantaring cambilan ke manten, ke maon, ring rujak biasanya napi malih, riki pemekasannya ring Bali kenten nge, ya ring rujak kuah pindang, rujak colek napi wastannya gula jawa, gula Bali nike nge tapi gula pasir nike, becik pisan dua ring napi ring bengkuang nike, antu tek teksturnya memang renyah utawi crunchy, tapi malih menaging teler niki ring rasanya manis cocok pisan ketan ge yening ke cemil dados rujak. Gemina prakarya niki ring kecantikan ketan ge mulai malih titi yang nyobain informasi teler niki apakah bisa ya bengkuang niki memutihkan kulit? Gimana presida sami nenten ambigu utawi bingung ketan ge nenten penasaran malih titi yang ngutip saking cantikcitra.co.id. Gereng bengkuang niki bisa mencerahkan ya dan membuat kulit tampak lebih bersinar kenten nggih. Kemaon nenten mengubah warna genetik kulit menjadi putih mutlak. Duane rikar wenten ke bawah vitamin C, vitamin B siki kenten nggih dan zat fenolik yang di dalamnya bekerja efektif kenten nggih menghambat produksi melanin yang menggelapkan kulit akibat sinar matahari kenten nggih. Nah niki becik pisan nakarai sane medue aktivitas padat ring jabe kenten nggih ring luar ruangan ya. Dados niki anggen opsi kentangnya untuk merawat kulit mana lebih awet muda kadi pernikahan yang yoga talar bu Eka di Wawu ya. Nah lian ring napi wasane manfaat ring kulit maya jebos malih titik yang sobiahin niki napi ke manten manfaat yang bisa dirasakan akrai ring umur minar niki ampun sengkau katanya ya. Ya ring kesehatan napi ke manten presiden niki membantu ge. So di mangkin titik yang sapa sanggra dumen ring WhatsApp. Nah ibu Sekar di bawah sampun nyenggol kentangnya semua banget ibu Sekar rajeng niki ring bidang payangan niki mentan kaki yang Dewa Karuna Wijaya on sosias today ge kaki yang nyantos cerita-cerita lucu tapi berisi dari Pak Yanarbe, Pak Mang Pandu, sarang Nini Jerman, wojek cocok gugu dan ditiru. Nah ijen niki sana disebut sarang kaki yang Dewa niki nge minap yang Nini Jerman kari sap-sap. Tapi sana Liana niki durus cas tapi sana tes ombak niki ring WhatsApp nge jagi sapu sangre titiang. Lantan niki mentan Ibu Janura Bangli kira aja semeng Dayu Ari yang cantik ramah simpati asik ya slow template niki. Nggih rahayu para pecinta RRI Perempat, salam rahayu Dayuku yang cantik suk semeng nggih. Ibu Janura kena sata nggih ring Bangli niki mai jebos presiden munggah lurus munggah sareng titian. Hai nggih rakerai sareng sami para pendengar ngiring mesandekan dumun niki nggih pacang katuran tembang malih niki manda presiden lebih semangat lebih energik ya niki menten tembang saking Lebri Partami sarangin gede pai sane mamur de hati.